0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa
1: ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya. Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
4: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
5: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
4: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam kali ini akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
4: Headline Info Dunia Islam.
5: Warga Bogor desak perwali anti-LGBT segera terbit. Pemerintah Indonesia perkuat ekosistem zakat dan koperasi syariah. Tiga nelayan Gaza terluka akibat tembakan Angkatan Laut Israel. Sejumlah warga Yunani protes kedatangan turis Israel di pelabuhannya. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. KSOP, sosialisasi pencegahan kebakaran kapal di Pelabuhan Bau-Bau, dirilis dari antaranews.com. Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan sosialisasi ke kapal-kapal terkait dengan kecelakaan pelayaran, khususnya kebakaran di Pelabuhan Bau-Bau. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Bau-Bau, Sadudin di Bau-Bau Jumat kemarin mengatakan, sosialisasi tersebut sebagai upaya meningkatkan pengawasan keselamatan pelayaran. Beliau menyampaikan pelaksanaan sosialisasi itu dilakukan secara bertahap di beberapa pelabuhan, dimulai dari Pelabuhan Feri Batulo, Kota Bau-Bau. Beliau menyebutkan di Pelabuhan Penyeberangan Batulo sementara ini terdapat dua kapal feri yang beroperasi, yaitu KMP Tenggiri dan KMP Tongkol, sedangkan KMP Sultan Murhum baru berangkat menjalani docking atau perawatan. Belum mengatakan pada sosialisasi tersebut akan memfokuskan pengecekan ke alat pemadam kebakaran kapal seperti botol atau tabung pemadam, sistem hidran hingga sprinkler, dan pemeriksaan itu guna mencegah risiko kebakaran. Sadudin menjelaskan bahwa termasuk juga pada dispensasi penambahan jumlah penumpang kapal juga akan lebih menjadi perhatian pihaknya sebelum dokumen berlayar diterbitkan. Belum mengungkapkan bahwa sosialisasi dilaksanakan sebagaimana arahan dari Menteri Perhubungan mengenai peningkatan keselamatan pelayaran di daerah. Apalagi menurutnya bertepatan dengan adanya kejadian-kejadian atau musibah kebakaran kapal di daerah lain. Di samping itu juga kondisi cuaca yang kurang bersahabat belakangan ini sehingga menjadi perhatian serius pihaknya guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Menurutnya, sejauh ini pelayaran kapal di daerah ini berjalan lancar dan juga aman. Beralih ke berita berikutnya, Warga Bogor desak perwali anti-LGBT segera diterbitkan. Dirilis dari minanews.net. Ratusan warga dari beberapa atau berbagai elemen di kota Bogor mengikuti aksi pada Jumat 14 Agustus kemarin menyuarakan penolakan terhadap LGBT sekaligus mendesak pemerintah kota Bogor segera menerbitkan peraturan wali kota atau perwali sebagai aturan pelaksana Perda nomor 10 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual atau P4S. Aksi tersebut menjadi bagian dari desakan masyarakat agar regulasi yang telah lama dinantikan segera memiliki aturan teknis. Desakan penerbitan perwali 4P4S bukanlah hal baru. Perda P4S telah disahkan DPRD Kota Bogor pada 21 Desember 2021 dan mengamanatkan wali kota menetapkan aturan pelaksana paling lambat 6 bulan setelah perda diundangkan. Namun hingga Agustus 2026, perwali tersebut belum juga ditetapkan. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah Kota Bogor menyatakan penyusunan perwali P4S telah memasuki tahap finalisasi. Pemkot menegaskan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan, edukasi, dan penanganan persoalan perilaku seksual, serta tidak dimaksudkan sebagai legitimasi terhadap tindakan persekusi. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, sebelumnya juga mendesak agar perwali segera diterbitkan. Belum menilai aturan teknis diperlukan agar pencegahan, pembinaan, pengawasan, koordinasi lintas perangkat daerah serta perlindungan keluarga dapat dijalankan secara lebih jelas. Urgensi pembahasan tersebut semakin mendapat perhatian setelah terbitnya Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029. Dalam lampirannya, penyebaran budaya LGBT disebut dalam konteks ancaman non-militer. Isu tersebut kemudian menjadi salah satu dasar sejumlah pihak mendorong penguatan kebijakan di tingkat daerah. Di sisi lain, DPRD Kota Bogor menyebut rancangan perwali sebenarnya telah disusun sejak 2023, tetapi penetapannya mengalami penundaan karena diperlukan evaluasi dan harmonisasi terhadap Perda P4S. Pemerintah dan DPRD kini mendorong agar aturan tersebut dapat segera diselesaikan dengan tetap memperhatikan aspek pencegahan, perlindungan anak, edukasi keluarga, serta mekanisme penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Indonesia perkuat ekosistem zakat dan koperasi syariah. Dirilis dari minanews.net. Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Republik Indonesia bersama BPI Danantara, Kementerian Koperasi dan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES melakukan kolaborasi dalam rangka penguatan ekosistem zakat dan koperasi syariah di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup edukasi dan penghimpunan ZIS DSKL di lingkungan BUMN, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis koperasi syariah dan masjid, kolaborasi riset serta pertukaran data, hingga pelaksanaan aksi sosial bersama di bidang kesehatan, pendidikan, dakwah, dan juga kebencanaan. Ketua Baznas Republik Indonesia Sodiq Mujahid mengatakan, kolaborasi empat lembaga ini berfokus pada kemitraan tata kelola zakat yang akuntabel sekaligus perluasan penyaluran program bantuan bagi para mustahik. MOU-nya itu untuk berbagi program, dimulai dengan tadi mobilisasi atau pengumpulan dan juga distribusi. Menurut Sodiq, selain mengoptimalkan tata kelola zakat di instansi pemerintah, kolaborasi ini turut menyasar perluasan jangkauan program-program sosial binaan BUMN di berbagai wilayah. Sementara itu, Kepala BPI Danantara Rosa Perkasa Roslani mengatakan, selain penguatan pengelolaan zakat, kolaborasi melalui MOU ini juga mencakup pengembangan program pemberdayaan masyarakat, mulai dari koperasi masjid, koperasi pesantren, hingga pembinaan wira usaha santri. Berbagai program pemberdayaan ekonomi tersebut nantinya dihubungkan langsung dengan ekosistem keuangan syariah yang berada di bawah BUMN maupun BPI Danantara. Rosan mengatakan, dan bagaimana kita juga menghubungkan ini dengan ekosistem yang ada di BUMN maupun Danantara, seperti dengan bank syariah, kemudian juga dengan asuransi syariah, dan juga finansial syariah lainnya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
6: Info Dunia Islam.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat mi langsung.

0: yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Simak dan dengarkan DIN Podcast.
2: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
3: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
1: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
3: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
2: ya,
3: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
2: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
3: Iya, ya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
2: Nah, itu dia.
3: Ya, ujian.
1: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai.
6: Info Dunia Islam.
7: Masih dalam program Info Dunia Islam, berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Ratusan pemukim Yahudi serbu Al-Aqsa terus menerus, status quo masjid suci kian terancam. Dirilis dari minanews.net. Kembali memasuki komplek Masjid Al-Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem Timur yang diduduki pada sejak Kamis 13 Agustus di bawah pengawalan ketat polisi Israel. Gelombang penyerbuan terbaru ini dinilai semakin mengancam status quo historis dan hukum salah satu situs paling suci umat Islam. Menurut Departemen Wakaf Islam Yerusalem, para pemukim memasuki komplek melalui gerbang Maroko sejak pagi hari. Selain melakukan kunjungan, sejumlah kelompok dilaporkan menggelar doa, ritual Talmud, dan tarian di dalam kawasan Al-Aqsa, sementara jumlah peserta diperkirakan terus bertambah hingga selepas sholat zuhur. Perkembangan tersebut dipandang bukan sekedar pelanggaran akses ke tempat ibadah, tetapi bagian dari upaya mengubah karakter keagamaan komplek Al-Aqsa. Selama 10 tahun, status quo menempatkan Al-Aqsa sebagai tempat ibadah eksklusif umat Islam yang dikelola Wakaf Islam Yerusalem di bawah mandat Kerajaan Yordania. Pola pelanggaran itu dinilai semakin sistematis dalam beberapa bulan terakhir. Pada 23 Juli lalu, lebih dari 4.200 pemukim Israel, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, memasuki Al-Aqsa saat peringatan Tisa B'Av. Dalam aksi tersebut, otoritas Palestina melaporkan adanya pengibaran bendera Israel, nyanyian lagu kebangsaan, serta ritual keagamaan yang sebelumnya dilarang berdasarkan status quo. Pemerintah Yordania dan Liga Arab turut memperingatkan bahwa pelanggaran berulang terhadap Al-Aqsa berpotensi memicu eskalasi serius di kawasan. Mereka menegaskan perubahan terhadap status historis dan hukum situs suci tersebut merupakan provokasi yang dapat mengancam stabilitas regional. Bagi Palestina, persoalan Al-Aqsa kini telah melampaui isu akses ibadah semata. Yang dipertaruhkan adalah otoritas atas pengelolaan identitas, dan masa depan Yerusalem Timur yang diduduki. Karena itu, berbagai negara Muslim terus mendesak masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk menjaga status quo serta menghentikan tindakan sepihak Israel di kompleks Masjidil Aqsa. Beralih ke berita berikutnya. 3 nelayan Gaza terluka akibat tembakan Angkatan Laut Israel. Dirilis dari minanews.net. 3 nelayan Palestina terluka akibat tembakan kapal Angkatan Laut Israel di lepas pantai kota Gaza pada Jumat 14 Agustus kemarin. Serangan ini merupakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku di jalur Gaza sejak 10 Oktober 2025. Koordinator Serikat Komite Nelayan Gaza, Zakaria Bakar, mengatakan dalam unggahan Facebooknya bahwa kapal Angkatan Laut Israel menembakkan senapan mesin ke arah sebuah perahu nelayan melukai 3 nelayan. Bakar mengatakan insiden itu terjadi di tengah serangan berkelanjutan terhadap nelayan Gaza yang membahayakan nyawa dan menghilangkan mata pencaharian mereka. Nelayan Gaza telah menghadapi pembatasan akses ke laut dari Israel sejak dimulainya perang pada Oktober 2023. Laporan PBB pada 2 Juli menyatakan Angkatan Laut Israel terus mencegah warga Gaza mengakses laut meskipun ada gencatan senjata. Industri perikanan telah menderita kerusakan parah, termasuk pelabuhan Gaza, kapal, dan peralatan. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menyatakan pemulihan sektor ini membutuhkan akses aman ke laut. Beralih ke berita terakhir kita. Sejumlah warga Yunani protes kedatangan turis Israel di pelabuhannya. Dirilis dari minanews.net. Sejumlah orang menggelar aksi protes di pelabuhan Piraeus dekat Athena pada Jumat 14 Agustus menentang kedatangan kapal pesiar Crown Iris yang mengangkut turis Israel. Kedatangan kapal pesiar yang mengangkut turis Israel di pelabuhan dekat Athena pada bulan Juni lalu juga mendapat protes serupa dari aktivis pro-Palestina. Pada musim panas tahun lalu, kunjungan kapal yang sama, Crown Iris, ke beberapa pelabuhan Yunani termasuk Syros, Rhodes, Agios, Nikolaos di Kreta, dan Volos juga ditandai dengan aksi protes. Protes ini terjadi di tengah meningkatnya gelombang aksi solidaritas untuk Palestina di Yunani. Sebelumnya pada 9 Agustus lalu, puluhan aksi pro-Palestina digelar di seluruh negeri di bawah slogan Hari Aksi Nasional untuk Palestina yang mencakup 91 lokasi termasuk Athena, kemudian Thessaloniki, dan berbagai pulau wisata seperti Kreta, Rhodes, dan Mykonos. Para pengunjuk rasa saat itu menuntut pemerintah Yunani menghentikan kerjasama militer dengan Israel dan memberlakukan embargo senjata. Sejak Oktober 2023, perang Israel di Gaza yang didukung Amerika Serikat telah menewaskan sekitar 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 lainnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Serangan tersebut juga telah merusak atau menghancurkan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut. Yunani merupakan salah satu tujuan wisata utama bagi warga Israel selama musim puncak. Namun meningkatnya sentimen pro-Palestina di Yunani telah memicu serangkaian protes yang menargetkan kehadiran wisatawan dan kapal Israel serta menuntut perubahan kebijakan pemerintah Yunani terhadap Israel. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam kali ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya dan tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
10: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
11: Filter.
10: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
11: Datang tepat waktu.
10: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
12: Masya Allah, benar.
10: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
11: Sofia.
10: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
13: Hafsah binti Umar.
10: Hafsah binti Umar, yakin?
13: Iya.
10: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
9: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Labbaik Allahumma labbaik.
14: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
15: Halo sobat fitness.
16: 1 2 1 2 1 2.
17: Epis, apa kau bikin itu?
16: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
17: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
16: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
17: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
18: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
16: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
19: Anda sedang mendengarkan Radio
20: Mu'adz bin Jabal 94,3 FM
21: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Bismillahirrahmanirrahim.
23: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
22: Qad aflahal mu'minun.
23: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
22: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
23: Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya.
22: Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun.
23: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
22: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
23: Dan orang yang menunaikan zakat.
22: والذين هم لفروجهم حافظون.
23: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: Ulaika humul warisun.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
0: Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum 'Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.

0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: Fa akhadhathumus sayhatu bil

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

0: Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh, dan mereka memang kaum yang
1: wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Yeah.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
1: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.

0: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
5: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabiat. Dan kali ini saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas kisah dari salah seorang sahabiah yang memiliki kisah yang unik, dan tentu darinya kita bisa mengambil banyak pelajaran. Seorang wanita yang mungkin namanya tidak sesering kita mendengar nama Khadijah, Aisyah atau Fatimah. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi, kisahnya menyimpan pelajaran yang sangat dalam. Beliau adalah seorang sahabiah dari kaum Ansor, yaitu Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha, yang juga dikenal dengan kunyah Ummu Ammarah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita tidak hanya ingin membicarakan tentang keberaniannya. Kita ingin melihat sesuatu yang lebih dalam. Apa yang membuat seorang perempuan pada zaman Nabi memiliki keberanian, keteguhan dan kepedulian yang begitu besar terhadap agamanya? Karena terkadang kita mengira bahwa keberanian itu hanya soal tidak takut. Padahal keberanian itu bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah tetap melakukan sesuatu yang benar meskipun ada rasa takut. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, ada satu riwayat yang sangat menarik tentang Nusaibah radhiyallahu anha, di mana beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Kurang lebih maknanya adalah beliau mengatakan, "Aku melihat bahwa segala sesuatu banyak disebutkan untuk laki-laki, sementara aku tidak melihat perempuan disebutkan dalam hal tersebut." Ya, kita ulangi. Aku melihat bahwa segala sesuatu banyak disebutkan untuk laki-laki, sementara aku tidak melihat perempuan disebutkan dalam hal tersebut. Nah, pertanyaan ini sahabat Muaz menunjukkan bahwa Nusaibah ini bukan hanya seorang perempuan yang aktif dalam kehidupan masyarakat. Beliau juga peduli terhadap ilmu, pahala, dan kedudukan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya bukan pertanyaan yang lahir dari keinginan mendapatkan perhatian. Tetapi beliau ingin tahu, apakah perempuan juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala dan kedekatan kepada Allah? Riwayat ini disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi dan dikaitkan dengan turunnya surah Al-Ahzab ayat 35. Allah kemudian menyebutkan laki-laki dan perempuan secara berpasangan dalam ayat tersebut. di mana Allah berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, hingga akhir ayat. Kemudian Allah menyebutkan mereka yang benar, sabar, khusyuk, bersedekah, berpuasa, menjaga kehormatan, dan banyak mengingat Allah. Dan di akhir ayat, Allah menyebutkan, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Nah sahabat muat dimanapun Anda berada, ini pelajaran pertama dari Nusaibah. Bahwasanya jangan pernah kita merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha melihat. Allah melihat amal. Allah melihat kejujuran, melihat kesabaran, melihat perjuangan. Dan ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan sekedar apakah seorang laki-laki atau perempuan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau hari ini ada seorang ibu yang merasa, saya kan hanya mengurus rumah, saya kan hanya ibu rumah tangga biasa, jangan merasa kecil. Kalau dilakukan dengan niat yang benar, maka banyak sekali kebaikan di dalamnya. Kalau ada seorang perempuan yang mendidik anak dengan sabar, menolong keluarganya, menuntut ilmu, bersedekah, menjaga kehormatan, dan beribadah kepada Allah, maka semua itu bernilai di sisi Allah. Karena Allah tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, nama Nusaibah juga sangat dikenal dalam kisah Perang Uhud. Dalam berbagai riwayat sejarah disebutkan bahwa beliau berada di sekitar Rasulullah SAW ketika keadaan perang menjadi sangat berat. Beliau pada awalnya berada dalam perang atau peran yang sesuai dengan kebutuhan saat itu, termasuk membantu memberikan air dan merawat orang yang terluka. Kemudian keadaan berubah. Kaum muslimin mengalami situasi yang sangat berat. Dan di tengah kekacauan itu, Nusaibah menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam melindungi Nabi SAW. Namun sahabat muat dimanapun Anda berada, di sini kita perlu berhati-hati. Karena detail-detail populer tentang berapa kali beliau terkena luka, siapa yang beliau hadapi, atau percakapan tertentu dalam perang Uhud, tidak semuanya memiliki dasar dan riwayat yang sahih yang sama kuat. Jadi sahabat muat, kita tidak perlu membesar-besarkan detail yang belum pasti. Yang lebih penting adalah kita mengambil pelajaran dari karakter beliau dan menyampaikannya dengan aman. Sahabat muat dimanapun Anda berada, sumber-sumber sejarah Islam memang menempatkan Nusaibah sebagai salah satu sahabiah yang terkenal karena keberaniannya di Uhud. Dan sahabat muat,

0: Dan pulang haji nanti sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan di sini makan ayam potong terus.
1: Di mana di Kendari kita mau cari itu Bang?
0: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
2: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
3: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
5: Kami tue di sana kone di bypass di fan variasi.
6: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga...
8: Minjabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ensiklopedia Islam.
10: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabiat. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada tentu masih membahas Nusaibah radhiyallahu ta'ala anha. Sahabat Mu'ad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba kita renungkan. Keberanian Nusaibah tentunya bukan muncul begitu saja. Ada iman di belakang beliau. Ada kecintaan kepada Nabi. Dan ada keyakinan bahwa hidup ini bukan sekedar tentang kenyamanan diri sendiri. Dan ada kesediaan untuk memberikan sesuatu yang kita miliki untuk kebaikan. Itulah yang bisa kita pelajari. Keberanian tidak selalu berarti berada di medan perang. Dan hari ini bentuk keberanian kita itu bisa sangat berbeda. Seorang ibu misalnya, dia berani mengatakan, saya akan mendidik anak saya dengan baik meskipun tidak mudah. Atau seorang ayah berani mengatakan, saya akan mencari rezeki yang halal meskipun jalannya lebih sulit.

Seorang anak berani mengatakan, saya akan meminta maaf karena saya memang salah. Seorang muslim berani mengatakan, saya tidak ikut melakukan sesuatu yang saya tahu itu salah, meskipun semua teman saya melakukannya. Itu juga keberanian, sahabat muat. Karena pada akhirnya, berani bukan berarti mencari bahaya. Berani adalah teguh dalam kebaikan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, sekarang mari kita mengambil pelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Karena mungkin kita tidak akan pernah berada dalam situasi perang seperti perang Uhud. Tetapi kita semua pasti akan menghadapi ujian. Ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, rasa kecewa, kehilangan, keputusan yang sulit. Dan pada saat-saat seperti itu kita membutuhkan yang namanya keberanian. Sahabatmu dimanapun Anda berada, pelajaran pertama dari Nusaibah adalah jangan takut bertanya untuk mencari kebenaran. Kita bisa lihat Nusaibah datang kepada Nabi dan menyampaikan kegelisahannya tentang penyebutan laki-laki dan perempuan dalam konteks orang Muslim, bukan berarti berhenti bertanya. Justru ketika kita tidak memahami sesuatu, kita perlu mencari penjelasan dari sumber ilmu yang terpercaya. Hari ini, tantangannya bahkan lebih besar. Kita hidup di zaman ketika satu video pendek bisa membuat seseorang merasa sudah memahami agama. Satu potongan ceramah bisa tersebar kemana-mana. Satu kutipan bisa viral tanpa diketahui sumbernya. Maka kita belajar dari generasi sahabat. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Kalau belum jelas, cari penjelasan. Jangan malu mengatakan saya belum tahu. Karena mengatakan saya belum tahu terkadang jauh lebih selamat daripada berbicara tanpa ilmu. Sahabatmu dimanapun Anda berada, Nusaibah tidak harus menjadi orang yang paling terkenal untuk memberikan manfaat. Dan ini penting untuk kita. Kadang kita merasa, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan orang kaya, saya kan bukan tokoh masyarakat, saya kan bukan siapa-siapa. Nah, lalu kita berpikir, tidak banyak yang bisa kita lakukan hanya karena itu. Padahal Nabi SAW mengatakan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Bukhari, sahabat muat. Artinya, setiap orang bisa memberikan manfaat sesuai kemampuan dan ilmu yang benar-benar dia miliki. Jadi tidak perlu menunggu menjadi orang besar. Mulailah dari lingkungan terdekat kita. Mengajari anak, membantu tetangga, menjaga lisan, menyenangkan hati pasangan, menolong orang yang kesulitan, menyebarkan informasi yang benar. Kadang amal yang besar di sisi Allah justru dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, Nusaibah hidup di zaman yang sangat berat. Mereka mengalami tekanan, peperangan, kehilangan, dan berbagai ujian. Dan Al-Quran memberikan prinsip yang berlaku untuk kita semua. Allah berfirman di Surah Ali Imran ayat 200, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi, sabar bukan berarti kita tidak boleh menangis. Sabar bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih. Sabar bukan berarti kita tidak boleh untuk meminta pertolongan. Sabar adalah berarti kita tetap berusaha menjaga diri agar tidak keluar dari jalan yang Allah ridhoi ketika menghadapi ujian. Dan Nabi SAW juga mengajarkan bahwa keadaan seorang mukmin itu menakjubkan. Ketika mendapat kesenangan, dia bersyukur. Ketika mendapat kesulitan, dia bersabar. Keduanya menjadi kebaikan baginya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi, ketika hidup kita sedang mudah, jangan lupa bersyukur. Ketika hidup kita sedang sulit, jangan lupa atau jangan pernah kehilangan harapan. Sahabatmu dimanapun Anda berada, ini penting sekali. Kalau kita mendengar kisah Nusaibah, jangan sampai yang kita ambil hanya beliau seorang perempuan pemberani yang ikut berperang. Jangan. Pelajarannya jauh lebih luas. Keberanian dalam kehidupan kita hari ini bisa berarti berani meminta maaf, berani mengakui kesalahan, berani menolak sesuatu yang haram, berani berkata tidak kepada tekanan teman, berani keluar dari kebiasaan buruk, berani memulai kembali setelah gagal, dan berani menjadi orang baik ketika orang lain mengejek kita, dan bahkan berani bersabar ketika kita sebenarnya ingin menyerah. Itu semua adalah bentuk dari keberanian. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang sangat menarik dari kisah Nusaibah adalah semangatnya untuk hadir dan memberikan manfaat ketika keadaan membutuhkan. Ini mengingatkan kita pada prinsip Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis ini populer digunakan dalam nasihat, tetapi untuk kehati-hatian ilmiah, derajat riwayatnya tentunya perlu untuk kita perhatikan. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada,

0: ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu memenuhi kebutuhannya. Maknanya sangat indah. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, jangan khawatir bahwa kebaikan itu akan sia-sia. Allah mengetahui semuanya. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kisah Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha bukan sekedar kisah tentang seorang perempuan yang berani. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang iman yang melahirkan keberanian, tentang seseorang yang tidak takut bertanya ketika ingin memahami, tentang seseorang yang lebih peduli terhadap amal dan kedudukannya di sisi Allah, dan tentang keteguhan ketika menghadapi keadaan yang sulit. Wallahu ta'ala alam, sahabat muat, demikianlah kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabiat di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya, tetap di 94,3 FM, jazakumullahu khairan.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
0: Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:35 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kalau kita sudah mulai masuk di usia 25 ke atas, teman kita satu persatu sudah mulai posting foto weddingnya. Undangan mulai berdatangan. Dan grup WhatsApp kita itu mulai ramai dengan kalimat, "Guys, jangan lupa datang ya." Nah, itu tandanya sahabat Muat, mungkin bukan cuma teman kita yang mau menikah. Bisa jadi giliran kita yang sebentar lagi ditanya, "Kamu kapan nyusul?" Sahabat Muat dimanapun Anda berada, tapi bicara soal pernikahan tentu bukan cuma soal memilih tanggal dan bikin undangan. Ya kan? Ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Mulai dari konsep acara, jumlah tamu, tempat konsumsi, sampai bagaimana supaya hari bahagia itu tetap nyaman, tertata, dan tentunya sesuai dengan nilai yang kita pegang. Apalagi kalau impian sahabat Muat adalah menghadirkan pernikahan dengan konsep syar'i yang tetap elegan dan berkesan. Nah, kalau sahabat Muat sedang mencari tempat untuk mewujudkan momen istimewa tersebut, ada kabar baik untuk sahabat Muat. Mungkin sahabat Muat sedang mencari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i? Atau impian sahabat Muat adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i? Pastikan pilihan sahabat Muat hanya di Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Di sini sahabat Muat, tersedia berbagai pilihan paket wedding yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah tamu. Ada yang namanya paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Mau yang lebih banyak? Ada yang namanya paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Kemudian ada paket Camellia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan buat sahabat Muat yang punya circle, maksudnya tamu undangan yang lumayan panjang daftar namanya ya, sahabat Muat bisa pakai paket Saffron untuk 1000 tamu hanya Rp110 juta. Jadi sahabat Muat tidak perlu lagi pusing mikir, ini tamu beneran datang gak ya? Karena kalau sudah undangan tersebar, biasanya yang datang itu bukan cuma yang diundang sahabat Muat. Temannya juga datang, sepupunya juga datang, tetangganya juga datang. Terus ada yang bilang, saya ikut teman aja ya. Nah, tapi tenang sahabat Muat, Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari siap membantu kebutuhan acara sahabat Muat. Bukan cuma untuk wedding syar'i, ada juga paket akikohan untuk momen istimewa bersama keluarga. Dan buat kebutuhan perusahaan, meeting, seminar, gathering, atau acara bisnis lainnya, tersedia juga pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nah, yang menarik lagi sahabat Muat, kalau biasanya fasilitas hotel bikin kita mikir, wah kapan ya saya sempat menikmatinya? Di Said Aziza ada kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari. Area pria dan wanita dibuat terpisah, jadi bisa menikmati waktu berenang dengan lebih nyaman. Dan sekarang juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Jadi bukan cuma persiapan menuju hari bahagia, persiapan menuju badan yang lebih fit juga bisa sahabat Muat. Jadi buat sahabat Muat yang sedang merencanakan wedding, akikoh, meeting, gathering atau berbagai acara lainnya, catat tempatnya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundodopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi langsung saja hubungi 0811 45 111 7 0811 45 111 7 atau 0811 4393 838 0811 4393 838. Mau acara apa saja, mulai dari yang sakral sampai yang profesional, Said Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya. Karena acara boleh serius, tapi persiapannya jangan sampai bikin kepala ikut wedding crash. Said Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, tempat nyaman untuk momen yang berkesan. Sahabat Mua dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan dengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala dengan judul Menghitung Dosa.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Tema yang kita angkat pada kajian kali ini adalah menghitung dosa, atau di dalam bahasa Arabnya al-muhasabah. Tema ini sengaja saya bawa dari kota saya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sampai ke Palu ini sekitar 6 jam saya sampai ke Palu ini dari kota saya. Tema ini saya bawa sengaja karena saking pentingnya tema ini. Menghitung dosa, dia adalah kebiasaan dari Nabi dan para salafus saleh. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu aljami'. Sengaja saya bawa tema menghitung dosa. Jauh-jauh saya datang dari Banjarmasin sampai ke Palu ini untuk membahas tema al-muhasabah, karena kita sebagai manusia sudah dituliskan takdirnya oleh Allah sebagai makhluk yang senantiasa tidak terlepas dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Yang artinya, sesungguhnya kami telah hadapkan amanat, yaitu ibadah, bertauhid kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memingkul amanah tersebut. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang selalu berbuat zalim. Lihat di sini Allah menyebutkan manusia penuh dengan dosa, selalu berbuat zalim dan sangat amat bodoh perbuatannya. Makanya kita angkat tema ini agar kita pintar menghitung dosa yang kita tidak terlepas, tidak lepas darinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Lihat di situ, khata'un, selalu melakukan kesalahan. Silahkan hitung saja dosa kita. Dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Berapa puluh ribu dosa sehari semalam kita lakukan. Baik dengan lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki, kemaluan, atau dengan hati kita. Sangat penuh dengan dosa. Maka pantas kita untuk membahas tema ini. Dan sangat penting untuk membahas tema ini, karena kita adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa. Yang ketiga, sebab kenapa saya jauh-jauh dari Banjarmasin sampai ke Palu ini membawa tema menghitung dosa, karena berkaitan dengan 2 bulan yang lalu kita dapati musibah yang menimpa kita semua sebagai ujian yang menyedihkan. Kejadian yang menimpa kita semua yang menyedihkan. Maka sudah patutnya kita menghitung-hitung dosa. Dan jangan pernah merasa sedikit dosa. 28 September yang lalu, kita mendapati musibah gempa, tsunami, likuifaksi. Maka sudah sepatutnya kita menghitung-hitung dosa. Cuma permasalahannya sekarang adalah sebagian orang tidak tahu bagaimana cara menghitung dosa. Maka mulai malam ini kita ingin mempelajari agar kita benar-benar faham cara muhasabah yang baik dan benar itu bagaimana. Makanya saya angkat tema ini, menghitung dosa. Poin pertama, apa pengertian menghitung dosa atau disebut di dalam bahasa Arab al-muhasabah? Secara bahasa, al-muhasabah diambil dari kata-kata Arab, hasaba yuhasibu, hasaba yuhasibu. Dan hasaba yuhasibu artinya adalah diambil dari kata-kata hasiba yahsibu, yang artinya adda dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya yaitu menjumlahkan, membilangkan, menghitung di dalam bahasa Indonesia. Adapun di dalam pengertian secara syariat atau disebut dengan istilah syariat, muhasabah atau menghitung dosa disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya oleh seorang yang bernama Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din. Imam Al-Mawardi mengatakan di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, an yatasaffah al-insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi. Hendaknya seseorang membuka-buka kembali saat malamnya, saat sekarang ini, ketika kita mau tidur, apa yang telah dia kerjakan di siang hari. Itu namanya muhasabah. Dia menghitung-hitung sebelum dia memejamkan matanya, menidurkan dirinya, maka dia membuka-buka kembali lembaran. Dari mulai dia bangun tidur sampai terbit terbenam matahari, apa yang dia kerjakan? Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu wa dahahu. Kalau seandainya apa yang dia dapati adalah hal yang terpuji, maka dia lanjutkan perbuatan tersebut. Bahkan dia kembali melakukan perbuatan-perbuatan baik yang semisal dengannya. Wa in kana madhmuman istadrakahu in amkan wa antaha an mithlihi fil mustaqbal. Tapi kalau seandainya dia ternyata di malam hari tersebut, di siang hari ternyata dia dapati perbuatan-perbuatan tersebut dengan dosa, maka hendaknya dia memperbaiki jika dia mungkin. Minta maaf jika dia mungkin. Kalau dia pernah melakukan kesalahan, walaupun kecil kadang-kadang, di luar sana musim hujan. Di sini saya dengar belum datang hujan atau beberapa kali hanya hujan. Di Jakarta, di mana-mana sekarang musim hujan. Kadang kita naik motor, naik mobil, dengan kencangnya, kemudian air yang menggenang di jalan mengenai orang. Maka itu harus dihisap. Harus dihisap. Kalau seandainya kita bisa minta maaf, minta halal. Orang yang pernah kita ghibah di siang hari, kita minta halal di malam hari. Kalau seandainya ternyata kita dapati setelah kita periksa di siang hari penuh dengan dosa, maka jika ada yang kita bisa perbaiki, perbaiki malam itu. Malam itu perbaiki. Malam ini perbaiki yang tadi kita kerjakan dosa. Dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Kalau seandainya ada dosa-dosa terutama yang berkaitan dengan orang lain, terutama yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah wa huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Hak antar sesama manusia, saya dan Anda, itu di hari kiamat kelak, kalau tidak diselesaikan di dunia, di hari kiamat kelak akan dimintal, akan dibangun di atas saling menagih. Kamu telah menzalimi saya, mana bayar? Yang menzalimi dia harus bayar kepada yang terzalimi. Dan membayarnya di hari kiamat bukan dengan uang, bukan dengan emas, perak, tetapi membayarnya di hari kiamat dengan pahala. Dia akan transfer pahala kepada orang yang pernah dia zalimi, yang belum dia minta halal malam itu sampai dia mati. Kalau seandainya habis pahala yang dia bisa transfer, dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi. Ini muhasabah. Hendaknya dia di malam hari sebelum dia tidur menghitung-hitung dosa. Apabila perbuatannya tersebut baik, maka dia lanjutkan besok hari. Dia perbanyak yang semisal dengannya. Tetapi ternyata apabila itu dosa, maka hendaklah dia perbaiki jika dia mungkin, dan dia bertekad untuk besok hari tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Itu namanya muhasabah. Makanya sebagian ulama mengatakan al-muhasabatu hiya an-nadharu fi a'malin nafs wa istidrakil akhta' wal mudhiyyi fi salihat. Yang artinya muhasabah adalah melihat dalam amalan-amalan seseorang, kemudian memperbaiki yang salah dan melanjutkan yang saleh. Itu namanya muhasabah. Memperbaiki yang salah dan melanjutkan yang saleh. Ini namanya muhasabah. Poin yang kedua, apa dalil muhasabah sebagai ibadah? Jadi kita ini sekarang menghitung dosa, ini ibadah. Ibadah tersendiri sebagaimana tadi Anda sholat maghrib, sholat isya, dia ibadah kepada Allah. Maka muhasabah, menghitung dosa, itu ibadah. Dan ibadah yang ada kaitannya dengan hati. Semua ibadah yang ada kaitannya dengan hati, maka ibadah tersebut agung. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Bermuhasabah lebih agung dibandingkan seseorang mengerjakan amalan-amalan lahiriah. Maka apa dalil bahwa muhasabah, menghitung dosa, adalah ibadah di dalam agama Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya ini surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah diperbuat oleh diri dan apa yang dia siapkan untuk bekal besok hari. Ya, apa yang telah diperbuat oleh diri untuk perbekalan besok hari, yaitu di hari kiamat. Dan saya berpesan untuk diri saya pribadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara berpikir, gaya hidup seorang muslim adalah bagaimana dia bisa selamat setelah mati. Itu yang harus antum, harus selalu ada dalam benak kita. Setelah kita mati ini, bagaimana kita bisa selamat setelahnya? Karena seorang muslim meyakini setelah mati ada kehidupan-kehidupan. Kehidupan di alam barzah, kehidupan di hari kiamat, kehidupan di surga. Ada fase-fase yang akan dihadapi. Bagaimana dia bisa selamat di kehidupan setelah kematian? Maka ingat itu baik-baik para ikhwah. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah, lupa untuk bermuhasabah. maka Allah akan melupakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Berdasarkan ayat ini, kita ambil sebuah isyarat. Siapa yang lupa muhasabah, maka pasti dia kecanduan maksiat. Saya beri contoh, orang yang melalaikan sholat, dari mulai meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali, tapi KTP-nya muslim. Ataupun melalaikan sholat, yaitu diantaranya sholat dikerjakan di akhir waktu, seperti orang munafik. Ataupun melalaikan sholat diantaranya laki-laki tidak berjamaah. Ataupun melalaikan sholat diantaranya, kalaupun berjamaah, maka datang paling terakhir, masbuk. Ataupun melalaikan sholat diantaranya tidak khusyuk ketika sholat. Maka orang-orang yang membiarkan dirinya dalam pelalaian sholat, niscaya dia akan kecanduan maksiat melalaikan sholat. Dia akan kecanduan untuk meninggalkan sholat. Dia akan kecanduan untuk mengakhirkan waktu sholat. Karena kita harus paham betul, di dunia tidak ada pengadilan. Di dunia tidak ada hisab, yang ada nanti di akhirat. Sebagaimana perkataan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Innal yauma 'amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala 'amal." Sesungguhnya hari ini yang ada hanya beramal, entah amal baik entah amal buruk. Entah amal baik entah amal buruk. Dan tidak ada hisab, enggak ada pengadilan di dunia, enggak ada. Kenapa kamu enggak sholat? Kenapa kamu berbuat syirik? Kenapa percaya kepada dukun? Kenapa menyembelih untuk jin? Enggak ada pertanyaan. Enggak ada pengadilan di dunia. Ini yang membuat seseorang kadang-kadang kecanduan maksiat. Kenapa kamu berzina? Enggak ada itu. Bahkan kadang-kadang semakin dia maksiat, semakin dia dapat dunia. Itu yang membuat semakin dia kecanduan. Dan hati-hati, yang semakin maksiat, semakin dikasih dunia, jangan-jangan itu tanda dia diinginkan oleh Allah su'ul khatimah. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan semua kenikmatan dunia sesuai dengan keinginannya, padahal si fulan ini ahli maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj, penguluran waktu oleh Allah. Silahkan, silahkan kamu maksiat, nih nikmat. Silahkan maksiat, ini nikmat. Silahkan maksiat, ini nikmat. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ayat, sampai mereka gembira dengan apa yang Allah kasih dalam keadaan mereka bermaksiat. Semakin maksiat semakin dikasih kekayaan, semakin maksiat semakin dapat bonus, semakin maksiat semakin kaya, semakin hidupnya nyaman. Dalam keadaan seperti itu, maksiat nikmat, maksiat nikmat dikasih maksiat, nikmat dikasih ditambal dengan maksiat. Akhadnahum baghtah, kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan dia sedang bergelimang dengan maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatim. Hati-hati. Dan tidak ada musibah paling terbesar bisa mengalahkan gempa, tsunami, likuifaksi, semuanya mengalahkan. Tidak ada musibah yang paling besar yang pernah dihadapi oleh seorang hamba di dunia dibandingkan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk. Maka hati-hati. Ini isyarat dari ayat ini, surah Al-Hasyr ayat 18-19. Siapa yang tidak menghitung dosa, dikhawatirkan dia kecanduan maksiat. Kecanduan maksiat berbuah su'ul khatimah. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib. Itu dalil tentang muhasabah. Dan kalau kita lihat dalil yang lain, yaitu surat Al-A'raf ayat 201. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minas syaitan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika diganggu oleh syaitan, maka mereka ingat dan mereka akhirnya sadar. Ini muhasabah. Satu kali dosa, maka dia langsung ingat. Dan jangan sampai muhasabahnya dinantikan, diulur waktunya. Ah, besok aja deh muhasabahnya, malam ini gak usah. Kenapa demikian para ikhwah? Karena kalau diulur waktunya, maka dikhawatirkan dia akan kecanduan maksiat. Dan akhirnya kalaupun bertobat, tobatnya tidak diterima oleh Allah. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun itu bertobat sebelum mati, beriman, berislam sebelum mati, tapi tidak diterima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hatta idza adraqahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Surat Yunus surat ke-10 ayat 90. Sampai jika Fir'aun sudah benar-benar merasa dirinya tenggelam, baru dia mengatakan, sampai sudah tenggelam nafas yang ditenggorokan, baru dia mengatakan, amantu, aku telah beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Diberiman, berislam dia. Tapi apa kata Allah di ayat yang selanjutnya, ayat ke-91. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru beriman, sekarang baru berislam, padahal engkau dulu terahli maksiat dan termasuk orang-orang yang merusak di bumi, yaitu melakukan kesyirikan, bahkan pengaku Tuhan. Ini menunjukkan bahwasanya hati-hati, jangan tunda muhasabah. Karena kalau ditunda, akhirnya menjadi kecanduan dan dikhawatirkan kalaupun bertobat, taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena terlambat. Hati-hati para ikhwah, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Hadis yang berbunyi, al-kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang artinya, orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Ini cerdas nih. Bukan IQ-nya sekian ratus, bukan. Ya, akan tetapi orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk persiapan setelah kematian, sebagaimana saya sebut tadi, yang harus selalu ada dalam benak kita, Pak. Ini perhatikan yang belum pernah memikirkannya sebelumnya. Yang harus selalu ada dalam benak kita adalah bagaimana kita selamat, bagaimana kita aman, bagaimana kita nyaman, tentram setelah mati. Itu harus selalu ada. Lihat ayat tadi. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung dirinya dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Jadi Pak, kalau Anda, saya sering mengatakan ini. Kalau Anda punya kawan dulu SD, SMP, SMA, kemudian sekarang takdir Allah membedakan antara keduanya. Anda mungkin keadaan ekonomi yang biasa saja, sedangkan kawan-kawan Anda mungkin jadi pejabat, jadi pengusaha sukses, jadi kaya raya dan semisalnya. Maka jangan sedih. Kenapa? Karena itu bukan ukuran. Ukurannya adalah setelah kematian. Selamat tidak? Aman tidak? Tentram tidak? Nyaman tidak hidupnya setelah kematian? Ini orang yang cerdas cara berpikirnya. Jangan terlalu sedih. Bahkan saya sering mengatakan, kalau seandainya Anda melihat kawan-kawan Anda yang diluaskan dunianya, maka untuk menghibur diri agar puas dengan pemberian Allah, katakan kepada diri Anda 3 kata, tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Semua yang dimiliki olehnya di dunia tidak akan pernah dia bawa mati kecuali amalnya. Dia mungkin punya mobil mewah, rumah mega, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan, perak, uang dan semisalnya. Tapi kapan malaikat maut mencabutnya, tidak akan pernah dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amalnya. Maka ahibati hafizakumullah taala, lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, sa'ala rajulun ya Rasulullah ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Lihat, perhatikan yang paling cerdas ya. Bukan yang paling tinggi IQ-nya. Beliau mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan ini khusus kita di sini. Yang sudah Allah peringatkan, tanpa ada angin, tanpa ada bau, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, kematian bisa kapan saja datang. Itu harus kita yakini baik-baik, menjadi pelajaran bagi kita. Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Sebelum saya lanjutkan tentang kematian, Pak, dan nanti saya akan bahas entah di hari Kamis besok. Saya akan bahas tentang kematian. Kematian itu, Pak, la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Tidak membedakan antara yang kecil, masih anak-anak ataupun orang tua. Baina sahihin wa marid. Tidak membedakan antara yang sehat dan yang sakit. Fayadkhulul mautu albayt. Kematian akan masuk ke dalam rumah. Fawajada man asanna sinnan fi. Maka dia akan mendapati orang yang paling tua renta di dalam rumah tersebut. Wawajada man amrada maridan fi. Dia akan mendapati orang yang paling sakit keras dalam rumah tersebut. Dia lewati. Yang paling tua renta dia lewati. Yang paling sakit dia lewati. Kemudian dia akan datang kepada orang yang paling syab, muda dan paling sehat. Dokter berkata kepada pasiennya, besok sore kita akan operasi. Apa yang terjadi? Pagi besok sebelum sore dokternya mati duluan sebelum pasiennya. Aktsaruhum lil mauti dzikran. Terutama yang kita baru dapat, gempa, tsunami, likuifaksi. Kapan saja dia bisa datang. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Orang yang paling baik, lihat ya, paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, merekalah orang yang cerdas. Ini namanya dalil muhasabah. Kemudian itu dalil ayat Al-Qur'an, dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil dari ijma' tentang pendalilan bahwa muhasabah adalah ibadah, yaitu disebutkan di dalam tafsir Al-Tha'alibi, bahwa Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Izz bin Abdissalam ini disebut Sultanul Ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan, ajma'al ulama'u ala wujubi muhasabatin nafs fima salafa minal a'mal wa fima yastaqbilu min. Para ulama berijma', bersepakat wajibnya menghitung dosa atas apa yang dia telah perbuat yang telah lalu dan atas apa yang akan dia lakukan yang akan datang. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullahu taala. Nah, ini poin yang ketiga yang penting. Kalau sudah kita pahami pengertian muhasabah, dalil muhasabah, sekarang bagaimana cara bermuhasabah? Bagaimana cara bermuhasabah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan cara bermuhasabah adalah, sebelum saya sebutkan, saya ingin cerita. Kalau Anda berkongsi, bersyarikat dengan seseorang, punya kawan, saya punya kawan namanya Fulan, lalu saya kongsi dagang, saya pemodal, si Fulan kawan saya ini yang melakukan aktivitas usahanya, kemudian bagi hasil, kira-kira bagaimana hitungan saya dengan kawan saya dan bagaimana kawan saya menghitung saya? Tentunya akan sangat-sangat teliti, akan sangat-sangat benar-benar diperhatikan. Maka kata Al-Maimuni bin Mihran rahimahullah, beliau mengatakan, la yakunu rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati rajuli syarikahu hatta yanzura min aina mat'amahu wa mashrabahu wa maksabahu. Artinya, seseorang tidak dikatakan sebagai seorang yang bertakwa sampai dia menghisap, menghitung dosanya. Jadi ada keterkaitan antara takwa dengan menghitung dosa. Sebagaimana seseorang berhitung dengan kawan dagangnya. Pemodal tidak mau rugi. Kemudian pelaku usahanya tidak mau rugi. Maka begitulah semestinya dia menghitung dosa-dosa dirinya. Ya, ini ahibati hafizakumullah. Semuanya bakhil sekali. Saya bakhil terhadap teman saya bakhil, tidak mau rugi. Begitulah semestinya seorang menghitung-hitung dosa dirinya. Nah, ini cara yang pertama yang disebutkan oleh para salafus saleh, bagaimana cara muhasabah. Sangat teliti, sangat detil, itu cara yang pertama. Yang kedua, menghitung-hitung segala sesuatu. Bukan hanya yang teringat saja, segala sesuatu. Baik perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya. Perhatikan hadis. Perhatikan perkataan yang menarik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Perkataan dari seorang Imam At-Tabi'in, Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam tafsir firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 2, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Yang artinya, dan aku bersaksi, tidak bersaksi dengan jiwa yang buruk. Kata Sa'id Ibnu Jumair, maksudnya adalah jiwa yang buruk, talumu alal khairi wasyarr. Kamu menghisap dirimu, baik amalan baikmu atau amalan burukmu. Nah, ini cara yang kedua berarti. Cara menghisap dosa adalah menghisap amalan baik, menghitung amalan baik dan juga amalan buruknya. Coba perhatikan sekarang perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Begitu juga perkataan ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Beliau mengatakan, innal mu'min la tarahu illa yalumu nafsah. Sesungguhnya orang beriman sifatnya, sifat sangat dominan dari orang minan, selalu bermuhasabah. Yaqul, ini coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaqul, dia akan selalu berkata pada dirinya di dalam hatinya, madza arad aradtu min bikalimati, apa yang aku inginkan dengan ucapanku. Terutama di zaman media sosial, Anda nulis di media sosial, apa tujuannya? Apa yang Anda inginkan? Ya?

0: di dalam hatiku. Sampai apa yang terbesit di dalam hati dimuhasabah. Fala tarahu illa yu'atibuha wa innal fajira yumdi qadaman fala yu'atibu nafsa. Orang beriman selalu seperti itu. Selalu dia mencela dirinya, menghitung-hitung dosanya dalam perbuatan apapun yang dia lakukan. Adapun orang yang banyak dosa, dia biarkan begitu saja. Dia anggap remeh. Persis seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan ini. Beliau mengatakan, innal mu'min yara dzambahu karajulin yaq'u tahta jabal yakhafu an yaqa alaih. Sesungguhnya orang beriman adalah seperti melihat, saya ulangi, sesungguhnya orang beriman ketika melihat satu dosanya, bukan banyak dosa, satu dosanya, dia seperti seseorang yang sedang berada di bawah kaki gunung. Dia takut gunung tersebut akan menimpanya. Sebelum kejadian di sini, terjadi gempa di Lombok. Wallahi Pak, saya melihat dengan kasat mata saya. Karena qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala bertakdir, saya mempunyai mertua di Lombok. Saya melihat dengan kasat mata saya, orang-orang tidur dengan tendanya, meninggalkan rumah-rumah megahnya, karena takut tertimpa kembali bangunan. Lihat, semestinya orang beriman seperti itu. Satu kali melakukan dosa, maka dia seperti di bawah sebuah bangunan ataupun gunung, dia khawatir gunung tersebut akan runtuh menimpanya. Adapun orang yang fajir, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubab yaqa'u 'ala anfihi fayaf'alu biyadayhi hakadha. Adapun orang yang banyak dosa, dia melihat dosanya, banyak dosanya, seperti seekor lalat nemplok di hidungnya. Anda kalau seandainya ada lalat nemplok di hidung, apa yang Anda lakukan? Begini saja, selesai urusan. Begitulah orang-orang yang fajir, yang banyak dosa. Maka cara yang kedua bagaimana bermuhasabah yang disebutkan oleh para ulama adalah menghitung segala macam amalan. Menghitung segala macam amalan. Kemudian cara yang ketiga, bagaimana cara bermuhasabah adalah bertekad untuk beramal saleh setelah bermuhasabah. Jadi tidak cukup hanya sekedar menghitung dosa, habis itu besoknya dosa lagi, enggak. Tapi ketika dia menghitung dosa, maka dia bertekad besok tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena orang beriman itu cerdas, tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Kita harus di Palu ini harus cerdas kita. Jangan sampai dosa-dosa, kalau seandainya ada, saya tidak menuduh di sini banyak dosa. Kalau seandainya ada, maka jangan sampai gempa, tsunami, likuifaksi terjadi untuk kedua kalinya. Gara-gara dosa tersebut harus dihentikan. Tidak boleh orang beriman masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, لا يلدغ المؤمن في جحر واحد مرتين. Orang yang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Anda kalau naik motor, kemudian di jalan A, di gang A, itu ada lubang di dalam. Anda pernah jatuh gara-gara lubang tersebut. Termasuk orang yang dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Seberapa itu? Ya. Habisnya antum serius sekali. Ya, termasuk orang yang dungu, bodoh kuadrat pangkat 9, dia jalan di gang yang sama, di jalan yang sama, dia terperosok kepada lubang yang sama. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka cara yang ketiga, orang yang bermuhasabah adalah dia bertekad setelah muhasabah untuk beramal saleh, memperbaiki. Sebagaimana perkataan Malik ibn Dinar rahimahullah. Nah, ini mulai menyelamatkan helm masing-masing. Ya.
1: Biarkan

0: Dalamnya basah. Nanti insya Allah besok ada gantinya. Nanti kalau kabur semua nyelamatin helm, saya ngomong sendiri di sini. Taib, ahibati hafizakumullah ta'ala. Perhatikan baik-baik. Malik ibn Dinar rahimahullah berkata, rahimahullahu abdan, qala li nafsih. Allah merahmati seorang hamba yang mengatakan pada dirinya, lihat nih, ya, alasti sahibatu kada, alasti sahibatu kada, alasti sahibatu kada. Wahai fulan, bukankah ngomong sendiri pada dirinya, bukankah engkau pendosa, bukankah engkau penggibah, bukankah engkau pendusta, bukankah engkau begini, bukankah engkau begini, bukankah engkau begini, terus seperti itu. Thumma, tapi tidak hanya sampai di situ saja. Thumma zammaha, lalu dia tekan dirinya tersebut. Thumma khatamaha, lalu dia tarik, kekang dirinya tersebut. Thumma alzamaha kitab Allah fakana laha qa'idan, lalu dia ajak diri tersebut untuk mentaati apa yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya Al-Quran sebagai pemimpinnya. Maksudnya adalah apabila seseorang bermuhasabah, maka cara muhasabah adalah dia setelah muhasabah bertekad untuk memperbaiki setelah muhasabah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan menarik nih. Itu tadi disebutkan di dalam kitab Muhasabatun Nafs dan juga di dalam kitab Sejarah Kota Damaskus. Di sini perkataan muhasabah lagi nih. Yang lain disebutkan di dalam kitab Muhasabatun Nafs. Ini perkataan mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Perhatikan baik-baik. Ibrahim ibn Yazid Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, lihat, anggap kita yang melakukan seperti ini. Masaltu nafsi fil jannah. Aku umpamakan diriku masuk surga. Aku umpamakan diriku masuk surga. Akulu thimaraha. Aku makan buah-buahan yang ada di dalam surga, yang tidak pernah habis, tidak pernah terputus, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah, la maqtu'a wa la mamnu'. Tidak pernah, buah surga itu, Pak, tidak mengenal musim. Sekarang di Palu musim apa buahnya? Hah, enggak ada musim. Di kota saya sekarang lagi musim durian. Di surga, Pak, tidak ada mengenal musim. Saya pernah di Arab Saudi. Kemudian bapak saya bilang, "Din, pulang. Di Banjarmasin sekarang lagi musim durian." Waktu itu saya kerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah. "Oh, siap, Pak. Saya akan pulang." Karena ada urusan di kantor, akhirnya terlambat pulang sampai sebulan. Baru sampai di Banjarmasin. Ketika itu bapak saya nanya bapak, "Mana, Pak? Mana, Pak, duriannya?" "Oh, sudah habis musimnya. Kamu terlambat." Itu dunia. Surga tidak mengenal musim. Fiha fakihatun kathira, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Di dalamnya terdapat buah-buahan yang begitu banyak. Tidak pernah terputus buahnya, tidak mengenal musim dan tidak pernah terlarang. Anda kalau seandainya ada mangga, tetapi itu mangga tetangga, enggak boleh diambil. Di surga tidak ada terlarang buahnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini mengatakan, "Aku umpamakan diriku di dalam surga. Aku makan dari buah-buahannya. Wa asyrabu min anhariha, dan aku minum dari sungai-sungainya. Sungai-sungai surga, susu yang tidak pernah basi, kemudian madu yang tidak ada kotorannya, kemudian minuman khamr, minuman keras yang tidak memabukkan." Ini saya punya cerita menarik nih. Ada seorang waktu itu saya ceramah seperti ini. Kemudian ada orang tua, Ustaz ini bahaya. Ilmu yang diajarkan sesat, Ustaz ini. Oh, kenapa, Pak? Ustaz, minuman keras itu memabukkan. Pak, beda minuman keras di dunia dengan di surga. Minuman keras di surga, kata Allah, min khamrin ladzah lisyaribin. Terbuat dari minuman keras dari khamar yang lezat, tidak memabukkan untuk peminumnya. Di sini sebagian orang kadang-kadang salah atau kurang sempurna
1: memahami nikmat yang ada di dalam surga, akhirnya malas untuk beribadah. Saya beri contoh, membangun masjid. Apa keistimewaan membangun masjid? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bada lillahi masjidan walau kama fahsi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, walaupun kecil masjidnya seperti angkerman burung. Burung kalau lagi mengangkremi, telurnya kecil, sekecil itu. Kalau sekecil itu dia bangun masjid, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah untuknya di dalam surga. Tertarik tidak untuk membangun masjid? Ada sebagian orang tidak tertarik. Kenapa? Buktinya mana? Buktinya masih banyak orang yang minta-minta untuk bangun masjid di samping jalan. Minta sumbangan. Kalau benar-benar tertarik untuk membangun masjid, niscaya dia akan tidak pernah melihat orang yang minta-minta sumbangan untuk bangun masjid. Kenapa? Karena dia tertarik mendapatkan rumah di surga. Kenapa tidak tertarik mendapatkan rumah di surga? Atau merasa biasa saja? Karena yang dia pikirkan ketika mendengar sungguh dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga, maka rumah yang dia pikirkan rumah seperti siapa? Seperti yang ada nih. Yang kalau kena hujan basah, kalau sudah lama kubas catnya, kadang-kadang gerimis, makanya dia tidak tertarik. Salah satu kekeliruan orang dalam memahami nikmat surga adalah membandingkan nikmat tersebut dengan apa yang ada di dunia. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma syai'un mimma fil jannah minad dunya illa al-asma." Tidak ada sesuatu yang ada di dunia menyerupai dengan apa yang ada di surga kecuali cuma nama, hakikatnya beda. Kembali kita ke permasalahan tadi. Beliau mengatakan, aku umpamakan diriku di dalam surga. Aku makan buah-buahnya. Aku minum dari sungai-sungainya. Wa aniqa abkaraha. Dan aku memeluki bidadarinya. Yang bidadari tersebut tidak pernah hilang keperawanannya. Semakin digauli, semakin dijimaki, semakin perawan. Ada manusia wanita di dunia begitu? Ya ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bidadari bahwasanya buah dadanya tidak pernah lanjut. Ada wanita seperti itu. Tampilkan seluruh Miss Universe dari mulai perhelatannya pertama sampai terakhir, tidak akan pernah ada. Maka dia bayangkan itu. Au'aniku abkaraha. Aku memeluki bidadarinya. Thumma massaltu nafsi finnar. Lalu aku umpamakan. Kebalikannya ini. Ini tadi di surga. Lalu aku umpamakan diriku di dalam neraka. Akulu min zakumnya. Aku makan dari pohon zakumnya. Pohon zakum maksudnya adalah pohon yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna syajaratal zaqqum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang az-zaqqum, bagaimana pedihnya. Dalam surah Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 43. Inna syajaratal zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun. Perhatikan. Yang belum pernah mendalami, membaca tentang buruknya siksa neraka. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Sebagaimana makanannya? Seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Minyak, ada kotorannya di bawahnya, dia mendidih. Itu yang dijadikan makanan dan minuman oleh penghuni neraka. Maka orang ini mengatakan, setelah aku menghayal sebagai penghuni surga, aku menghayal sebagai penghuni neraka. Aku min zakumiha, wa ashrabu min sadidiha. Aku makan dari zakumnya tadi. Kemudian aku minum dari nanah-nanah penghuni neraka. Wa waliju salasilah wa aglalah. Dan aku membawa rantai-rantai api di dalam neraka. Fakultu li nafsi. Setelah aku menghayal sebagai penghuni surga, setelah aku menghayal sebagai penghuni neraka, maka aku berkata kepada diriku, ini nafsi, aina turidun, turidin. Wahai kamu, kita katakan pada diri kita, kamu milih mana? Pilih mana? Mau surga yang tadi dengan kenikmatannya, atau mau neraka tadi dengan keburukannya? Pilih mana? Qalat uridu an uradda ila dunya fa'amalu salihan. Maka diriku berkata, aku ingin kembali ke dunia agar aku bisa beramal, agar bisa masuk surga. Pak, tidak ada pilihan lain. Cuma ada dua pilihan nanti kelak setelah mati. Entah surga atau neraka. Maka diriku berkata, fa anti fil umniyah fa'amali. Wahai si fulan, engkau tadi baru berhayal, ayo beramal. Kalau kamu mau masuk surga, silahkan amal. Begitulah cara menghitung dosa. Bertekad setelah menghitung dosa, saya wajib beramal. Caranya cari, Pak. Ini terutama ketika kita lagi-lagi malas atau lagi benar-benar terperosok ke dalam maksiat. Hati keras, melihat orang beribadah itu meremehkan dan semisalnya. Nah, ini itu tiga cara yang diwariskan para salafus saleh bagaimana cara bermuhasabah. Saya ulangi, yang pertama yaitu sangat ketat di dalam muhasabah. Makan apa, minum apa, berbicara apa, melirik kemana. Terutama nih anak-anak muda, saya berpesan, dengan Instagrammu, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat saat sendirian. Bolehlah jenggot panjang, tapi saat di dalam kamar jenggot lepas. Semua ditonton. Ya, saat mau keluar kamar, masuk ke Masjid Al-Hidayah untuk kajian, dipasang lagi jenggot, panitia kajian. Bolehlah. Jenggot panjangmu tidak menjamin kamu selamat saat bermaksiat, selamat dari bermaksiat saat sendirian. Ingat tuh baik-baik. Yang menjamin kita adalah muraqabatullah. Alladhi yaraka hina taqum. Yang melihatmu saat kamu berdiri. Ya'lamu sirra wa akhfa, yang mengetahui yang rahasia ataupun yang kamu benar-benar sembunyikan. Ini hati-hati para ikhwah. Di zaman sekarang, seseorang mendatangkan keburukan sangat mudah. Maka itu benar-benar dia muhasabah terhadap dirinya. Yang kedua yaitu cara bermuhasabah adalah menghitung segala sesuatu. Yang ketiga, bertekad setelah muhasabah, dia bertekad untuk beramal saleh. Sekarang, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita masuk kepada buah manis menghitung dosa. Agar semangat menghitung dosa, agar termotivasi menghitung dosa, maka apa buah manisnya? Yang pertama, buah manis menghitung dosa adalah siapa yang sering-sering menghitung dosa di dunia, diringankan hitungannya di hari kiamat. Dan ini warisan dari salafus saleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hitung-hitung dosa kalian sebelum kalian dihisung, maksudnya nanti di hari kiamat. Fa inna ahwanu li hisabikum, kalau kalian menghitung sekarang itu lebih ringan bagi kalian. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbang amal kalian, amal baik amal buruk timbang sebelum kalian ditimbang nanti di hari kiamat. Fa innahu ahwanu alaikum. Menghitungnya di dunia lebih ringan bagi kalian. Wa tajahhazu lil ardhil akbar. Dan persiapkan diri kalian untuk diperlihatkan segala macam perbuatan kalian. Pak, harus kita yakini baik-baik. Semua amal kita, kita akan tonton nanti di hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tu'radun, akan dihadapkan, ditampilkan seluruh amalan kalian. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian sedikit pun. Kalau bisa kita sekarang berpura-pura di hadapan manusia, makanya para ulama mengatakan laukanati dzunub lahunna raihah. Kalau seandainya dosa-dosa itu berbau, niscaya bapak ibu, saudara-saudari tidak akan bisa duduk di dekat saya. Saking baunya dosa ini. Tapi rahmat Allah yang menutupinya. Maka ahibati hafizakumullah, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah. Bahkan ada hadis riwayat Muslim atau riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini. Perhatikan yang belum pernah mengenal hisab nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah mendekat di hari kiamat kepada seorang beriman. Tsumma yadh'u kanafahu wa yastaruhu rabbuh. Lalu Allah menutupinya. Meletakkan penutupnya dan menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara Allah dengan hamba tersebut. Dan ini hadis persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Inna ahadakum la yaqifanna baina yadayillah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Wala turjumanun yutarjimulah. Tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah siapapun. Langsung berbicara dengan Allah. Dan ini adalah obat. Apabila seseorang kecanduan bermaksiat saat sendirian. Obat seorang yang sering menonton film porno. Obat seorang yang sering melihat di Instagramnya foto-foto wanita yang diharamkan. Obat seorang yang gara-gara menonton film porno dia sering onani. Hati-hati. Ingat itu. Anda akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian Allah berfirman apa? Perhatikan. Ya fulan. Ata'rifu dzamba kadza? Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan. Tahu enggak ini dosamu? Kira-kira apa yang kita akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tersebut mengatakan, bala ya Rabb. Iya betul wahai Rabbku. Itu dosaku. Ata'rifu dzamba kadza? Tahu dosamu ini? Iya Rabb. Itu dosaku. Ata'rifu dzamba kadza? Tahu dosamu ini? Iya Rabb. Hatta idza qarrarahu bidzunubih. Sampai dia mengakui seluruh dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dan dia mengira bahwa sudah binasa. Ini pasti neraka, sudah selesai urusan. Itu obat bagi yang memiliki adah sirriyah. Pak, onani, masturbasi disebut dalam bahasa Arab namanya al-adah as-sirriyah. Kebiasaan rahasia. Kenapa? Karena dia dosa yang dikerjakan saat sendirian. Dan itu penyakit, dosa harus diobati dengan muraqabah. Merasa nanti Allah akan tanyakan. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia mengira wah sudah saya pasti binasa. Begitu hisab, Pak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya, di dalam perkataan beliau yang lain, hasib nafsaka fir raqa qabla hisabi syiddah. Hitung dosamu saat kamu dalam keadaan masih lapang di dunia, nyaman, hitung-hitung dosa sebelum nanti hisabnya sulit, hisabu syiddah, hitungan dosa yang sangat ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man nuqisha al-hisab faqad halak." Barang siapa yang diteliti saat hisabnya, kamu hari sekian di mana, kamu jam sekian ngapain, kamu dia kalau diteliti hisabnya pasti binasa. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, ayo hisab diri kita. Ini perkataan ini meskipun saya dengan suara yang kencang, ini kepada diri saya sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tema ini saya tujukan untuk diri saya sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bukan berarti yang berbicara di sini tidak punya dosa, selalu hisab, tidak. Ini cambuk benar-benar di dalam diri. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan menghitung dosa yang kedua adalah disebutkan di dalam kitab Al-Baydawi, tafsir Al-Baydawi, bahwa orang yang sering menghitung-hitung dosa maka dia akan mudah istiqamah. Ini keutamaan menghitung dosa. Dia akan mudah istiqamah, dia tidak mudah goyah. Beliau mengatakan wattamakkunu minal huda wal istiqrari alaihi innama yahsulu bistifraghil fikr wa idamatin nadhari fima nasaba minal hujaj wal muwadhabati ala hisabin nafsi fil amal. Artinya tetapnya petunjuk dan selalu berada di atasnya itu akan benar-benar didapatkan dengan cara, hanya dengan cara selalu mengerahkan fikiran untuk menghitung-hitung dosa. Ya. Membuat seseorang akan senantiasa memperhatikan apa saja yang sudah dia lakukan. Kira-kira dia bisa jawab tidak nanti di hadapan Allah pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering menghitung dosanya maka dia akan mudah istiqamah. Sudah berlalu dari kita bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6 bulan. Bulan Ramadan yang sangat indah dengan salat tarawihnya. Bulan Ramadan yang sangat indah dengan baca Qur'annya. Tetapi malam pertama kita meninggalkan sholat malam, saat sebulan penuh kita dilatih untuk bisa sholat malam, ternyata malam pertama kita tinggalkan sholat malam, malam apa itu Pak? Ada yang bisa jawab? Malam? Malam takbiran. Malam pertama kita tinggalkan tahajud kita, yang sesudah sebulanan penuh kita ditempa, dilatih untuk sholat malam, tarawih. Tapi malam pertama kita tinggalkan malam hari raya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya masalah pada diri seseorang yang beribadah adalah istiqamah. Agar kita bisa istiqamah, teruslah bermuhasabah. Teruslah menghitung-hitung dosa. Kemudian, ini yang ketiga yang menarik. Muhasabah, obat penyakit ujub. Obat penyakit ujub. Orang yang sering menghitung dosanya, dia jarang untuk merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yaitu yang disebut dengan ujub. Saya akan menceritakan ujub ini dulu. Perhatikan ujub. Ujub ini Pak, lebih parah daripada riya. Kalau riya, seorang beramal ibadah ingin dilihat oleh orang lain agar orang lain memujinya, itu namanya riya. Seorang beramal ibadah ingin dilihat si fulan agar si fulan memujinya, itu namanya riya. Ujub tidak. Seorang beramal ibadah, ya, saya ulangi, riya, beramal ibadah ingin dilihat oleh orang lain agar orang lain memujinya. Ini berarti mensyirikkan Allah dengan si fulan. Paham maksud saya? Mensyirikkan Allah dengan si fulan tadi, dengan orang lain tadi. Kalau ujub tidak, apa itu ujub? Ujub kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Seseorang melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini berarti dia sedang mensyirikkan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-ujubu ashaddu minar riya. Imam Ghazali mengatakan ujub itu lebih parah dibandingkan riya. Nah, orang yang bermuhasabah dia tidak akan mudah ujub. Sebelum saya lanjutkan tentang muhasabah dengan ujub, apa penyebab ujub? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ujub penyebabnya adalah, catat baik-baik, ujub penyebabnya adalah melihat kepada orang yang lebih rendah di dalam perkara ibadah. Dalam perkara sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Dia lihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Saya beri contoh, menghafal Quran. Wah, itu Pak Haji, hafalan Qurannya, hajinya sudah 3 kali. Hafalan Qurannya cuma dari wadduha sampai annas. Berarti saya yang belum pernah haji, kalau hafalan Quran saya dari al-lail sampai an-nas masih mending. Paham maksud saya enggak? Ini namanya ujub. Melihat orang yang lebih rendah ibadahnya dibandingkan dia. Wah, si fulan lulusan pesantren, sholat malamnya cuma 2 rakaat. Saya bukan lulusan pesantren, sholat malam saya 4 rakaat masih mending kalau begitu. Paham maksud saya? Contoh yang lain, wah itu gajinya 20 juta. Nyumbang cuma setiap Jumat 5.000. Itu pun diumumkan di masjid. Berarti saya, gaji saya 1 juta. Nyumbang diumumkan di masjid 6.000. Bedanya cuma berapa? 1.000. Itu ujub. Penyakit ujub melihat orang yang lebih rendah dalam perkara apa? Ibadah. Aturan melihat orang yang lebih rendah dari dirinya dalam perkara apa? Dunia. Itu baru benar. Ya, orang akan bersyukur kalau seandainya melihat yang lebih rendah darinya dalam perkara dunia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Abu Darda akan permasalahan tadi, bahwa keutamaan dari muhasabah adalah menghilangkan sikap ujub. La yafqahu ar-rajulu hatta yamqutan nasu fi dhatillah thumma yarji'u ila nafsi fayakunu laha ashaddu maqtan. Artinya, tidaklah seseorang ahli agama sampai dia marah terhadap manusia tentang hukum-hukum Allah, lalu dia hitung dirinya, maka dia sangat marah kalau seandainya dirinya melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau malas dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang lain lagi. Ya, perkataan disebutkan dalam kitab Muhasabatun Nafs. Yunus bin Ubaid mengatakan, "Inni la ajidu mi'ata khoslati min khisalil khair. Ma a'lamu anna fi nafsi min hawahidah." Aku mempelajari 100 sifat kebaikan. Dari 100 itu tidak ada sedikit pun dalam diriku. Ini namanya muhasabah. Tidak merasa baik. Ya, tidak berujub dia. Dan ini saya pesan kepada anak-anak muda yang sudah mengenal dakwah, mengenal sunnah, sering ikut pengajian. Ya, yang sudah dalam bahasa anak muda sekarang berhijrah,
0: My hijrah, my adventure.
1: Hati-hati, jangan ujub. Biasakan muhasabatun nafs. Ini jangan-jangan nanti keluar dari majelis, kalian musyrik semua.
0: Hati-hati ya, hati-hati. Jangan ujub.
1: Lihat, ada perkataan menarik yang sangat luar biasa. Saya bercerita, ingin bercerita tentang Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah, kalau seandainya ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah nabi, maka dia adalah Umar. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh sebagian ulama hadis. Lau kana ba'di nabiyun, dalam riwayat yang lain, rasulun lakana Umar. Kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi atau seorang rasul, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab adalah seorang yang dijamin masuk surga. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, Umar dalam surga. Umar bin Khattab seorang yang ditakuti oleh iblis dan syaitan. Apabila beliau jalan di suatu jalan, maka syaitan nyari jalan lain agar tidak bertemu dengan Umar. Ya, berjalan di jalan lain. Ya Umar, inna syaitana ya khafu minka. Wahai Umar, sesungguhnya syaitan takut kepada engkau. Ma salakta fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan ghaira fajj. Tidaklah engkau jalan di sebuah jalan.
2: Dengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum, kaifa haluk, Deng?
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
7: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapain, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
7: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
2: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
1: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
2: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
1: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
2: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
1: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Mu'adz TV dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Mu'adz 94.3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya, betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11.37 menit waktu Indonesia Tengah. Tanpa terasa sahabat muat, pagi sudah hampir berganti siang. Aktivitas kita tentu mulai padat. Pekerjaan kita masih menunggu. Dan pesan masuk belum semuanya kita balas. Dan mungkin ada beberapa urusan yang belum kita selesaikan. Tapi sahabat muat, sebentar lagi akan datang satu panggilan yang jauh lebih penting. Yaitu panggilan untuk menghadap Allah melaksanakan sholat zuhur. Karena saat ini tidak lama lagi kita akan masuk di waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Dan saudaraku seiman, kadang kita merasa waktu zuhur masih lama. Nanti sajalah, masih ada pekerjaan. Sebentar lagi deh, tanggung ini belum selesai. Sampai akhirnya kita sadar waktu sudah berjalan begitu cepat. Padahal sahabat muat, Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya, sholat bukan sekedar aktivitas yang kita kerjakan ketika sedang punya waktu saja. Justru, kita menyediakan waktu khusus untuk sholat karena Allah adalah prioritas utama kita. Coba sahabat muat kita renungkan, untuk pekerjaan kita bisa menyediakan waktu. Untuk makan kita mencari waktu. Untuk bertemu seseorang yang penting kita berusaha hadir tepat waktu. Lalu bagaimana dengan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah yang memberikan kita waktu? Allah yang memberikan kita kesehatan untuk bekerja, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesempatan menjalani hari ini? Maka ketika azan zuhur nanti terdengar, jangan melihatnya sebagai sesuatu yang mengganggu aktivitas kita. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk berhenti sejenak dari dunia dan kembali kepada pemilik dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah sahabat muat, sholat tepat waktu bukan hanya tentang disiplin. Di dalamnya ada cinta, ada ketaatan, ada pengakuan bahwa sesibuk apapun kita, Allah tetap lebih penting daripada apapun yang sedang kita kerjakan. Sahabat muat, di kesempatan pagi ini berikutnya, selanjutnya, sembari menunggu masuknya waktu sholat zuhur, kita dengarkan pembacaan atau maksudnya ceramah singkat yang dibawakan oleh Al-Ustaz Johan Saputra Halim MHI Hafizahullah Ta'ala dengan judul atau pembahasan Perjuangan Melunasi Hutang Dengan Cara Yang Tidak Terduga.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Teman-teman, percaya tidak dengan ungkapan bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan? Percaya tidak? Semuanya teratur, terencana. Semuanya menuju satu tujuan dan hikmah tertentu. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, percaya tidak? Ada seorang laki-laki, dia bukan orang yang gila. Dia waras, berakal sehat. Dia bukan orang yang kaya. Dia melempar emas yang kalau ditotal-total mencapai berat 4,25 kg. Emas, bayangkan. Yang jika dirupiahkan itu nilainya kurang lebih 4 miliar 250 juta rupiah. Dengan sukarela, tanpa terpaksa, dan tanpa menyesal, dia buang ke laut. Percaya tidak? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan ungkapan tadi bosnya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di langit dan bumi ini? Kita mungkin akan berpikir dua hal ini tidak ada hubungannya. Namun kita akan lebih bisa memahaminya jika kita mendengarkan kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah, diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, nomor hadis 2291. Kejadian tentang laki-laki yang membuang emas senilai kurang lebih 4,25 M itu nyata, teman-teman. Benar-benar terjadi, karena yang mengisahkannya adalah Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan kisahnya. Dulu, ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia meminjam 1000 dinar dari temannya. Laki-laki dari Bani Israel juga, 1000 dinar. Itu kurang lebih 4,25 kilogram emas. Karena 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram. Ya, 1000 dinar berarti dikali 1000. 4 kilo, 250 gram. Dan hari ini nilainya jika dirupiahkan 4,25 M, bayangkan. Laki-laki yang hendak meminjamkan 1000 dinar ini, dia mengatakan, datangkan saksi dong. Maka laki-laki yang meminjam itu mengatakan, cukup Allah sebagai saksi. Apakah engkau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan transaksi kita ini? Kalau begitu, datangkanlah seorang penjamin, kata dia. Kafabilahi kafila, cukup Allah yang akan menjamin. Kemudian laki-laki yang meminjamkan 1000 dinar ini mengatakan, sadaqta. Kafa billahi syahida wa kafa billahi kafila. Cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Keyakinan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah benar-benar menyaksikan kejadian tersebut, dan Allah dialah sebaik-baik penjamin, Dia yang Maha Kaya, sebaik-baik penjamin bagi orang-orang yang beriman. Fadafa'aha ilaihi ila ajali musamma. Akhirnya 1000 dinar ini diberikan kepada laki-laki yang meminjam tersebut, dengan ketentuan dia harus mengembalikannya pada hari dan tanggal tertentu yang sudah disepakati. Laki-laki yang meminjam itu kemudian membawa 1000 dinar ini pulang ke negeri asalnya, yang disebutkan bahwasanya negeri asalnya berada di pulau seberang. Dia tinggal di tempat yang sangat jauh. Singkat cerita, tibalah waktu pelunasan. Laki-laki yang meminjam ini adalah laki-laki yang jujur, amanah. Dia bertekad untuk mengembalikan apa yang dia pinjam, 1000 dinar tersebut. Dia berupaya mengumpulkan harta miliknya sampai terkumpul 1000 dinar, senilai 1000 dinar, dia akan melunasinya tepat waktu. Namun ketika dia hendak menyeberang menemui saudaranya yang meminjamkan 1000 dinar tersebut, dia tidak mendapati kapal atau perahu untuk bisa menyeberang. Dia menunggu, kemudian mencari kapal yang akan menyeberang, tidak ada satupun kapal yang menyeberang. Sementara waktu pelunasan atau deadline, jatuh tempo, itu sudah dekat. Dikhawatirkan dia tidak akan bisa sampai ke pulau seberang tepat waktu. Dan itulah yang terjadi, karena dia tidak mendapatkan kapal atau perahu untuk menyeberang. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tekadnya untuk melunasi hutang tersebut. Laki-laki yang meminjam ini, dia tidak ingin saudaranya berprasangka buruk, karena kenapa dia tidak melunasi hutangnya tepat waktu. Dia tidak ingin prasangka buruk itu terjadi. Maka akhirnya dia memutuskan untuk mengambil sebatang kayu yang dia dapati di pinggir pantai. فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا. Kemudian dia lubangi kayu tersebut. فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَار. Kemudian dia masukkan uang 1000 dinar tersebut. 1000 dinar emas. Bayangkan, dia masukkan ke dalam kayu yang sudah dia lubangi tersebut. وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ. Tidak lupa dia menulis surat kepada saudaranya, kemudian dia letakkan bersama dengan uang 1000 dinar tersebut ke dalam kayu. Dia tutup rapat, dia ikat kuat. Kemudian dia berdoa, Allahumma innaka ta'lamu inni tasallaftu fulanan alfa dinarin. Ya Allah, sungguh engkau Maha mengetahui, aku pernah meminjam 1000 dinar dari si fulan, saudaraku. فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك. Dia meminta penjamin, ada jaminan. Aku katakan cukup engkau ya Allah sebagai penjamin, dan dia ridha. Dia meminta adanya saksi, aku mengatakan كفى بالله شهيدا فرضي بك. Cukup engkau ya Allah sebagai saksi, dan dia ridha engkau sebagai saksi. Dia percaya kepadaku dan dia yakin kepadamu ya Allah. Wa anni jahadtu an ajida markaban, dan engkau tahu ya Allah, aku sudah berusaha untuk mencari kapal atau perahu untuk menyeberang. Ab'athu ilaihi alladhi lahu. Aku sudah berusaha untuk mencari kapal untuk mengantarkan yang menjadi haknya, untuk mengantarkan haknya 1000 dinar ini ya Allah. Engkau tahu itu. Falam aqdir, dan engkau juga tahu aku tidak mampu untuk menyeberang saat ini. Wa inni astaudi'ukaha, dan sungguh aku ya Allah Subhanahu wa taala menitipkan 1000 dinar ini kepada engkau. Aku yakin dan percaya kepada kuasamu ya Allah. Farama biha. Kemudian kayu yang berisi 1000 dinar dan surat tersebut dilempar ke laut begitu saja. Hatta walajat fihi, kayu itu terombang ambing oleh ombak di lautan. Entah kemana dia akan menepi. Hanya Allah yang tahu. Thumman sarafa, kemudian laki-laki yang meminjam ini kembali. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia kembali mengumpulkan harta, bekerja siang dan malam, menabung, mengumpulkan 1000 dinar lagi. Sementara itu, di seberang pulau, laki-laki yang dipinjami tersebut sedang menunggu-nunggu adanya kapal yang datang di dermaga. Karena hari itu adalah hari jatuh tempo, sesuai dengan perjanjian mereka berdua. Dia menunggu, menunggu, dan menunggu, namun dia tidak melihat ada kapal yang datang pada hari itu. Dan dikisahkan bahwasanya laki-laki ini yang menunggu harta miliknya, pengembalian harta miliknya yang 1000 dinar tersebut, disebutkan bahwasanya pada saat itu dia dalam kondisi sangat membutuhkan. Kondisinya tidak seperti dulu lagi. Dia sekarang menjadi orang yang banyak kehilangan harta, banyak kebutuhan, banyak yang dia tanggung. Namun hartanya menipis. Dia tunggu-tunggu dan terus menunggu, tidak ada kapal yang datang. Beberapa hari berlalu, nihil, tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari dia berada di satu tepi pantai. Fa'idha bil khashabati allati fiha al-ma. Tiba-tiba dia mengambil sebongkah kayu. Fa'akhadha li ahlihi hataban. Maka dia ambil kayu itu dengan niat untuk dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Padahal kayu tersebut berisi 1000 dinar yang dititipkan oleh saudaranya di seberang pulau. Beruntung kayu tersebut tidak langsung dia bakar. Dia belah terlebih dahulu sehingga dia menemukan di dalamnya ada sepucuk surat dan bungkusan 1000 dinar emas. Dia membaca sepucuk surat dari saudaranya yang berisikan permohonan maaf bahwasanya dia tidak bisa datang tepat waktu karena tidak menemukan kapal atau perahu. Beberapa waktu kemudian, saudaranya yang meminjam datang dari seberang pulau. Dia datang membawa 1000 dinar. Kemudian dia sodorkan kepada saudaranya tempat dia meminjam. Kemudian dia mengatakan, aku mohon maaf, aku tidak bisa datang tepat waktu karena kendala-kendala yang aku hadapi. Ini 1000 dinar ini aku kembalikan saat ini. Aku mohon maaf atas keterlambatan ini. Bayangkan kejujuran yang luar biasa. Padahal sebelumnya dia sudah menitipkan 1000 dinar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada saudaranya. Namun dia tidak bergantung kepada lautan, kepada ombak, kepada kayu. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, dia tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwasanya 1000 dinar ini benar-benar dikembalikan kepada saudaranya. Dia kembali mengumpulkan harta, menabung, sampai kemudian dia datang membawa 1000 dinar lagi. Namun coba perhatikan apa yang diungkapkan oleh laki-laki yang memberikan pinjaman tersebut. Hal kunta ba'asta ilayya bishay? Bukankah engkau sudah mengirimkan sesuatu kepadaku? Tampaknya laki-laki yang meminjam ini, dia berupaya untuk menyembunyikan perbuatannya yang memasukkan 1000 dinar ke dalam kayu. Dia berharap itu cukup hanya Allah yang mengetahui, cukup Allah Subhanahu wa taala yang menghitungnya sebagai pahala untukku di akhirat kelak. Dia berupaya untuk menyembunyikannya. Dia mengatakan, aku mengatakan kepada engkau, aku punya kendala untuk datang, sekarang aku bisa datang, ini 1000 dinarnya. Laki-laki yang meminjamkan 1000 dinar ini dengan jujur, dia mengatakan, fa innallaha qad adda anka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia telah menyampaikan titipanmu kepadaku. Alladzi ba'atsa fil khashabah, titipanmu yang engkau masukkan ke dalam sebongkah kayu. Itu sudah sampai kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikannya kepadaku. Maka silahkan engkau bawa lagi 1000 dinar ini. Ya, 1000 dinar ini milikmu. Ya, hakku sudah aku dapatkan. Dia mengucapkan itu dengan jujur. Padahal kalau dia mau, kalau dia tamak akan harta, dia bisa saja mengambil 1000 dinar tersebut. Dia bisa mendapatkan 2000 dinar. Namun itu tidak dia lakukan. Karena takut kepada Allah. Karena dia meyakini Allah melihat apa yang terjadi. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah menceritakan, para sahabat setelah mendengar kisah ini dari Rasulullah SAW, para sahabat berdebat, ya, siapakah di antara kedua laki-laki ini yang lebih saleh, yang lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sampai-sampai para sahabat berdebat, memperbincangkan siapa di antara kedua orang ini yang lebih amanah. Yang meminjam dia sangat amanah. Yang memberikan pinjaman dia juga amanah, dia jujur mengatakan bahwasanya apa yang aku pinjamkan sudah dikembalikan oleh Allah darimu. Kesimpulannya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengatur kejadian itu semua. Allah lah yang mengatur pada hari itu dia tidak menemukan kapal dan perahu yang menyeberang. Allah pula yang mengatur laki-laki tersebut menemukan sebongkah kayu. Allah pula yang mengatur sebongkah kayu yang dilempar ke lautan tersebut, dia terdampar di lokasi yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga ditemukan oleh pemiliknya, laki-laki yang memberikan pinjaman. Allah pula yang mengatur dan memberikan taufik kepada laki-laki tersebut. Dia tidak langsung membakar kayu bakar tersebut, namun dia lebih dulu membelahnya sehingga dia menemukan sepucuk surat dari saudaranya dan menemukan 1000 dinar di dalamnya. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan di langit terjadi kebetulan begitu saja tanpa ada tujuan dan hikmahnya. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, seseorang betapapun besar hutang yang dia miliki, namun jika dia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan membantu dia untuk melunasi hutang tersebut, sebesar apapun hutang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang dia meminjam harta milik saudaranya, kemudian dia memiliki niat yang buruk, dia tidak berniat untuk mengembalikannya, maka sekecil apapun hutang tersebut, Allah tidak akan memberikan dia taufik untuk mengembalikannya. Dan ini termasuk kezaliman yang kelak akan dituntut di akhirat. Kemudian perhatikan betapa dua orang laki-laki ini memiliki persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Persangkaan yang baik itu berbuah manis. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu kata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Kemudian dari kisah ini kita juga belajar betapa berharganya amalan tawakal. Hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal harus disertai dengan upaya. Kita lihat laki-laki ini berupaya mencari kapal, bahkan berupaya untuk mencari tambahan 1000 dinar lagi. Allahu Akbar. Sungguh kisah yang luar biasa. Kemudian sekali lagi terkait referensi dari kisah ini, teman-teman bisa membuka Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2291, dan hadis ini sahih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Teman-teman juga bisa mendapatkan penjelasan tambahan terkait pelajaran-pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kisah ini dari kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari kisah ini, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan pesan-pesan indah dari kisah yang mulia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
13: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
14: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
13: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
14: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
13: Iya kah, sekira mobil kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, dimana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
15: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
16: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
17: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
18: Sebentar.
17: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
18: Datang tepat waktu.
17: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
19: Masya Allah, benar.
17: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
18: Sofia.
17: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
20: Hafsah binti Umar.
17: Hafsah binti Umar, yakin?
20: Iya.
17: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
16: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Karena saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:59 waktu Indonesia Tengah. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Muat. Kita sudah berada pada penghujung kebersamaan kita. Semoga kebersamaan kita dari subuh tadi hingga saat ini menjadi kebersamaan yang membawa kebaikan untuk kita semuanya. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
3: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
7: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
6: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah.
7: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
6: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Mu'ad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
7: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
6: Live di Radio Mu'ad 94.3 FM dan Mu'ad TV.
8: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
10: Bukan main. Bergaya tadi.
8: apa kita bikin?
10: Super kita alim tadi. Dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
10: Baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh iya, di. Ayo, Mi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
14: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal: Ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
14: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: قدواتٌ نبويه.
13: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
14: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
16: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم

0: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليل

0: صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak, sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
4: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang dua dinar. dinar Nabi enggak mau salatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Ustaz menjawab.
17: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
18: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
19: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
20: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
21: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustaz Menjawab.
22: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yeah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
18: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya. Jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain, ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
17: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta, ya silahkan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
0: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
12: Alhamdulillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muzna. Bapaknya Zaid, ibunya Muzna. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
23: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
24: Assalamualaikum.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
24: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
25: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
24: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
25: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang qadarullah tabrakan.
24: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
26: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
4: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
4: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
5: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
4: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
5: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
4: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
6: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Lain. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
7: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan. Dimulai pada pada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94.3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
8: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali
10: gunjingan kita. Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allah biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allah biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan, dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salman Al-Farisi radhiyallahu
2: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
3: anhu, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
4: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Said ibn Zaid radhiyallahu an. Zaid ibn Amru Nufail pernah berdoa, "Ya Allah, bila engkau haramkan bagiku kebaikan, jangan kau haramkan bagi putraku Said." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jauh Zaid ibn Amru ibn Nufail berdiri memandangi orang-orang Quraisy sedang melaksanakan upacara lebaran. Kaum pria mengenakan surban berwarna-warni dan jubah Yaman yang mahal. Wanita dan anak-anak memakai baju dengan perhiasan beraneka ragam. Orang-orang kaya menggiring domba yang akan dipersembahkan pada berhala. Domba-domba tersebut dihias dengan indah. Zaid ibn Amr bersandar ke dinding Ka'bah sambil mengkritik ula jahiliyah. "Wahai orang-orang Quraisy, domba diciptakan oleh Allah. Dialah yang menurunkan hujan dari langit untuk minumnya. Dia juga yang menumbuhkan rumputan untuk makanannya. Lalu kalian menyembelihnya atas nama selain dia? Kulihat kalian ini orang-orang yang tak punya pengertian." Mendengar kata-kata Zaid, sang pamannya yang bernama Al-Khattab, ayahanda Umar ibn Khattab, menamparnya keras-keras sambil memaki. "Celakalah engkau. Masih saja kami dengar kata-kata semacam itu dari mulutmu. Kami sudah cukup sabar selama ini, sampai rasanya tak tahan lagi." Al-Khattab kemudian mempengaruhi orang-orang lemah dari kaumnya, juga para berandalan, untuk mengganggu dan menganiaya Zaid ibn Amr sedemikian rupa sampai akhirnya keluar dari Mekah dan tinggal di Gunung Hira. Al-Khattab juga menyuruh sekelompok pemuda Quraisy agar menghalang-halanginya kalau hendak memasuki Mekah. Dengan demikian, bila ingin masuk Mekah, Zaid ibn Amru terpaksa melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Di luar sepengetahuan kaum Quraisy, Zaid ibn Amru sering berkumpul dengan Waraqah ibn Naufal, Abdullah ibn Jahashi, Uthman ibn Harith, dan Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah dari pihak ayah. Mereka memperbincangkan soal kesesatan bangsa Arab. Kata Zaid, "Kalian demi Allah menyadari bahwa kaum kita itu tidak benar. Mereka telah menyimpang dari agama Ibrahim. Sebaiknya masing-masing dari kita mencari agama kalau ingin selamat." Berangkatlah empat sekawan ini mendatangi para akhbar dari rahib Yahudi maupun Nasrani untuk mencari tahu tentang agama Ibrahim yang suci. Akhirnya Waraqah ibn Naufal radhiyallahu an memeluk agama Nasrani, sedangkan Abdullah ibn Jahash dan Uthman ibn Harith tidak mendapatkan apa-apa. Adapun Zaid ibn Amr ibn Naufail punya kisah sendiri. Mari kita ikuti ceritanya. Berkisahlah Zaid. Pertama, aku memeluk agama Yahudi dan Nasrani, lalu berpaling dari keduanya karena tidak memuaskan diriku dan tidak memberikan ketenangan. Selanjutnya aku berkeliling mencari millah Ibrahim sampai ke negeri Syam. Ada seseorang yang menyebut-nyebut dengan rahib yang memiliki ilmu Alkitab. Aku segera mendatanginya menceritakan tujuanku. Dia berkata, "Kurasa Anda mencari agama Ibrahim, hai orang Mekah." "Benar," jawabku. "Itulah yang kucari." "Anda mencari agama yang sudah tak ada sekarang ini. Tetapi pulanglah, karena Allah akan mengutus salah satu dari kaum Anda untuk memperbaharui agama Ibrahim. Bila Anda berhasil mendapatkannya, ikutilah dia." Kembalilah Zaid ke Mekah. Dia mempercepat perjalanannya karena ingin segera mencari Nabi yang dijanjikan itu. Sementara Zaid masih di perjalanan, Allah telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama hidayah dan kebenaran. Sayang sekali, ternyata Zaid tidak mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Dalam perjalanannya itu, dia dihadang oleh gerombolan perampok Arab dan dibunuh sebelum sampai ke Mekah. Sebelum berhasil melihat Rasulullah dengan mata kepalanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia menatap ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, bila Engkau haramkan bagiku kebaikan, jangan Kau haramkan bagi putraku Sa'id." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Zaid mustajab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang memasuki Islam, Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an termasuk golongan pertama yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Nabi dan Rasulnya. Ini tidaklah berlebihan. Mengingat Sa'id tumbuh besar di dalam rumah yang mengingkari kesesatan Quraisy dan terpelihara di bawah naungan ayah yang mencurahkan hidupnya untuk mencari kebenaran, bahkan mati ketika sedang menggapai kebenaran itu. Bukan Sa'id saja yang memeluk Islam, tetapi juga istrinya, Fatimah binti Khattab, adik kandung Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Anak muda Quraisy ini kenyang dengan penganiayaan kaumnya yang berusaha merongrong keimanannya, namun orang-orang Quraisy tak mampu memalingkannya dari Islam. Justru dia dan istrinya berhasil menaklukkan seorang jago Quraisy yang paling sengit memusuhi Islam. Benar, keduanya lah yang menyebabkan Umar ibn Khattab masuk Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Naufal radhiyallahu an telah menghabiskan masa mudanya untuk Islam. Sebab dia memeluk agama ini pada usia 20 tahun. Dia mengikuti seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Karena pada waktu itu Rasulullah memberi tugas lain kepadanya. Dia punya andil dalam menghancurkan singgasana penguasa Persia dan kaum Romawi. Pendeknya, dalam setiap pertempuran yang dilakukan oleh pasukan muslimin, Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an punya andil dan jasa yang tak sedikit. Mungkin yang paling hebat kiprahnya adalah dilakukan dalam perang Yarmuk. Dalam hal ini, dia sendiri menceritakannya. Pada hari itu, pada saat perang Yarmuk, kami berjumlah 24.000 orang atau lebih. Sedangkan Romawi keluar dengan kekuatan 120.000 orang. Mereka mendekat dengan langkah-langkah berat, laksana gunung yang digerakkan oleh tangan-tangan tersembunyi. Di barisan terdepan, berjajar para pastur, rahib, dan jagoan-jagoan yang membawa lambang salib sambil membaca doa-doa. Di belakangnya, ratusan ribu pasukan mengikuti dengan suara gemuruh. Melihat keadaan seperti itu, pasukan muslimin menjadi gentar. Sehingga Abu Ubaidah bangkit untuk membakar semangat mereka. Katanya, "Wahai hamba-hamba Allah, belalah agama Allah. Allah pun akan membela kalian. Tabahkan hati kalian dan kokohkan kaki kalian. Wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah, karena kesabaran adalah penyelamat diri dari kekufuran dan jalan untuk memperoleh ridha Allah. Hunuslah senjata, siapkan tombak, pakailah perisai, tekunlah menyebut nama Allah dalam diri dan jiwa kalian sampai aku beri komando, insya Allah." Pada saat itu, seseorang keluar dari barisan dan berkata kepada Abu Ubaidah, "Aku ingin menyelesaikan urusanku sekarang. Apakah Anda mau menitip sesuatu untuk Rasulullah?" "Ya," jawab Abu Ubaidah radhiyallahu an. "Sampaikan salamku dan kaum muslimin semuanya kepada beliau. Katakan pula, 'Ya Rasulullah, kami telah menemukan bahwa apa yang dijanjikan Allah adalah benar.'" Mendengar kata-kata Abu Ubaidah radhiyallahu an, lalu melihatnya mengayunkan tombak ke arah musuh, bangkitlah semangatku. Kuhunus tombak dan kutusuk jagoan-jagoan musuh yang pertama kali muncul di hadapan kami. Allah telah membobol bendungan rasa gentarku terhadap mereka. Kawan-kawan juga menyusul, menerobos barisan musuh seperti singa-singa kelaparan yang melahap mangsanya. Kami terus bertempur sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an juga menyaksikan masuknya muslimin ke Damaskus. Setelah kota itu menyerah, Abu Ubaidah radhiyallahu an mengangkatnya menjadi wali kota yang baru. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an adalah wali Damaskus muslim yang pertama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa Bani Umayyah telah terjadi suatu skandal yang selalu menjadi bahan gunjingan penduduk Yastrib sampai beberapa waktu lamanya. Seorang wanita bernama Urwa binti Uwais menuduh Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an telah merampas sebagian tanahnya dan dimasukkan sebagai hak miliknya. Wanita itu kemudian menjual omongan kesana kemari dan melaporkan perkaranya kepada Wali Madinah, Marwan ibn al-Hakam. Masalah ini menyulitkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Katanya, "Mereka telah menyangka bahwa aku menzaliminya. Sedangkan aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Barang siapa menzalimi satu jengkal tanah, maka pada hari kiamat Allah akan mengalunginya 7 lapis bumi. Ya Allah, dia telah menuduh aku menzaliminya. Bila dia dusta, maka butakanlah matanya dan masukkanlah dia ke dalam sumur yang diperkarakannya itu. Tunjukkanlah dari hakku satu cahaya yang menjelaskan kepada orang-orang bahwa aku benar-benar tidak menzaliminya.' Tak lama setelah itu, terjadi banjir besar melalui daerah tersebut dan menyingkapkan tanda pembatas yang dipersengketakan. Terbuktilah bahwa Sa'id memang jujur, lalu Urwa binti Uwais menjadi buta. Dan ketika berkeliling di tanah miliknya, dia terjatuh ke dalam sumur. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Umar radhiyallahu an berkata, "Waktu masih kecil, kami sering mendengar orang-orang marah kepada orang lain dan bersumpah serapah. Semoga engkau buta seperti Urwah." Tidak mengherankan, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Berhati-hatilah dengan doa orang yang dizolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Apalagi yang dizolimi adalah Sa'id ibn Zaid, satu dari 10 sahabat yang diberitakan masuk surga." Wallahu ta'ala a'lam.
3: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
3: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
4: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Hadirati sada, yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan.

0: tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
2: Kami tue di sana kone di bypass di fan variasi.
0: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
4: Radio Muas Binjabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله

0: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir kembali untuk kita saling mengingatkan satu sama lain, untuk kita saling nasihat-menasihati terkait tentang urusan agama kita, terkait tentang masalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang bantahan syubhat orang-orang musyrikin, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bayanu anwa'in minasyirkil akbar, yaitu menjelaskan tentang beberapa macam dari syirik besar. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan asyirku naw'an, bahwasanya kesyirikan itu ada dua macam. Syirkun akbar wa syirkun asgar. Yang pertama adalah syirik besar dan yang kedua adalah syirik kecil. Apakah itu syirik besar? Wa syirkul akbar yunafi tauhid wa yukhriju minal millah. Dan syirik besar itu dapat menghilangkan, merusak tauhid dan dapat mengeluarkan dari Islam. Walahu anwa'un katsirah. Sabaqa bayanu ba'dihha bima yumarisu hawla al-adriha wa hunaka anwa'un ukhra. Yang mana syirik besar anwa'un kathira, banyak sekali macamnya. Sabaqa bayanu ba'dihha, sudah lewat kita jelaskan sebagiannya. terutama terkait tentang masalah kesyirikan terkait kuburan. Wa hunaka anwa'un ukhra, dan di sana ada macam-macam yang lain dari syirik besar. Minha di antaranya adalah yang pertama, asyirku bil khauf, yaitu kesyirikan di dalam takut. Artinya rasa takut bisa menjatuhkan orang kepada kesyirikan, sehingga ada macam-macam takut. Ada takut yang merupakan ibadah yang tidak boleh kita arahkan kepada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga takut yang haram, tidak sampai kepada derajat syirik besar, dan ada juga rasa takut at-tabi'i, rasa takut tabi'i yang ada di dalam setiap kita. Al-khawfu kama arrafahul ulama, apa itu takut? Takut sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, yaitu tawakku'un makruhun an amaratin madhmumatin au ma'lumatin, yaitu perasaan yang tidak menyenangkan. An amaratin madhmunah, madhnunah, yaitu yang amarah, yaitu yang dipicu oleh tanda yang madhnunah, yaitu yang berupa prasangka. Masih kita berprasangka, perasaan kita, sehingga menjadikan kita takut. Au ma'luma, atau yang nyata atau yang diketahui. Atau dalam bahasa yang lain, takut adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang dipacu oleh persepsi bahaya nyata atau dibayangkan. Wa huwa thalathatu aqsam, yang mana takut ini terbagi menjadi tiga. Al-awwal, yang pertama adalah khaufus sir, yang pertama adalah takut yang tersembunyi, yang sir. Wa huwa an yakhafa min ghairi llahi min wathanin aw tagutin aw mayyitin aw ghaibin min jinnin aw insin an yusibahu bima yakrah. Takut sir adalah an yakhafa min ghairillah, yaitu seorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu takut kepada berhala, kepada tagut, kepada mayit, kepada yang gaib, yang tidak hadir, tidak kelihatan, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. An yusibahu bima yakrah, itu dia takut ditimpa oleh sesuatu yang tidak ia sukai. Kama qala Allah an qaumi Hud alaihi salam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya Nabi Hud alaihi salam, annahum qalu lahu, bahwasanya mereka mengatakan kepada Nabi Hud, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu, qala inni ushidu Allah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Yang mana mereka mengatakan kepada Hud alaihi salam kaumnya mengatakan kepadanya, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan su, penyakit gila atas dirimu. Jadi mereka menganggap, kaum Nabi Hud ini menganggap bahwasanya sesembahan-sembahan mereka telah menimpakan keburukan kepada Nabi Hud. Dia Hud menjawab, "Qal inni ushidullah." Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksi, washhadu, dan saksikanlah kalian, anni bari'um mimma tusyrikun. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Min dunihi, selainnya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Maka dengan sebab itu jalankanlah semua tipu daya kamu terhadapku dan janganlah kalian tunda lagi. Ini adalah ucapan Nabi Hud alaihi salam berlepas diri dari apa yang mereka ucapkan. Ia bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksinya dan dia mengatakan, "Washhadu anni bari'um mimma tusyrikun," dan saksikanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Begitu juga waqad khawafal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min authanihim. Begitu juga orang-orang musyrikin, mereka telah menakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berhala-berhala mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa yukhawwifunaka billadina min dunihi." Yaitu mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan-sesembahan yang selain dia, itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal khawfu min ghairillahi wal waqi'ul yawm min 'ibadil qubur wa ghairiha min al authan. Maka jenis takut ini, itu takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wal waqi'ul yawm, itulah yang banyak juga terjadi sekarang, yang mana terjadi min ubadil quburi wa ghairiha min al authan, terjadi pada penyembah-penyembah kubur atau penyembah-penyembah yang lain dari penyembah-penyembah berhala. Ia takut kepada berhala-berhala mereka. Ya khafunaha, mereka takut kepada berhala-berhala mereka. Sejadi mereka takut akan kualat, mereka takut akan mendapatkan keburukan atau yang lainnya. Selain itu juga mereka penyembah-penyembah berhala ini, wa yukhawwifuna biha ahlat tauhid, dan mereka juga menakut-nakuti orang-orang yang bertauhid, menakut-nakuti orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ankaru ibadataha, jika mereka mengingkari peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Mereka menakut-nakuti orang-orang yang mengajak manusia kepada tauhid. Wa amaru bi ikhlasil ibadati lillah, dan mereka menakut-nakuti orang-orang yang memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah disebutkan, sudah terjadi dulu sejak zamannya para anbiya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakut-takuti dengan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Wa hadha an-naw' min al-khawf min ahammi anwa'il ibadah. Maka takut seperti ini merupakan jenis ibadah yang paling penting. Yang mana rasa takut seperti ini yajibu ikhlasuhu lillahi azza wa jalla wahdahu, wajib kita mengikhlaskan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah hanya kepada-Ku jika kalian itu benar-benar beriman. Ini menunjukkan bahwasanya takut seperti ini merupakan takut ibadah yang tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada mereka. Janganlah kalian takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian takut kepada berhala-berhala tersebut. Takutlah hanya kepada-Ku. Ini menunjukkan bahwasanya rasa takut ini merupakan ibadah, bahkan ia merupakan tingkat ibadah yang paling tinggi dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khaufu min a'zami maqamatid dini wa ajalliha. Maka rasa takut ini merupakan kedudukan agama yang paling agung dan paling mulia. Faman sarafahu li ghairillah, barang siapa yang mengarahkan rasa takutnya ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka billahi syirkal akbar, sungguh ia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirik yang besar. Karena dia ibadah. Qul iyad billah. Maka karena dia ibadah, tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah mengarahkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Maka mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan orang terjatuh kepada kesyirikan. Itu bagian rasa takut yang pertama yang merupakan khaufus sir, yaitu rasa takut yang tersembunyi, rasa takut yang disertakan dengan pengagungan. Itu adalah rasa takut yang merupakan ibadah yang barang siapa mengarahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, min anwa'il khauf, yang kedua di antara bagian kesyirikan, bagian takut adalah ayatrukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'din nas, yaitu seorang meninggalkan kewajiban atas dirinya, artinya meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, khaufan min ba'din nas, karena dia takut kepada sebagian manusia. Maka rasa takut ini adalah fahada muharram, rasa takut ini adalah rasa takut yang haram. Wa huwa syirkun asgar, ia adalah syirik kecil. Rasa takutnya menjadikan ia tidak melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut terbagi menjadi dua. Ada yang rasa takut yang terpuji, ada rasa takut yang tercela. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang menghalangi seseorang dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah rasa takut yang terpuji. Adapun rasa takut hanya sekedar ucapan. Ia mengatakan saya takut kepada Allah, saya takut dari azab Allah, namun ia tidak melaksanakan kewajiban atau justru meninggalkan kewajiban, maka ini adalah rasa takut yang haram. Dan rasa takut ini adalah merupakan syirkun asgar, merupakan syirik kecil, karena dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Justru sebaliknya, meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan karena manusia. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wa hadha huwa al-madhkur fi qaulillahi Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sungguhnya mereka kaum muslimin, manusia mengatakan kepada mereka, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, orang-orang sudah berkumpul ingin menyerang kalian. Kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, bakhshauhum, maka takutlah kepada mereka. Ya, kalian akan diserang. Mereka sudah berkumpul untuk menyerbu kalian. Namun apa jawab mereka ketika mereka disuruh takut kepada orang-orang Quraisy yang akan menyerang mereka? Yang orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang mereka. Disuruh mereka takut, justru hal itu tersebut berbalik. Fazadahum imana, ternyata ucapan tersebut menambah kuat keimanan mereka. Semakin mereka tidak takut, walaupun sudah berkumpul orang-orang kafir Quraisy menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka, namun hal tersebut tidak menjadikan mereka takut. Justru hal tersebut menjadikan mereka bertambah keimanannya dan mengatakan, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan ia sebaik-baik pelindung. Fanqalabu binikmatin minallahi wa fadl, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su, mereka tidaklah ditimpa oleh suatu bencana. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlin adzim, dan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai karunia yang besar. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang mereka menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Jadi syaitan dengan teman-teman setianya menakut-nakuti kalian. Fala takhshawhum, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, kepada syaitan dan teman-temannya. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepada aku. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. وهذا ايضا هو الخوف المذكور بالحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ini juga takut yang disebutkan ini. Ini adalah takut yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahqiru ahadukum nafsahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Janganlah salah seorang dari kalian mencela dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsahu? Maka mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana orang itu bisa dikatakan mencela dirinya? Seperti apa gambaran orang itu mencela dirinya, menghinakan dirinya? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yara amran lillahi alaihi fihi maqal, thumma la yaqulu fihi, fayaqulu Allahu azza wa jalla lahu yawmal qiyamah, ma mana'aka an taqula fiyya kada wa kada, fayaqulu khashyatan nas, fayaqulu Allah azza wa jalla, faiyaya kuntu ahaq an takhsha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah salah seorang mencela dirinya sendiri. Kemudian mereka bertanya, bagaimana seorang mencela dirinya? Beliau menjawab, dia melihat perkara Allah Subhanahu wa taala diperbincangkan, dibicarakan, thumma la yaqulu fi, kemudian dia tidak mengatakan, tidak membela perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fayaqulu Allahu lahu yaumal qiyamah, Allah akan mengatakan kepadanya nanti pada hari kiamat, ma mana'aka an taqula fiyya kada wa kada, apa yang menghalangimu mengucapkan fiyya pada diriku begini dan begini? Artinya, apa yang menghalangimu untuk membela diriku, untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan kebenaran, menyuarakan tauhid, mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka apa jawabnya orang ini yang tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau membela Allah Subhanahu wa taala? Khasyatan nas, takut sama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, fa iyaya kuntu ahaqqa an takhsha, saya lebih berhak, aku lebih berhak, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kamu takuti. Ini adalah nasihat untuk kita semua, supaya kita sampaikan al-haq ini kepada manusia. Kita sampaikan kebenaran ini, kita sampaikan qala Allah, kita sampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan supaya semua manusia mengetahui al-haq, supaya semua manusia diselamatkan oleh Allah azza wa jalla. Jangan kita berhenti menyampaikan suatu kebenaran karena takut sama manusia. Berat pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga dari macam-macam al-khawf, yaitu al-khawfut tabi'i, yaitu takut yang tabi'i, takut yang merupakan tabiat biasa. Semua orang takut. Artinya semua orang memiliki rasa takut, seperti takut kepada musuh, takut kepada binatang yang buas, binatang yang berbisa, takut kegelapan, takut ketinggian, atau yang lainnya. Wa huwa al-khawfu min aduwwin aw sab'in aw ghairi dhalik, yaitu takut dari musuh atau binatang buas atau yang lainnya. Fa hadha laysa bimadhmum, maka takut seperti ini tidaklah tercela, karena dia adalah takut tabii, ada pada semua orang. Kama qala ta'ala fi qissati Musa alaihi salam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, fa kharaja minha, maka Nabi Musa keluar dari kota tersebut khaifan, dalam kondisi takut. Ia taraqqab, Nabi Musa alaihi salam keluar dari kota tersebut dengan rasa takut serta waspada kalau ada orang yang menyusul mengejar atau menangkapnya. Ini sekelas nabi, ada sifat tabii, sifat dasarnya adalah sifat takut. Kalau ini tidaklah terjala. Amman nau'ul awal, adapun macam takut yang pertama itu khaufus sir. Alladhi huwa khaufus sir, fahuwa min a'dhami anwa'il ibadah. Maka ia merupakan macam ibadah yang paling agung. Fayajibu ikhlasuhu lillahi azza wa jal, maka wajib kita ikhlaskan ibadah tersebut. Ibadah tersebut hanya kepada Allah azza wa jal. Wa kadzalika an-naw'u tsani, begitu juga macam rasa takut yang kedua, yang ia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah karena takut sama sebagian manusia. Maka takut yang kedua ini adalah bahwa min huquqil ibadati wa mukammilatiha, maka ia masuk dalam hak-hak ibadah dan penyempurna-penyempurna ibadah. Ini takut yang merupakan syirik kecil. Wa ma'na qawlihi ta'ala, maka makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah, ay yukhawifunakum bi awliya'ihi, sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian. Itu syaitan beserta teman-teman setianya menakut-nakuti kalian. Fala takhafuhum wa khafuni, maka janganlah kalian takut sama mereka, syaitan dan pengikutnya, syaitan dan bala tentaranya, syaitan dan teman setianya. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini nahyun minallahi lil mu'minin ayya khafu ghairahu. Di dalam ayat ini terdapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, janganlah mereka takut kecuali hanya kepada Allah. Wa amrun lahum an yuksiru khaufahum alaih, dan perintah Allah untuk orang-orang yang beriman untuk membatasi takut mereka hanya kepada Allah. Kalau yang pertama, Allah melarang mereka untuk takut kepada selain Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan mereka untuk takut, tapi takutnya hanya kepada Allah, membatasi takutnya hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Fa idza akhlasul khaufa wa jami'a anwa'il ibadah, maka seorang apabila telah mengikhlaskan rasa takutnya ibadahnya dan mengikhlaskan semua macam-macam ibadahnya, a'tahum ma yuridun, maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang mereka inginkan. Wa ammanahum mimma yakhafun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kepada mereka dari apa yang mereka takutkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan hamba-hambanya. Wa yukhawifunaka billadina min dunih, dan menakut-nakuti kalian dengan suatu selainnya. Apa kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa min kaidi aduwillah, dan di antara tipu daya musuh-musuh Allah, an yukhawifal mu'minina min jundihi wa awliya'ihi, yaitu mereka menakut-nakuti orang-orang yang beriman dengan tentara-tentaranya dan teman-temannya. Li'alla yujahiduhum, supaya orang-orang yang beriman itu tidak memusuhi musuh-musuh Allah. Wala ya'muruhum bil ma'ruf, dan tidak memerintahkan mereka untuk melakukan yang baik. Wala yanhauhum an munkarin, dan tidak mencegah mereka dari kemungkaran. Wa akhbara ta'ala, dan Allah mengabarkan, anna hadha min kaidi syaitani wa takhwifih, bahwa hal ini masuk ke dalam kategori tipu daya syaitan dan menakut-nakutinya syaitan. Jadi syaitan itu menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Wa nahana an nakhafahum, dan Allah melarang kita takut kepada syaitan-syaitan tersebut. Wa kullama qawiya imanul abdi, maka setiap kuat iman seorang hamba, zala minhu khawfu awliya'i syaitan, maka akan hilang darinya rasa takutnya kepada wali-wali syaitan, pengikut-pengikut syaitan, bala tentara syaitan. Wa kullama da'ufa imanuh, dan setiap lemah iman seorang hamba, qawiya khawfuhu minhum, maka semakin kuat takutnya kepada syaitan dan bala tentara, bala tentaranya. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah macam-macam takut. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, masih terkait tentang masalah takut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dan kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan keberkahan kepada kita terhadap apa yang sudah kita dengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk dapat mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Mungkin saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Aduh, udah diangkat. Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
11: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
10: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
11: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
10: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
11: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
14: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
15: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
14: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
15: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
14: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
15: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
14: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
16: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
17: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
18: A'udzu billahi

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam.
1: Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
2: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk.
3: Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
2: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah

Syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Hudzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri, kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Hudzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.
Apakah perhiasan itu selalu dipakai?

0: dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dukung media dakwah Islamic Center Mu'adz Min Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 403588 atas nama PT Radio Mu'adz Min Jabal dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
3: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah. Dari bersuci, sholat,
4: Allahu Akbar,
3: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnain sadaqah, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
11: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
11: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
11: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه يا بركاتا، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat
12: yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
9: Qudwatun nabawiyyah.
13: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
12: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat. Dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
14: قدوات نبوية.
15: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
12: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
16: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Assalamualaikum.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
17: Eh, apa kita bikin?
19: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
18: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
19: Eh, baru bagaimana motorku?
17: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
19: Oh, iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
17: Masya Allah.
18: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
19: Yang di mana itu?
18: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
19: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
20: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
21: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
22: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
23: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
21: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
24: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
25: أذكار المساء.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kaf Red Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah mengatakan

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya?
0: Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib?
1: Sunnah.
0: Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
1: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa?
0: Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kaki. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah. Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau.
1: Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos.
0: Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muadz sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama di program acara Murotal by Request. Di edisi hari Sabtu ini, tepatnya di penanggalan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 15 Agustus 2026 Masehi. Insya Allah kembali akan kami hadir menemani sore hari sahabat Muadz sekalian hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, tentunya di program acara Murotal by Request. Sahabat Muadz bisa bergabung dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama Kori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55-500-943. Dan catatannya adalah surah yang akan kita putarkan, yaitu surah yang berada di juz ke-27 hingga juz yang ke-30. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di program ini, kita akan putarkan atau kita akan dengarkan bersama surah yang akan menjadi pembuka program ini, yaitu seperti biasa kita akan putarkan surah Al-Fatihah. Kemudian surah yang akan kami pilihkan adalah surah Az-Zariyat, surah ke-51 dari Al-Quran di juz ke-27. Dengan korinya Syekh Nabil Ar-Rifai Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, sembari menunggu requestan yang masuk dari sahabat Muadz yang lain, kita dengarkan dulu surah Al-Fatihah dan surah Az-Zariyat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Murotal by Request.
2: Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih bersama di program acara Murotal by Request. Dan baru saja kita telah mendengarkan surah Al-Fatihah dan juga surah Az-Zariyat dengan korinya Syekh Nabil Ar-Rifai di pembukaan program acara Murotal by Request di kesempatan sore hari ini. Dan kembali kami mengajak sahabat muat sekalian yang belum bergabung, silakan bergabung untuk kita dengarkan bersama berbagai macam lantunan ayat suci Al-Quran, khususnya di juz ke-27 hingga juz yang ke-30, beserta dengan qori favorit yang ingin sahabat muat sekalian dengarkan. Dan saat ini kita akan membacakan requestan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, akhi, izin request dari Udin di Lorong Teknik. Request Quran Surah Al-Hasyr dan Al-Qiyamah. Untuk korinya, Syekh Rad Al-Qurdi, Hafizahullah Ta'ala. Syukron, jazakallah khairan akhi. Ya, terima kasih kepada Udin di Lorong Teknik yang sudah merequest Surah Al-Hasyr dan Al-Qiyamah dengan korinya Syekh Rad Al-Qurdi. Ya, langsung saja kita akan mendengarkan Surah Al-Hasyr, yaitu surah dengan nomor urut 59 dan Al-Qiyamah dengan nomor urut ke-75, surah ke-75 ya, dengan nomor urutnya yaitu surah ke-75 maksud kami, dengan korinya Rad Muhammad Al-Qudri Hafizahullah Ta'ala. Ya, langsung saja tanpa perlu berlama-lama, selamat, maksud kami, terima kasih kepada Akhi Udin ya, karena sudah bergabung, dan selamat datang juga karena Akhi Udin ini sepertinya baru bergabung di program acara Murotal by Request. Ya, kita akan langsung saja dengarkan surah Al-Hasyr dan Al-Qiyamah berikut ini. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke, surah Al-Hasyr baru saja kita dengarkan dengan korinya Muhammad Rad Al-Qudri Hafizullah Ta'ala, yang merupakan requestan dari Akhi Udin di Lorong Teknik. Ya, terima kasih kembali kepada kami ucapkan kepada Akhi Udin yang sudah merequest dan sudah bergabung di program acara ini. Dan kita akan langsung saja memutarkan requestan kedua dari beliau, yaitu surah Al-Qiyamah, surah ke-75 dari Al-Quran. Dan untuk sahabat Muas yang belum bergabung, silakan bergabung di program acara Murotal by Request kali ini. Kami mengundang sahabat Muas kalian, yaitu dengan cara ketik nama spasi alamat spasi nama surah yang ingin didengarkan, yaitu surah yang berada di juz ke-27 hingga ke-30, dan juga spasi kori yang ingin didengarkan atau kori favorit sahabat Muas kalian, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852 55 500 943. Ya, langsung saja kita dengarkan requestan kedua dari Akhi Udin, yaitu surah Al-Qiyamah dengan korinya masih sama, Muhammad Rad Al-Qudri. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, itulah tadi requestan yang telah kita putarkan bersama. Ya, yaitu dari Akhi Udin di Lorong Teknik yang sudah merequest surah Al-Hasyr dan Al-Qiyamah dengan korinya Syekh Rad Al-Qudri Hafizullah Ta'ala atau Muhammad Rad Al-Qudri. Dan saat ini kita langsung saja kita bacakan kembali requestan yang sudah masuk. Request yang sudah masuk ya, maksud kami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Al-Ma'arij dengan korinya Abu Usamah dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukron barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang sudah bergabung. Dan kita akan langsung saja dengarkan Surah Al-Ma'arij dengan korinya Abu Usamah. Oleh karena itu, selamat mendengarkan barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke, itu tadi surah Al-Ma'arij, surah ke-70 dari Al-Quran dengan korinya Abu Usamah yang merupakan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Baru saja kita dengarkan bersama. Dan kami kembali mengundang sahabat Muats yang belum bergabung di program acara Murotal by Request untuk segera mengirimkan requestannya sehingga kita bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di sore hari ini, agar sore hari kita jadi lebih bermakna daripada kita mengerjakan atau mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mending kita dengarkan Al-Quran sehingga hati kita menjadi lebih damai, lebih tenang, dan lebih tenteram tentunya pikiran kita juga. Dan ya, kita akan kembali membacakan requestan yang sudah masuk. Namun sebelum itu kita akan dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. So jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
1: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000 ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
7: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
7: Kenapa begitu?
6: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
8: Murotal by request.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembali lagi bersama di program acara Murotal by Request. Dan sahabat muat sekalian, dimanapun Anda berada, telah ada beberapa request yang telah masuk di program acara ini. Dan kita sudah mendengarkan bersama requestan yang sudah masuk dari beberapa request sahabat muat sekalian ya tentunya. Dan alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada sahabat muat yang sudah bergabung dan berpartisipasi di program acara ini. Dan sahabat muat sekalian, ada informasi yang akan kami bagikan sebelum kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu mengenai perayaan Maulid Nabi. Ya, di bulan ini tentunya, Rabiul Awal, tentunya kita akan sering mendengarkan berita atau informasi tentang perayaan Maulid Nabi. Namun, Peringatan Maulid Nabi dilakukan dalam rangka tentunya mengingat kelahiran, keistimewaan, mukjizat, sirah dan mengetahui akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Muaz, kita pun diperintahkan untuk melakukan hal-hal tadi dalam rangka menjadikan meneladani beliau. Karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Inilah diantara statement syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang. Dan syubhat atau kerancuan dalam perayaan maulid ini diambil oleh ulama yang pro maulid semacam Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitab beliau tentunya Az-Zakhra il al-Muhammadiyah halaman 269. Apakah alasan di atas dapat melegalkan peringatan maulid? Nah, berikut ini beberapa sanggahan untuk menyanggah kerancuan di atas. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah memerintahkan umatnya untuk memperingati Maulid dan tidak pernah memerintahkan mengingat kelahiran, karakter istimewa, mukjizat, sirah dan akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus melalui peringatan Maulid. Bahkan hal ini merupakan bid'ah atau perkara yang diada-adakan sepeninggal beliau. Bid'ah Maulid mulai muncul sekitar tahun 600. Maksud kami sekitar 600 tahun sepeninggal beliau. Jadi maulid ini adalah bukan perkara yang ada di zaman Nabi, namun 600 tahun sepeninggal beliau barulah muncul maulid, ya, acara maulid ini. Padahal mengenai perkara bid'ah telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan hadis riwayat Muslim nomor 1718. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Dan hadis-hadis semacam ini menunjukkan tercelanya peringatan maulid dan perayaan tersebut merupakan perayaan yang tertolak. Kemudian poin yang kedua adalah mengenal kelahiran, karakteristik, mukjizat, sirah, serta akhlak mulia beliau bukan hanya ketika maulid saja. Namun yang paling terpenting adalah kita mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnah beliau, kita menghidupkan ajaran-ajaran beliau. Itulah bentuk cinta yang sesungguhnya dalam meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Barakallahu fiik. Ikhwatul Iman dimanapun Anda berada, tidak terasa ya, waktu saat ini telah menunjukkan kurang lebih 5 menit lagi. Kita akan berada di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kita sudah berada di penghujung acara program acara Murotal by Request kali ini. Ya, terima kasih kepada sahabat muat sekalian atas atensinya yang sudah bergabung dan sudah berpartisipasi di program acara ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada sahabat muat sekalian. Dan untuk menutup program ini, mengakhiri program ini, kita akan membacakan satu request terakhir yang sudah masuk dari Abdurrahman di Andonohu, request surah Ar-Rahman dengan korinya Syekh Obaidah Mu'afak. Ya, terima kasih kepada Abdurrahman yang sudah merequest dan menjadi request terakhir di program acara ini. Semoga program ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murotal by request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
5: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
6: Zulfikar.
5: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
6: Datang tepat waktu.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
7: Masya Allah, benar.
5: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
6: Sofia.
5: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
8: Hafsah binti Umar.
5: Hafsah binti Umar, yakin?
8: Iya.
5: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
4: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari hanya di Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
9: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
10: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
9: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
10: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
9: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
10: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
9: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
10: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
9: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
10: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
9: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
0: Radio Muadz bin Jabal
11: 94.3 FM.
1: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali bersama di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Ya, seperti biasa di sore hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah ceramah untuk anak-anak atau kisah anak muslim dengan tema berbakti kepada ibu, dengan pematerinya yaitu Kak Yogi Kusprayogi M. Psikolog, ya, Magister Psikolog. Dan ini merupakan episode ke-14. Dan tentu saja di sore hari ini, agar kegiatan kita lebih bermanfaat, khususnya untuk sahabat Muaz yang sudah berkeluarga, sahabat Muaz bisa bersama-sama mendampingi anaknya sehingga bisa didengarkan bersama. Dan insya Allah kajian ini atau ceramah ini bisa bermanfaat tentunya, sehingga bisa menambah ilmu kepada anak-anak kita ataupun kepada ayah dan bunda itu sendiri, ya, agar bisa mendampingi anaknya, agar apa yang didengarkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan tentunya, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tetap bersama kami dan langsung saja kita dengarkan kisah anak muslim episode ke-14 berbakti kepada ibu. Selamat mendengarkan.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, alhamdulillah adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yogi di serial Kisah Anak Muslim. Masya Allah.
3: Kak Yogi, kayaknya bajunya pernah lihat.
2: Di mana?
3: Tadi barusan.
2: Barusan? Tadi ya di kajian sebelumnya ya. Nah adik-adik, kita mau belajar lagi nih di sore hari ini di serial Kisah Anak Muslim. Sudah siap?
3: Sudah Kak Yogi, tapi aku punya saran.
2: Saran?
3: Iya Kak Yogi, masa backgroundnya itu terus? Diganti dong yang lebih seru.
2: Diganti yang lebih seru? Emang ini gak seru?
3: Bu, tapi bosen Kak, ganti yang lain, bisa gak?
2: Ya, insya Allah bisa adik-adik, sepele banget adik-adik. Ganti ini doang kan? Baik, Kak Yogi akan berpindah. Ini kan di rumah nih, di kantor nih ya. Kita akan pindah ke tempat yang bagus adik-adik ya. Ini biar kita kajiannya seru ya. Oke, baik. Sekarang Kak Yogi mau pindah. 3, 2, 1. Gimana? Kak Yogi udah pindah kan? Tapi kok panas adik-adik ya. Aduh, tadi dingin enak, ini kok panas sekarang ya. Aduh, kenapa ya?
3: Kak Yogi pindahnya malah di padang pasir.
2: Di padang pasir? Waduh. Iya adik-adik, waduh, panas. Gimana ini adik-adik? Waduh, salah pindahnya.
3: Pindah lagi Kak Yogi.
2: Oke adik-adik, pindah lagi ya. 1, 2, 3. Tadi Kak Yogi ternyata di dalam laut adik-adik. Kan gak bisa ngomong, blubuk jadinya. Sekarang kita sudah mulai. Tapi kok sesak udaranya? Emang di mana ini?
3: Kak Yogi lagi di luar angkasa.
2: Waduh. Kak Yusuf pindah lagi. Sekarang udara udah segar. Kayaknya di hutan ini adik-adik. Ya, lihat ini lagi di hutan dan ini udaranya seger nih adik-adik ya.
3: Kak Yogi, jangan kencang-kencang.
2: Kenapa adik-adik?
3: Itu di belakang Kak Yogi.
2: Di belakang Kak Yogi. Kak Yogi kan lagi udah di tempat yang seru sekarang.
3: Seru sih, tapi kalau Kak Yogi banyak gerak, bisa diaung.
2: Hah? Diaung?
3: Coba Kak Yogi nengok ke belakang.
2: Bener nih?
3: Iya Kak Yogi.
2: Bener?
3: Nengok.
2: Yakin?
3: Ini kok di belakang Kak Yogi banyak singa. Nanti Kak Yogi bisa diterkam. Kak Yusuf pindahin lagi dong. 3, 2, 1.
2: Mana nih?
3: Waduh, malah di kebun pisang. Gak apa-apa adik-adik, mending di sini aja. Daripada di belakangnya singa.
2: Malah gak jadi bercerita Kak Yogi.
3: Tapi Kak Yogi malah kayak di kebun pisang, kayak belakang rumahku.
2: Gak apa-apa adik-adik, udah Kak Yogi juga bingung ini mau balik lagi ke kantor gimana nih adik-adik. Malah nyasar ke laut lagi nanti, apalagi ke tempat singa. Sini aja ya. Oke, kita mulai ya adik-adik. Luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas karena Allah. Udah belum?
3: Udah Kak.
2: Yang kedua, jangan lupa berdoa. Udah berdoa belum?
3: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
2: Bagus. Nah, ini Kak Yogi di kebun pisang aja deh adik. Siapa tahu ada pisang yang jatuh kan lumayan. Nah, hari ini kita mau berkisah adik-adik. Ya, tentang keutamaan adik-adik ya, seorang ibu. Nah, siapa yang cinta sama ibunya?
3: Aku.
2: Siapa yang sayang kepada bundanya?
3: Aku.
2: Siapa yang suka mendoakan ibunya?
3: Aku.
2: Masya Allah adik-adik. Adik-adik, di antara akhlak-akhlak yang mulia seorang muslim yaitu adalah berbakti pada orang tua. Maka adik-adik, berbakti pada orang tua adalah amal ibadah yang utama. Adik-adik semua, jangan meremehkan amalan berbakti pada orang tua karena ini di antara amalan yang diutamakan. Maka banyak adik-adik ya, Allah Subhanahu wa taala dalam

0: kita diperintahkan untuk berbakti pada orang tua. Maka adik-adik, berbakti pada orang tua adalah amal ibadah yang utama karena dia diletakkan posisinya setelah amal ibadah menyembah Allah. Maka adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang sebuah kisah di mana orang tua ini adalah sosok yang harus dihormati, harusnya dicintai, harusnya dihargai. Dan kita mulai dari ibu kita. Sudah siap?
1: Sudah, Kak Yogi. Aku sayang ibu loh.
0: Bagus kalau sayang ibu, Masya Allah.
1: Kisahnya gimana?
0: Kisahnya?
1: Kisahnya tentang ibunya singa.
0: Bukan ibunya singa. Singanya udah tadi, jangan panggil-panggil. Nanti datang ke kebun pisang gimana singanya? Malah Kak Yogi pindah lagi nanti kalau ada singa ke sini. Nah, kisahnya gini. Di masa yang lalu adik-adik ya, Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, di kitab Adabul Mufrad, maka adik-adik bisa lihat hadis ini. Ya, Nabi SAW ya, menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang seorang pemuda yang bernama Jurayj. Siapa namanya? Jurayj. Siapa namanya? Jurayj. Siapa namanya?
1: Jurayj.
0: Oh ya, Jurayj. Jurayj ini adalah seorang yang alim, ya, dia orang yang berilmu dan orang yang taat beribadah. Maka dia itu seorang pemuka agama. Adik-adik, dia tinggal di sebuah tempat ibadah. Dan dia memang menghabiskan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dikenal sebagai seorang yang saleh. Ya, ini namanya Jurayj. Maka adik-adik, di sebelah tempat ibadahnya Jurayj, ya, atau bisa kita bilang ya kalau zaman sekarang ya rumah ibadah ya. Ya, semisal masjid dan sebagainya. Di dekat tempat ibadahnya Jurayj itu ada pemuda yang menggembalakan ternaknya di lembah situ. Dan pemuda ini sendirian. Lalu datanglah seorang wanita yang memang mereka saling menyukai. Ya, saling menyukai. Dan pemuda dan wanita itu melakukan hubungan yang dilarang oleh Allah ya, hubungan di luar nikah. Ya, berzina. Maka adik-adik, suatu hari ketika ibunya Jurayj memanggil-manggil Jurayj. Ibunya panggil, Jurayj, nak Jurayj. Maka Jurayj waktu itu sedang mengerjakan ibadah, sedang sholat. Ya, kalau sekarang sholat. Maka adik-adik, di saat itu Jurayj bergeming di hatinya. Aduh, ini gimana ya, aku memenuhi panggilan ibu atau aku lanjutkan sholatku. Maka Jurayj pun memutuskan, baiklah, akan aku lanjutkan sholatku. Maka Jurayj pun melanjutkan ibadahnya.
1: Wah, terus gimana Kak Yogi? Waduh, ibunya kesel nggak?
0: Bentar dulu, ini ada cerita lanjutannya. Maka adik-adik, Jurayj pun dipanggil lagi oleh ibunya. Jurayj, nak Jurayj. Dua kali ibunya memanggil. Jurayj pun berkata dalam hatinya, waduh, ini gimana? Sholat apa ibuku ya? Wah, sholatlah. Nah, Jurayj akhirnya tetap sholat lagi. Hingga ibunya memanggil yang ketiga kali. Aduh, kemana? Jurayj, nak. Jurayj pun tetap melanjutkan sholatnya. Hingga ibunya pun merasa kesal. Karena kan ibunya gak tahu ya. Aduh, anak ini kenapa? Aduh. Lalu ibunya pun berdoa. Ibunya mendoakan Jurayj agar Jurayj nanti tidak diwafatkan, tidak meninggal, melainkan wajahnya dipertontonkan di hadapan wanita yang jahat. Ya, dihadapkan wanita yang jahat. Ya, ibunya Jurayj berdoa ya agar Jurayj tidak diwafatkan sampai dia nanti wajahnya dihadapkan pada wanita-wanita yang jahat. Ya, wanita pezina tadi adik-adik. Maka ibunya pun berdoa seperti itu dan Jurayj pun mengetahuinya. Hingga pada suatu hari, wanita yang tadi berbuat zina dengan si pengembala sapi itu, ya, dia kemudian mendatangi raja. Dia menghadap

0: raja ya, dan ya kalau dalam hadis yang lagi baca ini, dalam hadis yang lain dia masih hamil ya. Kalau dalam hadis yang ini dia sudah melahirkan. Ya, ada sedikit perbedaan adik-adik. Wallahu taala alam. Maka wanita itu membawa anaknya di hadapan raja. Lalu raja bertanya, "Ada apa engkau datang kemari?"
1: "Ini tuan, aku ingin mengadukan kepadamu bahwa aku ini sudah melahirkan anak, tapi bapaknya ini nggak mau tanggung jawab ini." Gitu.
2: "Wah, siapa bapaknya?"
1: "Ini bapaknya Curej, ini anaknya Curej ini."
2: "Oh, Curej yang suka beribadah itu?"
1: "Bener, bener aja."
2: "Yang dia tinggal di tempat ibadah itu?"
1: "Bener aja, wes itu, bener."
2: "Wah, berani-beraninya dia berbuat zina seperti ini. Dia menghamilimu, lalu melahirkan anak dan tidak bertanggung jawab."
1: "Raja."
2: "Ah, baiklah. Pasukan, oh siap raja. Kumpulkan pasukan yang banyak, siap raja. Segeralah hancurkan rumah ibadahnya Curej dan bawa dia kemari untuk kita adili. Siap raja, akan aku sampaikan kepada seluruh pasukan." Mereka pun segera berangkat. Ada yang naik kuda. Mereka pun segera berangkat ke rumahnya Curej dan segera ke tempat ibadahnya Curej atau masjidnya. Maka adik-adik, tempat ibadah yang terbuat dari kayu itu segera dihancurkan dengan mudah oleh pasukan raja. Dan ketika rumah ibadah itu hancur lebur, maka Curej pun ditangkap dan dibawa oleh pasukan tentaranya raja.
3: "Wah, kasihan Curej, Kak Yogi. Kan Curej gak salah. Waduh, gimana dong ini? Gak adil dong, Kak Yogi."
0: "Iya, memang kayak gitu adik-adik. Nah, ini kan gara-gara doanya ibunya Curej juga. Nah, akhirnya Curej pun dibawa. Dibawa ke hadapan raja. Dalam perjalanan dia melihat banyak wanita-wanita yang jahat ya. Wanita-wanita yang pezina. Termasuk yang tadi ya, yang memfitnah Curej. Hingga akhirnya adik-adik, Curej pun dihadapkan pada raja. Curej berkata, "Wahai raja, ada apa engkau memanggilku? Kenapa engkau melakukan ini kepadaku, raja?"
2: "Oh, kamu itu, ya, sudah melakukan perbuatan yang buruk." Katanya orang beragama. Wah, kan gitu kan, Curej ini kan terkenal soleh. "Tapi malah berbuat buruk. Menghamili anak orang." Wah, gitu kira-kira adik-adik.
1: "Siapa raja? Siapa?"
2: "Alah, panggilkan itu wanita dan anaknya."
4: Baik raja."
0: Dipanggil.
4: "Ini raja, perempuan dan anaknya."
2: "Ah, itu Curej. Itu anakmu kan? Kamu kenalkan itu perempuan itu. Dan itu anakmu."
1: "Sebentar raja, aku tidak mengenalinya. Aku tidak kenal dengan ibu dari anak itu. Apalagi anaknya."
2: "Alah, ngaku saja."
0: Wah. Akhirnya Curej pun mendatangi si anak bayi ini. Lalu Curej pun bertanya kepada anak bayi itu. "Wahai anak bayi, apakah aku ini ayahmu?" Dan dengan izin Allah adik-adik, bayi itu bisa bicara.
3: "Kamu bukan ayahku. Ayahku itu pengembala sapi tahu."
2: "Oh, raja pun kaget. Yang benar."
0: Bayinya bisa ngomong adik-adik ya. Nah, akhirnya terbuktilah dengan pertolongan Allah. Curej pun namanya terbebas dari fitnah yang keji tersebut. Padahal kan dia orang yang soleh ya, tapi dia difitnah dengan keji oleh wanita tadi. Akhirnya sang wanita pun mendapatkan ganjaran sebagaimana yang dia lakukan. Dan Curej terbebas dari berbagai macam tuduhan. Raja pun minta maaf.
2: "Aduh Curej, aku minta maaf. Aku tidak tahu begitu ceritanya." "Baiklah Curej, sebagai penebusan kesalahanku, kami akan membangun lagi tempat ibadah itu. Bagaimana kalau aku bangun dindingnya terbuat dari emas?" Dari emas? Hah? Orang-orang pun heran. Jurej pun berkata, tidak perlu raja.
5: Oh, baik. Kalau kau tidak mau dari emas, akan aku bangunkan dari perak.
2: Tidak perlu raja. Cukup engkau bangunkan dari kayu sebagaimana sebelumnya. Terima kasih raja.
5: Wah, tapi kenapa Jurej? Kenapa engkau senyum-senyum?
2: Jurej pun menjawab, iya raja. Apa yang terjadi kepadaku ini, aku sudah mengetahui sebelumnya.
5: Hah? Mengetahui bagaimana?
2: Iya raja, karena sebelumnya aku mendengar ibuku mendoakanku demikian. Sehingga ya aku dipermalukan ya. Dan aku difitnah oleh wanita yang jahat. Ini berkat doa ibuku. Dan bukan salah ibuku. Aku yang salah. Aku meninggalkan ibuku dan lebih mementingkan sholat. Padahal sholatnya sholat sunnah ya. Para ulama menjelaskan ini yang dikat amalan yang kerjakan Jurej ini amalan yang sunnah. Ya, tapi dia meninggalkan panggilan ibu demi amalan ini. Maka seharusnya aku raja, aku segera memenuhi panggilan ibuku. Karena ibuku tidak tahu apa yang sedang aku lakukan. Mungkin seandainya ibuku tahu, ya mungkin dia gak akan mendoakan yang buruk. Maka raja pun memahami ceritanya. Maka adik-adik, dari kisah Jurej ini kita bisa melihat betapa pentingnya kita menghormati dan berbakti kepada ibu kita. Jangan sampai melukai hatinya. Jangan sampai kita itu membuat ibu kita menangis bersedih. Jangan sampai membuat ibu kita benci dengan kita. Karena kalau sampai itu terjadi adik-adik semua yang soleh dan solihah, bisa jadi ibu kita mengucapkan kata-kata kalimat-kalimat yang buruk yang itu nanti menjadi doa. Dan kalau keburukan itu menjadi doa, doa seorang ibu kepada anaknya adalah doa yang mustajab. Ya, kalau sampai ibu kita mendoakan hal-hal yang buruk, maka pastilah keburukan itu akan mendatangi kita. Sebagaimana yang dialami oleh Jurej. Maka adik-adik, jadilah anak-anak yang berbakti pada ibu. Sayang pada ibunya. Menjaga perkataan kita kepada ibu. Menjaga sikap kita pada ibu. Berlemah lembutlah kepada ibu. Jangan sampai membuat ibu marah. Jangan sampai membuat ibu kesal kepada kita. Ingat adik-adik. Di antara pintu-pintu surga, ada pintu yang paling tengah. Dan pintu yang paling tengah itu adalah berbakti pada orang tua. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka mulai hari ini jadilah anak-anak soleh, anak-anak solehah yang berbakti pada ibunya. Dahulukan ibu kita. Kalau beliau memanggil, penuhi panggilannya. Begitu adik-adik ya. Nah, tapi kalau kita lagi ngerjakan sholat wajib, ya, tunaikan sholat wajibnya, ya, selesaikan. Nanti kalau sudah selesai, baru kita bilang sama ibu.
6: Ibu maaf, tadi aku lagi sholat, Bu. Aku baru bisa memenuhi panggilan ibu sekarang. Maaf ya, Bu. Jangan doakan yang buruk ya, Bu.
2: Nah, boleh kayak gitu ya, adik-adik ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, inilah dia kisah kita, adik-adik, tentang bagaimana kita berbakti pada ibu kita. Kita belajar hari ini bagaimana mendahulukan ibu kita, mendengarkan panggilannya, dan bersikap lemah lembut kepada ibu kita. Kalau dipanggil segera datang, dahulukan ibu kita, dan berkata bersikap yang lembut pada ibu kita. Bisa adik-adik?
6: Insya Allah bisa Kak Yogi.
2: Nah adik-adik, inilah dia kisah kita hari ini, kisah anak muslim hari ini tentang Jurej, ya. Orang yang soleh, yang diuji adik-adik ya dengan ujian fitnah dari wanita yang jahat. Maka adik-adik semua, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang besar dari kisah ini. Semoga kita semakin semangat menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Apakah kisah hari ini seru?
6: Seru!
2: Kalau seru, yuk adik-adik kita amalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita kerjakan kebaikan-kebaikannya, yaitu berbakti pada ibu dan orang tua kita.
7: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
8: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
11: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
12: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
11: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
12: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
13: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
14: Radio Muad Bin Jabal.
15: Hadirat sada. Yurja intibah.
16: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
16: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan ni?
16: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
17: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
18: Begitu mi Deng.
13: Alhamdulillah. Kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
19: dapatkan promo menarik.
20: Jahit jok gratis

0: bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
3: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati ya, seperti stres, saraf misalnya ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati ya, dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ahal

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Buat yang masih beraktivitas, ayo kita siapkan semuanya. Yang masih di jalan, semoga Allah mudahkan sampai tujuan dengan selamat. Dan yang sudah di rumah, jangan lupa ambil wudu dan bersiap untuk menunaikan sholat maghrib. Ayo kita tinggalkan sejenak kesibukan kita, karena apapun yang sedang kita kerjakan, jangan sampai membuat kita lupa dengan panggilan Allah. Tetap bersama Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita dengarkan kumandang azan berikut ini.
3: 94,3 FM.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الوقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
3: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya, rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Fatwa Ulama.
6: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
7: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya, yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia, dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatawa Arkanil Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
7: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
10: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah SAW membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamas Al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Pejabat goblok, siap di doa.
13: Kita dapat BBM gratis, kan di
14: tamat. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
15: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta, pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: قدوات نبوية.
6: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
7: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
7: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
7: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
5: Qudwatun Nabawiyyah.
6: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangan.

0: بيع بعد، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشرط أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslimun bihadzal lafz.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada kami nih. Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siap.

0: siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
1: Yeay!
0: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
2: Saya, Kak Amin.
0: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
3: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
3: Harus adil dan beradab.
0: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
4: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
0: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
5: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Baik, ikhwat aliman dimanapun Anda berada, alhamdulillah belum beberapa saat yang lalu kita telah melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan saat ini kita akan langsung saja bergabung di pembahasan kitab yang disiarkan secara live di Masjid Syekh Auda Al-Bredi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yaitu kitab Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah bersama dengan guru kita Ustadz Faris Abdul Ma'mun, SPD Hafizullah Ta'ala. Oleh karena itu langsung saja kita terhubung ke Audio Mu'adz TV dan selamat mendengarkan. Ya.
15: Diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan safar untuk mengqasar sholat yang terdiri dari 4 rakaat, yaitu sholat duhur, sholat asar, juga sholat isya. Bahkan juga dalam kondisi-kondisi tertentu, maka mereka juga diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Hanya saja kemudian para ulama memiliki perbedaan pendapat kapan seseorang itu dianggap boleh untuk melaksanakan qasar. Apa batasan jarak seseorang dikatakan atau sudah diperbolehkan untuk melaksanakan qasar. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada sebagian yang menyebutkan kurang lebih 88 atau lebih kilometer perjalanan unta satu hari, satu malam. Tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutkan dikembalikan kepada urf. Manakala seseorang pergi secara urf, dia dikatakan keluar kota dengan membawa bekal, dengan keadaan yang dikenali sebagai keadaan orang yang melakukan perjalanan keluar kota, maka dengan demikian dia telah dikatakan sebagai seorang yang safar. Ala kulli hal, ini diperselisihkan. Tetapi ada satu hal yang kiranya penting menjadi perhatian kita. Kalau sekiranya kita mau mengqasar sholat, kapan mulai dilakukan ketika kita melakukan perjalanan? Kapan mulai kita boleh mengqasar sholat? Para ulama menyebutkan bahwasanya bolehnya kita mengqasar sholat ketika kita melakukan perjalanan itu diawali ketika kita telah keluar dari kota itu. Contoh kecilnya misalnya di Kendari, ya secara urf, kalau kita masih di kota Kendari, misalnya kita mau melakukan perjalanan ke Jakarta, tapi kita masih berada di rumah kita. Setelah sholat duhur, kita mau jamak langsung dengan sholat asar, karena pesawatnya mungkin jam 3 berangkat sebelum sholat asar, sehingga kita berniat untuk menjamaknya. Setelah sholat duhur di masjid, kita lanjut dengan sholat asar. Maka pada waktu itu tidak boleh kita melaksanakan sholat dua rakaat. Kenapa? Karena kita masih berada di kota tempat kita tinggal. Kecuali sudah kita keluar kota secara uruf. Ya barangkali kalau di sini bisa dikatakan secara uruf itu setelah batas kota. Artinya kalau di bandara itu kan sudah terhitung keluar kota. Itu sudah bisa kita mengqasar sholat di sana. Ya, kalau kita misalnya masih khawatir lebih hati-hati, ya kita tidak usah qasar di situ. Yang jelasnya secara uruf dikatakan telah keluar dari kota. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga berbeda pendapat berapa hari lamanya seseorang boleh mengqasar sholat. Ada yang pendapat menyebutkan dikembalikan kepada uruf lagi kayak tadi, bahwa kalau memang meskipun dia hanya atau dia lebih dari 3 hari, misalnya 5 hari, tetapi selama itu tidak menunjukkan bahwasanya dia sebagai seorang yang tinggal di tempat itu, maka dia tetap boleh mengqasar sholat. Sebagian lagi menyebutkan bahwa 4 hari, yaitu 20 kali sholat, sebagaimana beberapa pendapat para ulama berdasarkan haji ketika Rasulullah SAW berhaji. Tetapi ada kuli hal yang disepakati, jemaah sekalian, yang disepakati yang pertama, ketika kita pergi ke suatu kota yang disepakati selama perjalanan sebelum sampai kota itu, maka kita tetap mengqasar. Itu yang pertama. Jadi misalnya kalau dari sini kita mau ke Jakarta, setelah kita keluar kota, selama kita masih dalam perjalanan sebelum sampai ke Jakarta, maka selama itu pula kita mengqasar. Kemudian yang kedua, disepakati apabila kita berada di satu tempat tujuan kita dan kita tidak mengetahui kapan kita pulang, ya, urusannya tidak jelas, maka selama itu pula kita mengqasar sholat. Ini yang disepakati. Yang ketiga yang disepakati oleh para ulama adalah ketika kita memang sudah niatkan, misalnya kita mau ke Jakarta pindah rumah, dari Kendari pindah rumah ke Jakarta, ketika kita ke sana memang kita tidak kembali lagi ke Kendari, maka semenjak kita menginjakan kaki di Jakarta, maka semenjak itu pula kita sudah menyempurnakan sholat. Itu disepakati. Jadi kalau kita sudah niat tinggal di Jakarta, artinya niat mukim sebagai orang yang tinggal, maka itu langsung kita menyempurnakan sholat sebagaimana layaknya orang yang mukim. Nah, yang kemudian menjadi persoalan ketika kita tinggal tetapi dalam waktu tertentu, seperti urusan tugas. Nah, ini yang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan dikembalikan ke rupa Allah Ta'ala, ada yang mengatakan 4 hari, ya, 20 kali sholat. Tapi dalam perbedaan pendapat para ulama ini, kalau memang kita betul-betul tidak dalam keadaan tinggal dan kita untuk satu urusan perjalanan itu, maka kembali kepada urf tadi disebutkan, maka kita tetap boleh mengqasar sholat kita. Adapun jamak, jamak sekalian, jamak itu tidak terkait dengan perjalanan. Dia terkait karena kebutuhan. Meskipun ketika seorang dalam perjalanan, kalau memang dalam situasi yang tidak longgar baginya, maka diperbolehkan dia untuk menjamak sholat. Kalau jamak itu adalah menggabungkan sholat dalam satu waktu, menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Baik. Kemudian qala rahimallahu taala wa ma'al walidain, dan ada bersama dengan orang tua. Kedua orang tua, mereka adalah orang yang paling berhak untuk seseorang beradab dengan adab yang mulia. sebagaimana disebutkan dalam hadis anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya. Kata Nabi SAW, ummuk, ibumu. Kemudian dia kembali bertanya, kemudian siapa? Kata Nabi SAW, thumma ummuk, kemudian ibumu. Kemudian dia kembali bertanya, kemudian siapa? Dia kembali mengatakan, thumma ummuk, ibumu. Kemudian dia bertanya, thumma man, siapa lagi? Thumma abuk, setelah itu adalah ayahmu. Ini. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, berbaktilah kepada ibumu dan ayahmu dan saudara-saudaramu, maksudnya saudari-saudari perempuanmu dan saudara-saudara laki-lakimu, kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya. Jadi urutannya bakti kita kalau dalam kekerabatan, yang pertama ibu, yang kedua ayah, yang ketiga saudari perempuan, kemudian saudara laki-laki, kemudian yang di bawahnya, di bawahnya. Tentu saja juga tante-tante kita itu juga bimanzilatil um, seperti kedudukan seorang ibu, apalagi ketika ibu sudah tidak ada. Baik, selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tentang kemuliaan kedudukan orang tua. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyandingkan peribadatan mentauhidkannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kalau keduanya misalnya sudah di usia senja, salah seorang atau kedua-duanya, maka janganlah engkau mengatakan uff. Kata para ulama, kata-kata uff ini adalah perkataan yang paling rendah sebagai bentuk ketidaksetujuan seseorang kepada orang lain terhadap perintah. Kalau ada yang lebih rendah, ini akan disebutkan dalam Al-Quran, tapi ini yang paling rendah. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Dan janganlah kalian menghardiknya, menghardik keduanya, dan katakanlah kepadanya dengan perkataan yang mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara sebab-sebab baiknya kehidupan seseorang anak dalam hidup dunia ini adalah bakti kepada kedua orang tua. Dan salah satu sebab di antara sebab-sebab terhalangnya seseorang dari banyak kebaikan adalah karena akhlak yang tidak baik kepada kedua orang tua. Maka jamaah sekalian, kita melihat betapa banyak orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak disebabkan bakti mereka kepada kedua orang tua mereka. Namun betapa banyak juga orang-orang yang kemudian mendapatkan kesengsaraan dalam kehidupannya karena kedurhakan mereka kepada kedua orang tua. Dan dosa kepada kedua orang tua ini di antara dosa yang disegerakan balasannya di muka bumi sebelum hisab di hari kiamat kelak. Maka dengan demikian jemaah sekalian, perhatian syariat terhadap pemulihan kedua orang tua adalah perhatian yang sangat besar. Dan tentu apabila kita misalkan masih memiliki orang tua, suatu saat juga kita akan menjadi orang tua. Ya. Bagi rekan-rekan yang masih mungkin usia-usia belia, suatu saat kita juga nanti akan menjadi orang tua. Maka sebagaimana juga orang tua menginginkan kita, maka demikian halnya nanti ketika kita sudah menjadi orang tua. Oleh karena itu, bakti kita kepada kedua orang tua sebenarnya adalah investasi untuk membuka jalan kebaikan bagi kita dan juga untuk anak-anak kita. Bagi kita dan juga untuk anak-anak kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita masih memiliki orang tua, maka perbaikilah hubungan. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada anak-anak dan keturunan kita. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Tetapi memaksa dosa atau memaksa seseorang untuk berbuat syirik, tentu ini kejahatan yang sangat besar. Tetapi meskipun demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan selainku, maka jangan kalian taat kepadanya. Namun pergaulah mereka dengan baik dalam kehidupan dunia ini. Nah, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa akan jasa kedua orang tua kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan jasa kedua orang tua kepada anak-anaknya, sehingga meskipun orang tuanya musyrik, bahkan memaksa anaknya untuk berbuat syirik, tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua orang tua merupakan sebab lahirnya kita di muka bumi ini. Sebab terlahirnya kita di muka bumi ini. Ibunda kita khususnya, jemaah sekalian, mereka telah mengandung kita dan memelihara kita semenjak kita kecil sampai kemudian kita besar. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala melalui kedua orang tua. Kemudian kata beliau, wal aqarib, dan juga adab kepada kerabat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, thumma adnaka, kemudian engkau berbuat baik kepada yang di bawahnya, artinya di bawah orang tua, di bawah saudara. Kalau di bawah orang tua ya mungkin tante, paman, saudara, mungkin sepupu, masuk juga di dalamnya ponakan dan seterusnya. Maka selainnya seorang muslim dia bersungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada keluarganya. Kalau sekiranya ternyata kita lebih dekat kepada orang-orang dan kurang dekat dengan keluarga, maka hal ini perlu kita benahi. Ya, hal ini perlu kita benahi. Seharusnya orang yang betul-betul, meskipun mungkin ya, jarang ketemu atau jarang komunikasi, itu adalah perkara yang lain. Tetapi kedekatan itu tetap terbangun antara kita dengan keluarga. Kata Nabi SAW, man aroda an yubsatalahu fi rizqi wa yunsalahu fi atarihi falyasil rahimahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Jadi siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan kemudian diluaskan rezekinya, maka dengan menyambung tali silaturahim, jemaah sekalian, itu merupakan sebab di antara asbab Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki seseorang. Makna dipanjangkan umurnya disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah diberkahi umurnya. Diberikan keberkahan pada usianya sehingga usianya betul-betul berada di atas kebaikan. Kemudian kata beliau, wal jiran, dan juga kepada tetangga. Di antara adab syar'i yang disebutkan adalah adab bersama dengan tetangga. Memperhatikan hak-hak mereka dan juga menjauhkan diri kita dari gangguan terhadap tetangga kita. Bersungguh-sungguh untuk berbuat baik dengan segala bentuk kebaikan. Bahkan Nabi SAW, beliau juga menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bagaimana dia memuliakan tetangganya? Ya, dia berbuat baik kepadanya, dan hal yang paling minimal adalah dia menahan dirinya untuk tidak menyakiti tetangganya. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang memang kita diuji dengan tetangga. Kita diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami menjadikan sebagian di antara kalian sebagai

0: ujian bagi sebagian yang lain. Apakah kalian bersabar dengan ujian tersebut? Pegang selalu ayat ini jemaah sekalian ketika kita bermuamal dengan orang lain. Antum pegang ayat ini. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami menjadikan sebagian di antara kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Apakah kalian bersabar? Sehingga semoga dengan berpegang teguh pada ayat ini, ketika kita melihat hal yang tidak kita sukai, baik dari kawan kita, keluarga, ataupun juga tetangga kita, maka kita bisa kemudian memahami inilah sebagai ujian dari Allah. Ujian kesabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita memuliakan tetangga kita, tidak ada keinginan di hati kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Karena bentuk kebaikan itu banyak. Kebaikan itu bisa dengan memberikan sesuatu, ya, menggiring sesuatu kepada kebaikan, atau mencegah dari kemungkaran juga merupakan bagian dari kebaikan. Kalau sekiranya misalnya ada tetangga kita yang berbuat sesuatu yang zalim, maka kita diperbolehkan untuk mengingatkannya. Mengingatkannya akan perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa, tentu dengan cara yang persuasif. Ya, dengan cara yang persuasif. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mazala yusini Jibrilu bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril senantiasa mewasiatkan aku berkenan dengan tetangga sampai aku mengira bahwasanya dia akan menjadikan mereka sebagai ahli warisku atau aku akan mewariskan kepada mereka. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saking tingginya hak tetangga kepada kita. Qadarullah wa masyafa'al, kadang-kadang memang sebuah ujian bagi kita bahwa kita tidak berada dalam lingkungan yang ideal. Sekiranya kita memiliki kesempatan untuk kembali bertetangga, maka kata para ulama, al-jaru qabla dar, pilihlah tetangga sebelum engkau memilih tempat tinggal. Sekiranya kita memiliki kesempatan. Ya. Oleh karena itu, ketika Asiyah binti Muzahin, istri daripada Fir'aun, beliau dihukum oleh Fir'aun. Ya, beliau disalib. Apa dihukum oleh Fir'aun karena telah beriman kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Wa najjini min Fir'aun wa amali. Wa najjini min al-qawmi dhalimin. Ya Rabbku, bangunkan aku di sisimu rumah di surga. Para ulama menyebutkan, beliau menyebutkan dulu, bangunkanlah bagiku rumah. Sebelum menyebutkan tempatnya, beliau menyebutkan dulu di sisimu, di sisi Allah. Baru kemudian rumah di surga. Kata para ulama, istidlal dari ayat ini, maka sekiranya kita memiliki kesempatan, ini saya katakan, sekiranya kita memiliki kesempatan, maka pilihlah tetangga yang baik untuk tinggal. Tapi kalau sudah tidak, ya, kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersuzon. Tentu setiap orang memiliki kebaikan. Sebagaimana juga kita tidak sempurna sebagai seorang manusia. Barangkali kita memiliki hal yang kita tidak sukai dari mereka. Barangkali juga mereka menahan diri dari hal yang mereka tidak sukai dari kita ada. Yang kita tidak sadari. Yang kita tidak sadari. Makanya memilih dengan bersabar, menyampaikan dengan hal-hal yang baik. Ini adalah sesuatu yang perlu untuk mendapatkan perhatian bagi kita jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal adabu ma'al kibari wasighar, dan adab kepada orang tua dan juga anak-anak yang kecil. Sesuai dengan keadaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan bagian kami orang-orang yang tidak menghormati orang tua kami dan tidak menyayangi anak-anak kami. Ya. Jadi terhadap orang tua itu dihormati. Kita menghormati dan menghargai mereka. Dan terhadap anak-anak yang kecil kita tetap menyayangi mereka. Ada kata-kata hikmah disebutkan, dinisbatkan. Wallahu alam, saya pernah mendapatkan ini katanya disebutkan kepada mutiara hikmah dari Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah alam ya. Tetapi maknanya ini baik. Kata para ulama, kalau engkau melihat orang yang lebih tua, maka katakanlah mereka adalah orang yang telah mendahului aku dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang telah mendahului kita dalam kebaikan. Jikalau engkau melihat orang yang lebih muda darimu, maka katakanlah pada dirimu, saya lebih mendahului dia dari dosa daripada dia. Artinya, sehingga dengan demikian, dengan pandangan ini, kita akan senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa rendah hati. Kalau kita melihat orang tua, kita meyakini mereka lebih banyak kebaikan dari kita. Kalau kita melihat anak yang lebih muda, kita mengatakan kita lebih banyak, mengatakan pada diri kita ya, kita mengatakan lebih banyak dosa daripada dia. Karena kita terlahir duluan. Kita yang melakukan amalan duluan. Kita yang dibebankan syariat duluan. Maka dengan demikian, itu akan mengikis perasaan angku dan perasaan sombong di dalam diri kita. Ya. Banyak orang yang sombong karena dia merasa dia lebih berpengalaman misalnya. Mohon maaf. Artinya kadang-kadang merasa saya umur saya lebih tua dari kau, saya lebih berpengalaman dari kau. Ya. Saya sudah banyak makan asam garam. Banyak makan asam garam. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sebaiknya seseorang tetap menjaga keseimbangan dalam dirinya. Agar dia tidak menjadi orang yang sombong. Karena sombong itu artinya ghamtun nas wa batarul haq, meremehkan orang lain dan juga menolak kebenaran. Sehingga kalau seorang yang muda yang melihat tua, orang yang tua dia tetap menghargainya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketidakmampuan kita dalam menyikapi ujian. Kadang-kadang jemaah sekalian, seseorang yang sudah menuntut ilmu itu ada juga ujiannya. Ya ujiannya itu ketergelinciran dalam keangkuhan dan kesombongan. Sampai kadang-kadang tidak menghargai lagi orang tua karena mereka merasa ini orang jahil dan seterusnya. Waliyatubillah, tidak boleh seperti begitu jemaah sekalian. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Maka janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Ingat jemaah sekalian, kemuliaan itu tidak diukur dengan ilmu. Memang bukan maksudnya tidak diukur dengan ilmu, yang saya maksud tidak diukur hanya sebatas pengetahuan. Karena kalau disebutkan keutamaan-keutamaan ilmu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu maksudnya ilmu yang diamalkan. Bukan hanya sebatas pengetahuan. Ilmu yang diamalkan. Bukan hanya sebatas pengetahuan. Itu ilmu yang berdampak kepada keimanan. Dan juga yang membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebatas pengetahuan telah mengetahui ini dan itu dan seterusnya, akan tetapi membawa kepada kesombongan, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Dan bahkan kesombongan ini Allah tidak akan pernah ridho. Makanya kata Nabi SAW, ketika Rasulullah menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang ada sebesar biji sawi dalam hatinya kesombongan. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang menyukai pakaian-pakaian yang bagus. Dia juga menyukai sendal yang bagus. Kata Nabi SAW, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan mencintai keindahan. Tetapi sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Ya, menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Syaitan, dia sombong kepada Nabi Adam alaihissalam, tidak mau bersujud kepadanya. Karena dia merasa dia diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa karena api itu lebih tinggi derajatnya. Karena dia diciptakan dari api. Para ulama menyebutkan syaitan ini karena kesombongannya tertutup akalnya. Padahal tanah, coba antum lihat, tanah ini diinjak-injak. Banyak hal yang dibuat dari tanah, tetapi tanah tidak pernah disebutkan. Bangunan yang besar ini, Masya Allah. Masjid yang luar biasa, rumah yang luar biasa. Padahal bahannya dari tanah. Tanah tidak pernah disebut. Tapi bahan dasarnya dari tanah. Yeah. Makanan-makanan yang kita makan, itu tumbuh di atas tanah, bukan di atas air. Bukan apalagi tumbuh di atas api. Tidak mungkin tumbuh di atas api. Tumbuh di atas tanah. Tapi ketika kita bersyukur kepada Allah, Kita mensyukuri apa yang kita makan. Alhamdulillah, masya Allah buah ini manis. Tapi kita tidak pernah tahu bahwasanya yang memberikan unsur hara selama ini sampai dia tumbuh, sampai dia berbuah itu adalah tanah. Tanah selama ini kita berjalan di atasnya, kita injak-injak. Sekiranya tanah ini dia dia misalnya mau untuk memberontak, mungkin kita tidak akan bisa lewat. Kita tidak akan bisa pulang ke rumah. Tapi dengan kerendahan hatinya, dia selalu mengalah. Dia tidak pernah, dia selalu meratakan dirinya untuk kemudahan orang-orang. Itulah tanah jamaah sekalian. Ya. Hingga pada akhirnya nanti kita semua akan kembali kembali ke dalam tanah. Ya. Hingga nantinya kita semua akan kembali ke dalam tanah. Seolah-olah tanah memberikan isyarat kepada kita, silakan kalian menyembungkan diri di atas muka bumi. Tetapi pada waktunya, kalian juga akan kembali kepada saya. Silakan kalian sombong, kalian lupa bahwasanya kalian itu dari saya. Ya. Kita ini dari tanah jamaah sekalian. Kalian dari saya. Kalian lupa bahwasanya kalian itu dari saya. Dan akan kembali menjadi ke tempat saya. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang anak yang masih kecil dia diperlakukan dengan sifat rahmah kasih sayang. Wa man la yarham la yurham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak akan dirahmati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga adalah adab memberikan selamat dengan kelahiran. Ya, mendoakan kepada kedua orang tuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anaknya sebagai anak-anak yang soleh. Ya. Dan mendoakan keberkahan bagi orang-orang yang menikah. Dan juga kemudian memberikan takziah bagi orang yang terkena musibah. Takziah ini sesuatu yang disyariatkan jemaah sekalian. Takziah itu sesuatu yang disyariatkan. Namun ada yang perlu digarisbawahi. Saat ini takziah menjadi sempit maknanya. Dimaknai hanya sebatas orang yang meninggal. Itu pun juga pada sebagian keadaan dimaknai takziah itu berarti ada malam ketiga, takziah malam ketiga, takziah malam ketujuh. Padahal takziah itu makna asalnya adalah tasliyatu, atasliyah, memberikan hiburan, memberikan penguatan kepada orang yang terkena musibah, termasuk di dalamnya adalah keluarga mayit. Seperti misalnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa likulli syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib." Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah beri dan apa yang Allah ambil, dan tiap-tiap sesuatu di sisi Allah itu memiliki ajal yang ditetapkan, maka bersabarlah dan harapkanlah pahala di sisi Allah. Yang dibutuhkan orang yang terkena musibah adalah yang pertama adalah penguatan di dalam hatinya jemaah sekalian. Kita memberikan motivasi, kita memberikan kita memberikan penguatan dia, optimisme, ya, membangkitkan rasa optimisme orang-orang yang kemudian terkena musibah, baik itu dengan kematian atau dengan kehilangan harta atau dengan hal-hal yang lain. Dan bagi orang-orang yang terkena musibah, ya, maka mereka bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku ini dan gantikanlah aku dengan keadaan yang lebih baik darinya. Ini doa ketika orang terkena musibah, termasuk ketika seseorang meninggal, ya, atau ditinggalkan oleh keluarganya tercinta atau orang-orang yang dia cintai. Misalnya ada seseorang yang meninggal anak atau suaminya atau istrinya, dia mengatakan, "Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku ini dan gantikanlah yang lebih baik dari keadaanku," bukan yang lebih baik darinya. Maksudnya tidak sebatas, maksudnya yang lebih baik dari keadaan dari musibahku ini. Boleh jadi digantikan dengan sesuatu yang lain. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sebelum dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri dari sahabat yang mulia Abu Talha. Jadi beliau istri daripada sahabat Abu Talha radhiyallahu taala. Namun ketika Abu Talhah kemudian meninggal, bukan, maaf, bukan Abu Talhah, Abu Salamah, maaf. Jadi Abu Salamah, Ummu Salamah adalah istri daripada Abu Salamah. Ketika hidup, Ummu Salamah senantiasa diajarkan doa melalui suaminya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa orang yang terkena musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku ini dan gantikanlah aku yang lebih baik darinya. Maka ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah membaca doa ini, tapi dalam hatinya dia bergumam, adakah kira-kira orang yang lebih baik dari suamiku? Abu Salamah ini adalah orang yang terbaik. Dia bergumam seperti itu. Artinya seolah-olah bagaimana mungkin kira-kira ya. Tapi ternyata setelah suaminya meninggal, beliau dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang lamar beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, tentu di hari-hari kita, kadang kita dalam keadaan senang, kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian musibah itu banyak ragamnya. Bukan hanya masalah harta, kadang-kadang kita diuji dengan sesuatu yang kita cintai. Kan tidak semua orang itu kecintanya hanya pada harta. Bisa jadi kepada anak-anak, bisa jadi pada istri, bisa jadi pada orang tua, dan yang lain. Ya kadang-kadang kita diuji dengan sebab itu. Kadang-kadang kita diuji dengan sebab itu, maka ya kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal tersebut. Di antara adab kita ketika kita mengunjungi orang yang terkena musibah, adalah kita membangkitkan bagaimana agar dia menerima ini sebagai sebuah takdir dan ketetapan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Dan musibah apa saja yang menimpa di bumi ini dan tidak juga pada diri kalian, melainkan telah tercatat di dalam kitab sebelum segala sesuatunya diciptakan. Jadi sebelum kita terjadi dengan musibah ini, Allah sudah menetapkan. Maka kita ikhlas. Alladzina idza asabatuhum musibah, kata Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang ketika mereka ditimpa oleh musibah, maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah itulah orang-orang yang mendapatkan salawat kemuliaan dari Allah dan juga rahmat. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita lihat rentetan ayat ini sangat indah jemaah sekalian. Adab kita ketika mendapat musibah. Yang pertama Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan ketakutan, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan yang lainnya. Adab yang pertama, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa setiap orang akan diuji oleh Allah. Dan ujian itu macam-macam. Bisa harta, bisa keluarga, bisa sakit, macam-macam. Sehingga secara mental, kita siap. Bukan berarti mengatakan kita kuat, kita langsung kuat ya. Tetapi setidaknya kita mengetahui, ketika musibah itu datang, memang ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kemudian kita merasa kita tidak diuji. Kita merasa nyaman dan aman. Maka ketika ujian itu datang, tentu itu akan menghadirkan perasaan yang kaget. Di luar dugaan, hingga kemudian bisa putus asa. Setelah itu Allah berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kapan musibah datang, maka yang pertama kali kita lihat di hadapan mata kita adalah kesabaran. Itu saja dulu. Allah tidak menyebutkan yang lain. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Sabar itu apa? Sabar itu adalah komitmen, konsisten menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Komitmen untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan kemudian kita tidak marah. Tahammulul adza namanya. Kita memikul rasa berat ini di dalam jiwa kita. Itu namanya kesabaran. Dan sabar itu akan mendapatkan akhir yang baik. Kegembiraan. Itu harus kita yakin jemaah sekalian. Kalau kita terkena musibah, sabar ya sabar. Insya Allah setelah ini ada kebaikan. insya Allah setelah ini ada kebaikan. Sampaikan kepada diri kita seperti itu. Kemudian Allah berfirman, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang tatkala mereka ditimpa oleh musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ini tahap selanjutnya. Kalau pertama memang kan kita masih goncang, susah kita untuk berpikir, untuk mengambil hikmah dari sebuah musibah dalam keadaan goncangan yang pertama itu sukar. Kenapa? Karena kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Tapi kita bisa menahan diri, itu yang namanya sabar. Memang ada gejolak marah dalam jiwa, dalam pikiran, tapi kita menahan diri. Minimal kita tidak mengeluarkan dalam lisan kita. Hati kita mungkin marah, tapi kita tidak mengeluarkan dalam lisan kita. Sabar. Nah, kemudian setelah berlanjut lama, hati sudah tenang. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang ketika mereka ditimpa oleh musibah, ini hakikat musibah. Dia mengatakan sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ketika pikiran kita sudah jernih, tidak lagi dalam keadaan kalut, kita merenungkan, kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Apa yang ada pada kita juga dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, salah satu di antara terapi kita untuk meringankan hal ini, jangan pernah kita merasa memiliki. Memang secara hakiki kita, secara akad kita punya, kita yang beli gitu. Tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kita sebagai hamba Allah, jangan pernah kita merasa memiliki. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sesama manusia, itu memang milik kita, jangan salah. Kalau kita merasa ini hanya milik Allah dan itu kita perlakukan kepada manusia, bisa-bisa komunis kita. Artinya tidak ada yang memiliki sesuatu. Oh, kamu punya rumah? Rumah itu adalah milik Allah. Boleh juga saya ambil karena ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu maksudnya. Ya secara manusia kita adalah milik. Ada harta milik kita, ada harta milik kamu. Kita tidak saling mengganggu. Tapi ketika di hadapan Allah, semua ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menghendaki, dia mengambil untuk sebuah hikmah dan keadilan. Kalau dia menghendaki juga, dia akan memberi. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika ada orang meninggal, beliau mengatakan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil. Dan juga baginya lah apa yang dia beri. Artinya darinya lah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jabatan kita betul adalah hak yang diberikan kepada kita atas apresiasi pekerjaan yang kita lakukan. Tapi di hadapan Allah itu adalah titipan. Harta kita alhamdulillah ini merupakan karunia atas kemudahan yang Allah berikan dari hasil usaha yang kita lakukan. Tetapi di hadapan Allah itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita boleh kemudian kepada orang lain kita mengatakan ini adalah harta milik dan ini adalah karunia dari Allah. Tetapi di hadapan Allah kita mengatakan, ya Allah, semua ini adalah milikmu ya Allah yang engkau karuniakan kepada kita. Yang engkau titipkan kepada kita. Termasuk juga jamaah sekalian, jangan lupa anak-anak kita. Kita sangat mencintai anak kita, tapi di hadapan Allah dia bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita melihat anak ini sebagai titipan, akan mengikis rasa di dalam kita, rasa memiliki dalam kita, sehingga apa yang kita telah berikan kepada dia itu karena memang merupakan kewajiban kita sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hal yang mudah jamaah sekalian tentu ya dalam menjalani kehidupan ini, tetapi kita mencoba untuk kembali merenungkan diri kita bahwa sebagaimana kita lahir kita tidak punya apa-apa. Maka demikian halnya juga kita kembali, kita tidak punya apa-apa. Makanya jemaah sekalian, Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya tentang semua nikmat. Kenapa? Karena nikmat itu titipan. Namanya titipan, akan ditanya. Apa yang kita lakukan? Akan ditanya jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang amanah. Dan mudah-mudahan karunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita, keluarga, dan juga harta yang kita miliki. Demikian jemaah sekalian kajian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kata beliau penutup, wa ghairu dzalika minal adabil islamiyyati fil labsi wal khuluqi wal inti'al, dan demikian adab-adab yang lain kata beliau yang diajarkan oleh Islam kepada kita sekalian, seperti menggunakan pakaian, melepaskan pakaian, dan juga bagaimana kita menggunakan seragam, dan adab-adab yang lain yang diajarkan. Demikian pelajaran kita di pelajaran yang ke-16, yaitu beradab atau bersikap dengan adab-adab Islam. Dan insya Allah di kesempatan mendatang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
2: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jibir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil. Karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah.

ke dalam kamar mandi, hukumnya tidak boleh. Karena mushaf, seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah,

0: dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
9: الأربعون النووية.
10: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
11: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
10: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
11: Hadis Arba'in ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
9: الأربعون النووية.
10: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
11: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
9: الأربعون النووية.
10: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
11: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
9: الأربعون النووية.
10: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
11: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Aduh, nggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
14: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
17: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
18: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
16: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
18: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
16: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
18: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
16: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
19: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
20: Ustaz menjawab.
21: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
22: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
25: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
26: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustadz, melainkan karena rahmat Allah?
27: Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majelis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya. Itulah akhi, jazakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
28: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup, Pak ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah, itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Enggak ada yang mau melunasi dan keluarganya enggak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
29: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka, samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya, kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya, bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini, seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia, ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu. Maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia nggak masuk neraka, insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi, ya. Itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan, nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
0: Ustaz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
1: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
2: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
3: Tidak menjadi masalah, itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menyapa sahabat Mu'adz sekalian, menemani waktu malam hari sahabat Mu'adz selepas sholat isya. Dan kembali kami menemani sahabat Mu'adz dengan program-program pilihan yang akan hadir di kesempatan malam hari ini. Di antaranya ada program sesaat lagi, yaitu program Murotal Pilihan, di mana kembali kita akan mendengarkan surah, lantunan surah yang akan kita dengarkan bersama, yaitu Quran Surah Muhammad, surah ke-47 di dalam Al-Quran. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum, Komandan.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
1: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
6: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
5: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
7: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
5: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya. Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kami yang berimakan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa

0: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang. Tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
1: Innal aqibata lil muttaqin.
0: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud, itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar, dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar, umat Islam menang. Tetapi dalam Perang Uhud, umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Suatu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وبالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan malam hari ini. Sahabat Mu'ad, kalau kita perhatikan, sekarang ini kita hidup di zaman yang informasi, alhamdulillah, begitu mudah kita dapatkan, begitu cepat datangnya kabar itu, ya. Tapi ada pertanyaan, ya. Yang dimana, bukan pertanyaan, ini persoalan ya, yang seringkali terjadi mungkin di sekitar kita. Ada pertanyaan tentang agama.

0: tinggal kita buka media sosial. Ada yang memberikan jawaban, kita dengarkan. Ada yang membahas suatu persoalan, kita simak. Tapi masalahnya, sahabat muat, apakah setiap jawaban yang kita temukan itu adalah benar? Sesuai dengan tuntunan atau Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para ulama. Kadang kita menemukan satu pendapat mengatakan tentang suatu persoalan bahwa dia tidak boleh. Tapi yang lain mengatakan tidak boleh, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan ini sesuatu yang dilarang. Ada justru yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mengapa. Akhirnya kemudian kita bingung. Sebenarnya yang harus diikuti yang mana? Nah, disinilah tentu pentingnya, sahabat emas, kita kembali kepada ilmu. Jangan mencari jawaban yang paling mudah atau yang paling sesuai dengan keinginan kita. Tetapi tentunya seharusnya kita mencari tahu bagaimana syariat Islam menjelaskan persoalan tersebut. Dan tentu, kalau kita tidak tahu, maka jawabannya adalah kita cari tahu, kita bertanya. Dan ini tentunya adalah bagian dari belajar, proses belajar. Nah, sahabat muat dimanapun Anda berada, sebentar lagi, sesaat lagi, kita kembali akan menyimak bersama salah satu episode Sahabat Muat Bertanya. Sebuah program tanya jawab seputar syariat Islam. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan kembali ya hadirkan di ruang dengar sahabat muat dalam bentuk siaran ulang. Barangkali ada sahabat muat ya pendengar dimanapun Anda berada yang sebelumnya belum sempat menyimak, insya Allah bisa kembali mengambil manfaat dari pembahasan yang akan kita dengarkan bersama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, karena setelah ini kita langsung akan masuk bersama dalam program acara Sahabat Muaz Bertanya.
1: Radio Muaz bin Jabal. Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muaz Bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kita memuji pesanan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa kembali bersama di program Sahabat Muaz Bertanya. Dan kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuknya. Program Sahabat Muaz Bertanya memberikan ruang interaktif bagi sahabat Muaz, karena kita akan membuka layanan tanya jawab langsung dengan narasumber kita, yaitu Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC, dengan berbagai tema yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kaum muslimin sekalian atau pribadi kita di aktivitas harian. Ada hal-hal yang perlu jawaban dari sisi 1943. Anda juga bisa menuliskan di kolom komentar live mosti sumber kita. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, insyaallah. Nah, Ustaz, ini beberapa hari ini mungkin mulai terasa tentang banyak yang mengangkat tema tentang kemerdekaan. Nah, apakah bagi seorang muslim kemerdekaan itu cukup dengan terbebasnya kita di sebuah daerah dari penjajahan, atau ada makna kemerdekaan lain bagi seorang muslim? Ya,
3: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Makna istiqlal atau kemerdekaan bagi seorang muslim tentunya tidak terbatas pada bebasnya kita atau merdekanya kita dari penjajahan. Tetapi makna kemerdekaan bagi seorang muslim jauh lebih luas daripada itu. Yang pertama, kemerdekaan bagi seorang mukmin itu artinya dia bisa merdeka dari penghambaan

0: atau ubudiyah pada selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Yeah.
0: Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku.
1: Yeah.
0: Maka seorang muslim tidak dikatakan merdeka kalau dia masih diperbudak oleh kesyirikan.
1: Yeah.
0: Maka kemerdekaan yang paling utama bagi seorang muslim adalah merdekanya dia dari penghambaan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemerdekaan bagi seorang muslim juga artinya merdeka jika negara ini memberikan kemerdekaan dan keleluasan bagi kita sekalian di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga azan bisa dikumandangkan ya dengan bebas. Demikian juga sholat jamaah ditegakkan, syiar-syiar Allah Azza wa Jal dapat kita saksikan di mana-mana. Ini adalah sebuah kenikmatan dan kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Yeah.
0: Ya, oleh sebab itu terkadang ketika kita mendengarkan sayup-sayup suara azan, kemudian juga syariat Islam dan syiar-syiar yang lain itu ditegakkan, ini juga menunjukkan sebuah kemerdekaan. Ya. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala dahulu mereka bagaimana berjuang untuk melawan penjajahan, karena mereka tahu betul bahwa negara yang terjajah ya sangat sulit untuk bisa memberikan keleluasaan kepada masyarakatnya untuk menegakkan syiar-syiar agama yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian juga yang ketiga yang tak kalah pentingnya, kemerdekaan bagi seorang muslim artinya dia merdeka dari segi akhlak.
1: Yeah.
0: Bukan berarti merdeka dari segi akhlak itu kita lantas bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu. Tetapi kemerdekaan juga adalah bisanya seorang muslim merdeka dari perbudakan hawa nafsu. Ya, sehingga kemudian dia terbebas dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar.
1: Nah.
0: Ini juga adalah makna kemerdekaan yang harus kita wujudkan. Dan kemudian juga dari segi kebodohan, dari segi ekonomi, juga di sana ada makna istiqlal yang harus kita raih.
1: Hmm.
0: Ya, bagaimana kita bisa mandiri dari segi ekonomi. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, Yadul ulia khairu min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa seorang muslim juga harus memiliki independensi dalam kemandirian di dalam ekonomi, sehingga tidak bergantung kepada orang lain, karena ini juga adalah kaitannya erat dengan makna kemerdekaan itu sendiri. Ya, kemudian berikutnya tentu merdeka bagi seorang muslim juga tatkala dia bisa membangun negerinya setelah kemerdekaan dari penjajahan. Ya, setelah kita alhamdulillah dianugerahkan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 17 Agustus, ini adalah mengingatkan kita sekalian bahwa sepatutnya kita sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut dengan terus memberikan manfaat, terus berkarya membangun bangsa dan negara ini.
1: Nah. Kemudian saya terkait tentang membangun bangsa dan negara sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap kemerdekaan. Apakah ini tidak beririsan dengan mencari pahala, atau mungkin dengan niatan kita untuk mencari bahwa kita pun berbuat baik itu semuanya utamanya adalah untuk mencari ridho Allah atau pahala dari Allah dengan menjadi bagian daripada menjaga negeri ini?
0: Ya, tentu saja tidak bertentangan antara keduanya. Justru kita katakan bakti kita kepada bangsa negara adalah merupakan bentuk implementasi daripada umudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan ibadah mahdhah.
1: Yeah.
0: Ya, tetapi ada hablum minallah dan ada hablum minannas.
1: Mm-hmm.
0: Apapun yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seorang muslim, bahkan dikatakan oleh para ulama, inilah ahtasibu alallahi fi naumati kama ahtasibu fi qaumati.
1: Yeah.
0: Ketika aku tidur pun aku bisa mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di saat aku terjaga.
1: Yeah.
0: Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, apalagi kemudian amalan-amalan yang dilakukan itu adalah merupakan amalan-amalan sosial yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi negeri tercinta, maka ini adalah sebagai bentuk implementasi daripada ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jalla.
1: Lantas bagaimana dengan ada yang mengatakan bahwa orang yang mencintai negara itu mengatakan bahwa jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Ini kan banyak biasa diajarkan di lembaga pendidikan saat dan dikutip dari perkataan John F. Kennedy ini. Apakah ini bertentangan dengan kita sebagai seorang muslim, Ustaz?
0: Ya, tentu tidak bertentangan, tetapi dasar kita berkarya dan membangun negeri ini bukan ala qawli John F. Kennedy, tapi ala qawlillah wa qawli Rasulullah SAW. Walaupun tentu terkadang perkataan orang kafir, terkadang dia kebetulan gitu ya. Jadi dia kebetulan betul gitu ya. Jadi tapi kita senantiasa sepatutnya mendasari apa yang kita lakukan ini dengan qaul Allah dan qaul Rasul. Walaupun tentu apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy atau oleh Obama, terkadang dia adalah apa namanya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah atau disabdakan oleh Rasul SAW. Tapi ketika seseorang merujuk kepada mereka, kan semangatnya bukan semangat ibadah. Banyak saat ini para cendikiawan selalu seakan merasa dirinya keren ketika dia mengutip perkataan Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela atau John F. Kennedy dan lain sebagainya dari tokoh-tokoh dunia, padahal itu adalah tokoh-tokoh dunia murni gitu ya, mereka yang mengharapkan kehidupan dunia. Maka sesungguhnya kita memiliki sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu semua, yaitu qala Allah qala Rasul. Seseorang itu akan keren di dalam beristidlal, yani dalam berargumen apabila dia selalu mengatakan qala Allah qala Rasul. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa ma siwa dzalika waswasu syaitan. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasul, dan selain daripada itu hanyalah merupakan bisikan-bisikan syaitan.
1: Barakallahu fiik. Kemudian kita mengambil pertanyaan masih terkait tentang berbakti untuk negeri. Pertanyaan dari hamba Allah di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah benar perkataan bahwa mencintai negeri kita adalah bagian daripada iman?
0: Itu adalah perkataan para ulama. Ya, hubbul watan minal iman. Ya, cinta negeri itu adalah bagian daripada iman. Dia bukan merupakan sabda Nabi SAW, apalagi firman Allah Subhanahu wa taala. Di perkataan sebagian ulama dan maknanya adalah sahih. Artinya memiliki dasar dalam Islam. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau sangat mencintai negeri dan kampung halamannya. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habib ilainal madinah kahubbina limakkah aw asyad. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan bagiku terhadap kota Madinah sebagaimana kecintaanku terhadap Makkah atau lebih daripada itu. Ya, demikian juga Nabi SAW apabila beliau pulang dari safar menuju Madinah, Nabi SAW mempercepat jalan kendaraannya karena kerinduan beliau dan kecintaan beliau terhadap Madinah. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap kampung halaman ini adalah merupakan sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Ya, wallahu ta'ala.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Dan ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan untuk layanan telepon kami yang buka di 0852 12 22 992. Dan untuk 0852 55 5943 hanya dikhususkan untuk menerima pertanyaan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp. Baik, kita mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Arif di Jember. Ustaz ingin bertanya, apakah saudara atau sepupu itu mahram, Ustaz?
0: Nah, sepupu bukan mahram. Sepupu masuk ke dalam kategori akarib, yakni karib kerabat. tetapi tidak semua karib kerabat itu masuk ke dalam kategori mahram. Jadi dia bagian daripada arham, orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, tapi tidak termasuk ke dalam kategori mahram. Oleh sebab itu diperbolehkan bagi seorang muslim menikah dengan sepupunya, baik sepupu satu kali atau apalagi sepupu dua kali dan tiga kali dan seterusnya.
1: Terus barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Set kemarin saya sudah bertanya tema tentang kalau terpaksa mentalak karena ada ancaman dari istri yang sedang hamil akan melakukan self harm, membahayakan diri sendiri mungkin saja. Ini tidak jatuh talaknya. Lalu jika terjadi perbedaan ingatan antara suami dan istri, ini dihitung jatuh atau tidak?
0: Wallahu ta'ala alam. Tentu ya, apabila terjadi ingatan, apa perbedaan ingatan dalam artian kata mungkin suami ingatnya tidak jatuh talak. Istri mengatakan sudah jatuh talak. Dan terjadilah perbedaan di situ. Maka kita pada posisi yang meragukan. Dalam posisi yang meragukan seperti itu, maka kita harus merujuk kepada pendapat yang paling kuat dan paling meyakinkan. Kaidahnya mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa digeserkan oleh sesuatu yang meragukan. Sehingga mana yang paling meyakinkan? Yang paling meyakinkannya hukum asalnya adalah nikah. Kita masih dalam posisi menikah dan cerai itu adalah merupakan sesuatu yang meragukan. Jadi kalau seandainya suami mengatakan tidak jatuh talak, istri mengatakan jatuh talak dan seterusnya, berbeda pendapatlah di situ, maka kembali kepada perkataan yang meyakinkan. Yang meyakinkannya adalah tetap dalam posisi kita dalam posisi apa?
1: Menikah.
0: Masih status menikah. Al-aslu baqaun makan ala makan. Kembali kepada hukum asal sebelumnya. Wallahu ta'ala ala.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon yang sudah tersambung untuk penanya berikutnya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan,
1: Ibu.
2: Begini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanya ini Ustaz tentang berzikir setelah sholat. Ini saya pernah dengar katanya kalau kita berzikir setelah sholat seperti subhanallah, alhamdulillah, tiga berzikir gitu ya. Allahu akbar, la ilaha illallah. Katanya kita pahalanya seperti bersedekah katanya gitu. Apakah kalau kita berzikir di luar waktu tertentu tadi, apakah pahalanya juga sama seperti kita berzikir juga? Ustaz, terus begini Ustaz, tentang membaca tasawuf awal atau tasawuf mengenai di akhir itu, karena banyak berbina bermacam-macam. Misalnya saya itu sudah kebiasaan membaca begini, kita benar maksudnya seperti ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Zikir dan doa itu ada dua macam. Ya, ada zikir yang dinamakan dengan zikrullah al-muqayyad. Ya, zikir-zikir yang muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan amalan tertentu, dengan momen tertentu. Maka apabila zikirnya itu adalah zikir yang sifatnya muqayyad, terikat dengan amalan terkhobais, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan, bagus apa tidak? Bagus. Tetapi dia dinamakan dengan zikir muqayyad. Zikir muqayyad artinya zikir terikat dalam dengan kondisi tertentu, yaitu ketika kita masuk ke toilet atau kamar mandi, akramakumullah, semoga Allah memuliakan antum. Ya, maka zikir itu tidak bisa dipakai sembarang waktu. Misalnya habis sholat kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nggak boleh. Kenapa? Karena zikir itu dinamakan dengan zikir muqayyad.

0: ya. Demikian juga misalnya doa sujud, doa ruku, ini dia zikir muqayyad. Ya, tidak boleh kita bawa ke tempat yang lain. Ya. Misalnya kita habis sholat, tiba-tiba kita berdoa dengan mengatakan subhanallah. Misalnya atau subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, atau subhanallah, subhanarabbiyal adzim, subhanarabbiyal adzim, misalkan begitu kan. Ya. Ini tidak diperbolehkan walaupun maknanya bagus. Kenapa? Ya. Karena dia adalah zikir muqayyad. Ya, demikian juga ada zikir pada sholat, sebagiannya adalah zikir muqayyad. Tetapi kalau zikirnya itu adalah zikir yang sifatnya mutlaqah, zikir yang sifatnya mutlak, tidak terikat dengan momen dan keadaan tertentu, maka dia zikir bersifat mutlak. Seperti kita misalnya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, walaupun kita disyariatkan setelah sholat misalkan, ya, tetapi juga diperbolehkan bagi kita sekalian untuk memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah itu, ya, dimanapun, kapanpun, ya, selagi kita berada di tempat-tempat yang layak dan dianjurkan untuk memperbanyak zikir, maka kita boleh untuk mengucapkannya. Tetapi jika zikir itu adalah zikir yang sudah ditentukan, misalnya ini doa, misalnya tasyahud, ini doa, maka dia adalah doa untuk tasyahud, ya. Jadi seperti itu. Ada doa-doa yang sifatnya terikat dan ada doa-doa yang sifatnya tidak terikat. Nah. Kemudian berkenaan dengan masalah doa dan bacaan tasyahud, tentu di sana ada bacaan-bacaan, ada beberapa versi bacaan tasyahud yang semuanya diriwayatkan dari Nabi SAW dengan riwayat-riwayat yang sahih. Maka selagi riwayatnya itu sahih dan seperti yang Ibu bacakan tadi, insya Allah dia adalah salah satu riwayat yang sahih. Dan untuk mengecek riwayat mana saja yang sahih, Anda bisa kembali kepada kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau akan menyebutkan di sana sejumlah redaksi dan lafaz tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita sekalian.
1: Tabarakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, telah tersambung telah masuk pertanyaan dari pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya kita beli alat mesin EDC Android untuk usaha jasa pelayanan cash saldo nomor rekening konsumen ATM bank konvensional, Ustaz? Aturan resmi dari BI-nya, cek saldo itu dipotong saldo dari pemilik ATM 4.000 dan untuk tarik tunai dan transfer dipotong saldo 6.500 setiap kali transaksi otomatis oleh BI. Mesin alat EDC Android kita beli cash pribadi, kita cas listrik sendiri, kita menggunakan paket data sendiri, tapi kita tidak bekerja sama dengan perbankan, Set. Kita dapat admin hanya 5.000 dari luar saldo tersebut dari konsumen yang pakai jasa alat mesin saldo kita, Ustaz. Maka apa hukumnya, Ustaz?
0: Wallahu ta'ala alam, al-ilmu indallah. Mungkin lebih tepat lagi kalau itu ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang memiliki spesialisasi di bidang ekonomi syariah. Nah, tetapi yang tampak dari gambaran saya sekarang, dia itu adalah jasa. Dan jika transaksinya itu adalah dari transaksi yang dihalalkan seperti transfer tarik tunai, transfer yang dan spesialnya sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, maka itu adalah bagian daripada jasa, ya, dan diperbolehkan. Walaupun kita mentransfer misalnya ke bank-bank konvensional, maka transaksinya tetap halal jika sebatas itu hanya transfer dan tarik tunai. Ya, kemudian kita mengambil fee atau jasa dari atau uang jasa dari pelayanan yang kita diberikan. Ya, wallahu ta'ala.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz ingin bertanya terkait tentang masalah sholat. Di beberapa tempat disebutkan bahwa seorang pemuda yang belum menikah maka tidak dibolehkan untuk menjadi imam pada saat sholat berjamaah di masjid. Apakah hal ini menjadi alasan bagi seorang pemuda untuk tidak menjadi imam, Ustaz?
0: Sebagian ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan akan hal itu, tetapi dia bukan merupakan pendapat yang rajih. Ya, dia bukan merupakan pendapat yang rajih, Dan yang pendapat yang kuat bahwa seorang Muslim diperbolehkan untuk menjadi imam tatkala dia sudah mumayyiz.
1: Ya.
0: Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Ya, dan dia menguasai bacaan sholat dan fikih sholat, maka dia diperbolehkan untuk menjadi imam walaupun dia belum balig dan walaupun dia belum menikah. Ya, jadi syarat aqra'uhum sinnan, syarat prioritas ketika menjadi imam itu adalah harus dikedepankan mana yang lebih senior.
1: Yeah.
0: Itu adalah syarat yang kelima kalau tidak salah dari segi urutannya.
1: Yeah.
0: Ya, yang lebih diutamakan adalah mereka yang lebih menguasai kitabullah azza wa jalla. Ya, wallahu a'lam.
1: Terusat barakallahu fikum. Kemudian ada feedback pertanyaan berikutnya dari penjelasan tentang masalah tasbihat atau zikir tentang membaca zikir yang disebutkan tadi saat di jawaban penelpon. Ada yang bertanya seperti tasbih, tahmid, takbir dan tahlil saat, apakah pahalanya sama ketika dibaca di luar setelah sholat?
0: Wallahu ta'ala alam, pahala awalnya adalah tentu tidak sama ya. Yeah. Ketika kemudian misalnya wirid tersebut, zikir tasbih, tahmid dan takbir itu dibaca setelah sholat fardu yang disebutkan oleh Nabi SAW, akan dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan misalnya.
1: Yeah.
0: Keutamaan tersebut tidak disebutkan ketika kita mengucapkannya selain setelah sholat fardu. Tetapi dipastikan bahwa Nabi SAW beliau bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan perkataan-perkataan yang baik itu adalah bernilai sedekah. Tetapi keutamaannya belum tentu sama ya, keutamaannya belum tentu sama, wallahu ta'ala alam.
1: Berarti misalnya takbir, tahmid, tahlil ini yang termasuk zikir yang terikat atau yang mutlak?
0: Dia bersifat zikir mutlak. Ya, dia zikir mutlak dan tidak terikat dengan amalan tertentu, hanya sanya ya di amalan-amalan tertentu di sana disyariatkan bagi kita sekalian untuk membaca bacaan tersebut. Karena misalnya setelah sholat fardu, demikian juga ketika kita menjelang tidur misalkan gitu kan, sebagaimana dalam hadis Fatimah
1: yeah.
0: radhiyallahu taala anha, maka juga disyariatkan. Ya, wallahu taala alam.
1: Barakallahu fiik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Mar'atun Salihah. Pertanyaan Ustaz, mau bertanya perihal wudu. Wudu itu pekerjaan sunnah ya Ustaz, akan tetapi dalam hal niat wudu seolah pekerjaan yang wajib. Nawaitul wudu lil raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, bukan sunnatan lillahi ta'ala. Apakah niat ini fardu saat akan sholat saja Ustaz, atau setiap berwudu di luar sholat pun niat wudunya fardu? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Ya, pertama kita katakan wudu itu hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah.
1: Ya.
0: Kalau kita ya berwudu hendak melaksanakan sholat wajib,
1: ya,
0: maka hukumnya berarti wajib. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ma'idah di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah.
1: Nah.
0: Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian.
1: Ya.
0: Jadi kalau sholatnya wajib, maka ya, berarti wudhunya juga wajib. Kalau sholat yang hendak kita lakukan itu sunnah,
1: yeah,
0: maka wudhunya juga berarti hukumnya sunnah. Atau ketika kita hendak berwudhu hanya sekedar memperpanjang status toharoh kita,
1: yeah,
0: maka juga hukum asalnya adalah sunnah. Ya. Dan oleh sebab itu kita katakan wudhu yakhtalif bikhtilafi bikhtilafil ghayah. Wudu, hukum wudu itu sendiri adalah berbeda sesuai dengan perbedaan tujuan,
1: yeah,
0: ketika kita hendak berwudu itu.
1: Yeah.
0: Hanya sanya yang perlu saya garis bawahi dari pertanyaan ini bahwa niat itu merupakan pekerjaan hati, dan tidak perlu diambil alih oleh lisan.
1: Yeah.
0: Ya, oleh sebab itu tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita sekalian untuk mengucapkan niat wudhu. Ya, tidak ada satu hadis pun yang mengajarkan kepada kita ketika kita hendak berwudhu, misalnya nawaitu al-wudhu'a atau nawaitu fardhul wudhu' atau nawaitu sunnatal wudhu' ya lillahi ta'ala dan seterusnya, ya lirafil hadasil asghar misalnya lillahi ta'ala, itu semua adalah merupakan buatan ya dan karangan sebagian ulama yang tidak disyariatkan sesungguhnya di dalam agama kita. Adapun hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya, maka kita katakan niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Sebagaimana berbicara ini pekerjaan lisan, melihat itu pekerjaan mata, mencium itu adalah hidung. Mendengar itu pekerjaan telinga, maka berniat ini adalah pekerjaan hati. Maka jangan diambil alih oleh mata kita, jangan diambil alih oleh telinga kita, karena itu adalah merupakan pekerjaan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ketika kita hendak pergi ke tempat wudhu pun, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa kita hendak berwudhu. Qul tu'allimunallaha bidinikum, ya, apakah kita akan mengajari Allah Subhanahu wa taala dengan tentang agama kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Ya, sehingga niat kita tidak perlu kita lafadzkan. Ya, tidak perlu kita lafadzkan dengan lisan kita, baik itu niat untuk wudhu, niat untuk sholat, niat untuk berpuasa, bahkan niat untuk berhaji dan umroh pun tidak perlu diucapkan. Karena ketika kita berada di miqat pun, di saat kita melakukan ibadah haji dan umroh, itu bukan mengucapkan niat. Sehingga kita tidak mengucapkan misalnya nawaitu an ahuj atau nawaitu an a'tamir. Tetapi kita mengucapkan labbaika hajjan, labbaika umrotan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umroh. Di sana tidak ada pengucapan niat. Tetapi para ulama mengatakan at-talafud bil manwi, mengucapkan apa yang diniatkan, bukan melafadzkan niat bahasanya. Ya, wallahu taala alam.
1: Tafsir barakallahu fikum dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jeda dengan paruan berikut, setelah itu kita akan kembali bersama di program Sahabat Mas Bertanya.
2: Sahabat Muas Bertanya.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Astagfirullah.
7: Kenapa, bro?
6: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
7: Mana-mana?
6: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
8: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
2: Sahabat Mu'ad bertanya.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama di program Sahabat Mu'ad bertanya, dan kita akan kembali mengajukan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Dan pertanyaan berikutnya adalah perihal masih tentang wudu, Ustaz. Apakah boleh bagi seorang muslim untuk mengambil rukun wudu, Ustaz, karena mungkin kondisi sedang dalam perjalanan atau kondisi di mana terbatasnya akses untuk menuju ke tempat wudu, Ustaz?
0: Nah, kalau seandainya dalam kondisi tertentu dan kita hanya bisa melakukan rukun wudu, maka cukup yang rukunnya saja. Yeah. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6.
1: Yeah.
0: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain.
1: Ya,
0: ini kalau seandainya ini saja yang dilakukan,
1: nah,
0: ya membasuh wajah, basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, ya, kemudian berikutnya membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki, maka itu sudah sah.
1: Tersyat barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, masih terkait tentang wudu, tapi ini terkait tentang mengusap kos kaki, Ustaz. Apakah mengusap kos kaki dihukumi seperti dengan mengusap khuf, Ustaz?
0: Nah, para ulama rahimahumullah taala mengkiaskan kos kaki dengan khuf. Ya, selagi kos kakinya itu adalah menutup kedua telapak kedua mata kaki dan kemudian menutup tumit, ya, maka dia mengambil hukum khuf, insyaallah.
1: Ya. Nah, itu batas berapa lama, Ustaz?
0: Batasannya adalah bagi mukim itu sehari semalam.
1: Ya.
0: Adapun bagi mereka musafir 3 hari 3 malam.
1: Ya. Nah. Terus, Ustaz barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustaz mohon dijelaskan terkait tentang adanya syubhat bahwa orang yang sholat di Masjid Nabawi juga dihukumi sholat di depan kuburan Nabi.
0: Pertama, kita katakan Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Yeah.
0: Karena Masjid Nabawi berdiri jauh lebih dahulu,
1: yeah,
0: daripada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikuburkan di dalam masjid.
1: Yeah.
0: Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di dalam kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha,
1: yeah,
0: sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Masjid Nabawi dibangun di atas kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Kemudian yang ketiga, bahwa digabungkannya antara Masjid Nabawi dengan rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terjadi pada zaman sahabat.
1: Yeah.
0: Ya, tapi terjadi pada zaman tabi'in, dan itu pun bukan merupakan kesepakatan,
1: yeah,
0: dari semua tabi'in. Sebagian tabi'in atau pembesar tabi'in saat itu melakukan pengingkaran,
1: yeah,
0: ya, karena itu baru terjadi pada tahun 94 Hijriah.
1: Nah.
0: Ya. Kemudian bantahan yang lain bahwa kuburan Nabi SAW sudah diblok, dalam artian kata di sana ada dinding yang membatasi antara masjid dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah dinding yang terlihat dari luar persegi empat. Kemudian yang kedua adalah dinding ada di dalam yang bentuknya segitiga, sehingga apabila ada orang mendirikan sholat persis di belakang kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak bisa langsung menghadap ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menghadap ke dinding yang tampak dari luar, yaitu yang bentuknya kotak dinding kamar. Kemudian juga di dalam kamar tersebut ada dinding segitiga yang juga membatasi atau membentengi antara orang yang sholat dengan kuburan Rasulullah SAW dan kedua orang sahabatnya. Kemudian berikutnya juga bahwa perluasan Masjid Nabawi yang ada saat ini, bahkan yang akan datang, kita lihat desainnya itu di samping sebelah kiri, ya kalau kita menghadap ke arah kiblat, itu kan perluasan masjid tidak ke arah situ. Kenapa Masjid Nabawi tidak diluruskan saja misalnya dengan Babu Salam itu ya, ke sampingnya itu kan, di depan Raudhah itu kan masih ada berapa kurang lebih 5 saf ya. Nah, kenapa kemudian tidak diluruskan saja sampai ke samping, sampai ke baki sana misalkan? Ya karena untuk menghindari dikelilinginya kuburan Nabi SAW oleh masjid. Ya, sehingga dengan demikian bismillahi taala orang yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi tidak dikatakan sholat di masjid yang ada kuburannya, karena dia adalah merupakan sesuatu yang terpisah dari Masjid Nabawi dari sejak awal. Ya, dan Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kalau misalnya terkait tentang kuburan yang berada di area masjid, Sat, apakah dinding masjid ini, Sat, sudah menjadi pemisah? Kalau misalnya di depannya itu ada kuburan, tapi di luar masih dalam area pekarangan.
0: Ya, harus dipisahkan antara area masjid ya dengan area kuburan. Kuburan. Sehingga seyogyanya dia ada batas pemisah. Walau para ulama mengatakan walau hanya satu jalan yang bisa dilalui oleh seekor kambing, maka harus ada pemisah antara area masjid dengan area pekuburan.
1: Ya, wallahu a'lam. Terus, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke penanya berikutnya dari Muhammad Rus. Ustaz, apakah bermaksiat kepada Allah itu bisa menghambat terkabulnya doa, Ustaz?
0: Tentu saja bahwa maksiat dapat menghalangi terkabulnya doa. Bahkan di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW beliau bersabda, innal abda layudniba dhanba fayuhramu lahu rizqa qad kutibalah. Terkadang seorang hamba itu dijauhkan dari rizki yang telah ditetapkan baginya ya karena dosa yang dia kerjakan. Ya. Sampai kemudian Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba dapat ketika dia berbuat dosa ya, maka dia dihalangi dari doa yang telah ditetapkan baginya, au kama qala Nabi SAW. Tetapi yang jelas bahwa kemaksiatan itu adalah dapat menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Ya, oleh sebab itu di saat misalnya kita melaksanakan sholat istisqa, ya mengapa kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal, karena dosa itu dapat menjadi penghalang terkabulnya doa, dan dosa kita dapat dihapuskan dengan apa? Dengan taubat dan istighfar. Ya
1: Allah. Tapi saat kemudian kita beralih ke pertanyaan tentang doa dari Ibu Rabunah. Ingin bertanya saya tentang membaca doa meminta ilmu yang bermanfaat. Saya pernah mendengar ada yang membaca ilman nafi'an dan ada yang membaca ilman nafi'ah. Tidak ada nun di akhirnya, Sat. Apakah beda artinya, Sat?
0: Yang benar adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna atau Allahumma zukni ilman nafi'an. Yang benar adalah ilman nafi'an. Bukan ilman nafi'ah. Ya, tetapi ilman nafi'an, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ya. Kecuali kalau kita mengatakan uluman nafi'ah, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, baru di situ bisa kita menambahkan ta marbuto sebagai bentuk ta'nis karena kullu jam'in mu'annas. Yeah. Setiap bentuk jama' itu mu'annas. Tetapi kalau seandainya bentuknya tunggal, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, yeah, maka yang nafi'an di situ bentuknya menjadi na'at dan man'ut. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah jatuh dalam dosa besar jika seorang pasangan suami istri pernah terjadi talak dan tidak diingat jumlahnya, Ustaz? Akan tetapi yang diingat adalah jumlah yang masih bisa untuk rujuk. Akan di kemudian hari ternyata ingatan tersebut salah, Ustaz.
0: Ya, pertama di sana ada satu riwayat walaupun dilemahkan oleh sebagian ulama, hadis Abu Ghudul Halal indallahi talak. Ya. Ya, perkara yang paling dimurkai oleh Allah atau dibenci oleh Allah dari perkara yang halal adalah talak.
1: Ya.
0: Ya. Kalau seandainya talaknya itu adalah talak syar'i, maka dia adalah sesuatu yang halal hukum asalnya.
1: Ya.
0: Ya, tetapi jikalau penempatannya tidak sesuai dengan petunjuk syariat, maka ya, dia bisa berdosa. Ya, oleh sebab itu ada dinamakan dengan talak sunni dan dinamakan dengan talak bid'i.
1: Ya.
0: Ada talak sunni adalah talak yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Misalnya seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan dia belum disentuh pada masa suci itu.
1: Ya.
0: Dia pun tidak melakukannya pada saat istri dalam keadaan haid, tidak melakukannya di saat istri dalam keadaan hamil misalkan. Ini adalah talak sunni. Demikian juga dari segi redaksinya.
1: Ya.
0: Ya, dari segi redaksinya dia cukup mengatakan anti talik misalnya, engkau saya talak. Ya, tetapi di sana ada talak yang dinamakan dengan talak bid'i, talak yang bid'ah. Talak yang bid'ah ini adalah talak yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Menceraikan istri dalam keadaan hamil misalnya, atau menceraikan istri dalam keadaan haid, atau menceraikan istri dalam keadaan suci, tetapi pada masa suci itu dia pernah menggaulinya. Ya, maka ini talaknya tetap jatuh.
1: Yeah.
0: Ya, dan di samping talaknya jatuh juga dia berdosa. Ya, kenapa? Karena dia melakukan talak tidak sesuai dengan petunjuk syariah. Dan lebih buruk daripada itu, andaikan si suami istri ini terlalu banyak mengeluarkan kata-kata
1: talak
0: misalnya, sehingga dia tidak mengingatnya, padahal kita ketahui bahwa talak itu kan harus betul-betul kita jaga. Ya, ucapan talak atau cerai itu adalah bukan untuk main-main. Allah Azza wa Jalla berfirman, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Ya, kesempatan untuk mentalak itu hanya dua kali.
1: Yeah.
0: Ya, imma kita menahan pernikahan itu dengan baik, mempertahankan pernikahan dan hubungan rumah tangga itu dengan baik, atau melepaskannya dengan baik. Ya, kalaupun seandainya terjadi talak yang ketiga, maka itu yang dinamakan dengan talak bain, dan suami istri ini tidak boleh kembali lagi kecuali setelah sang istri dinikah, setelah istri menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian terjadi hubungan suami istri dengan suaminya yang kedua,
1: ya,
0: baru setelah dia cerai kembali baru bisa dinikahi kembali dengan mantan suaminya dengan akad baru dan mahar baru.
1: Ya,
0: ya. Jadi ini adalah sangat berat. Oleh sebab itu sebagaimana pernikahan perlu kita jaga, demikian juga perceraian itu adalah harus kita jaga, karena di sana ada beberapa konsekuensi hukum yang harus dijaga oleh seorang muslim.
1: Kalau misalnya tadi Seth, ternyata hitungannya salah Seth, apakah terjatuh dalam dosa Seth?
0: Kalau seandainya itu akibat dari kelalaian, ya bisanya dia lupa kalau kata orang Kendari. Ini kan menunjukkan kelalaian. Ya, kok bisanya antum
1: lupa
0: berapa kali antum mentalak istri. Itu menunjukkan kelalaian yang sangat luar biasa. Ya, tidak ada perhatian terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal kita ketahui konsekuensinya kan. Konsekuensinya apabila kita misalnya kita talak istri kita, tetapi kita masih menjalin hubungan suami istri,

0: Atau masih tetap terhitung?
1: Terhitung. Berarti dia baru mentalak satu kali.
0: Satu kali. Oh, ya, rujuk.
1: Dia kemudian rujuk. Nah, setelah rujuk, dia tetap statusnya berarti sudah satu kali mentalak.
0: Ya.
1: Setelah rujuk, dia apa namanya berselisih lagi,
0: ya.
1: Baru dia menceraikan lagi.
0: Berarti itu talak dua?
1: Berarti itu talak dua hitungannya. Oh. Nah, jadi kalau masih talak satu, ini kan ada yang dinamakan dengan masa iddah.
0: Ya.
1: Ya, kurang lebih 3 bulan lah, 3 kali haid gitu kan. Nah, ketika dia mau rujuk kembali pada masa iddah, dia tidak membutuhkan akad baru, tidak membutuhkan mahar baru. Ya, dia tinggal rujuk saja. Baik. Ketika kemudian terjadi perceraian yang kedua. Ya, ini juga masih memiliki kesempatan untuk rujuk. Ya, dia boleh kembali rujuk apabila masih dalam masa iddah. Kalau masa iddah sudah lewat, belum juga rujuk, baru kemudian ternyata sudah lewat masa iddah, mau rujuk kembali, maka harus. Dia masih boleh menikah lagi, tetapi membutuhkan mahar baru dan akad baru.
0: Iya.
1: Gitu kan?
0: Nah.
1: Baru kemudian setelah ketiga
0: akad baru, setelah akad baru ini,
1: setelah kemudian
0: terjadi lagi,
1: talak ini dinamakan dengan talak bain.
0: Oh.
1: Nah, talak bain ini tidak bisa
0: hitungan ketiga, talak yang ketiga.
1: Ya, talak yang ketiga ini tidak bisa menikah, tidak bisa rujuk dengan kata lain.
0: Kecuali.
1: Ya, bahkan tidak bisa menikah kembali kecuali.
0: Masing-masing menikah.
1: Ya, istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain. Dan itu tidak boleh bersandiwara, tidak boleh muhalilah nikah tahlil. Jadi tidak boleh misalnya nyuruh orang lain pura-pura kok pergi sana nikahi mantan istriku, tapi jangan kau apa-apain ya. Nanti dia balik lagi. Itu pernah terjadi pada masa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah terjadi pada zaman Umar Al-Khattab, ada seseorang yang dia suruh orang lain untuk menikahi mantan istrinya. Akhirnya dia katakan, nanti setelah kamu nikahin, kamu ceraikan. Setelah dia nikahin, dikasih sejumlah uang. Ya, setelah dia nikahin, dia tidak mau menceraikan. Akhirnya dia katakan, ceraikan, kamu kan
0: nikah
1: hanya boneka gitu yang disuruh. Dia bilang, enggak, saya tidak mau ceraikan. Akhirnya dilaporkanlah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu Umar bin Khattab memanggilnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ceraikan istrimu. Akhirnya suami yang kedua ini mengatakan, enggak saya ceraikan. Karena ini sudah saya nikahi, sudah jadi istri saya. Umar bin Khattab kemudian ternyata hanya menguji. Andaikan katanya kamu ceraikan, maka saya akan pukul. Seperti itu. Dan baru-baru ini terjadi, ada satu kasus di... Saya dengar di YouTube ya, ada kasus terjadi di Saudi Arabia. Ada seorang laki-laki sedang berjalan dengan anak perempuannya di mall. Tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita gitu. Tiba-tiba wanita itu memberikan sari kertas. Sari kertas. Kemudian dia kasih nomor di situ. Akhirnya dia langsung memasukkannya ke dalam kantongnya gitu kan. Karena dia tahu anaknya sendiri sudah berusia 20 tahun nih, anak perempuan yang berjalan dengan laki-laki itu. Tapi kemudian ada rasa penasaran. Dengan kertas yang diberikan itu, akhirnya dia hubungin si perempuan itu, siapakah perempuan itu. Dia sendiri tidak paham siapa perempuan itu gitu kan. Akhirnya kemudian ditanya, katanya, ini saya yang tadi kamu berikan kertas, ini siapa? Dia bilang, saya Fulan, saya tahu kamu gitu, kalau bisa saya mengajak antum atau mengajak antum untuk menikahi saya gitu. Dia bilang, saya sudah lanjut usia, saya sudah lewat 50 tahun. Kemudian berikutnya dikatakan, kamu tahu sendiri anak saya juga sudah 20 tahun usianya. Dibilang, saya kenal kamu, saya kenal istri kamu, dan seterusnya. Tapi katanya, kamu nikah saya dengan saya. Akhirnya kemudian, enggak, saya tidak bisa lagi. Enggak, katanya, kalau bisa tolong saya akan sangat senang, bahagia apabila

0: nikah dengan antum gitu kan.
1: Yeah.
0: Akhirnya silahkan antum katanya datang ke rumah orang tua saya. Ya enggak, saya tidak berniat untuk menikah lagi dan bla bla bla. Akhirnya seterusnya dibilang enggak, saya mohon minta rekening antum saja gitu.
1: Hmm.
0: Akhirnya ada apa? Dibilang enggak, saya minta nomor rekening antum saja. Akhirnya dia kirim nomor rekening, tiba-tiba dikirim 100.000 rial.
1: Maksudnya?
0: 450 juta kurang lebih dikirim.
1: Ya.
0: Katanya, ini adalah biaya antum untuk menikahi saya.
1: Jebak ya?
0: Jadi jebak dia.
1: Nah.
0: Ya, akhirnya kemudian kan uang juga dapat gitu kan, masa istri juga dapat, masa disia-siakan, ini kesempatan kapan lagi gitu kan.
1: Ya.
0: Akhirnya kemudian dia pergi datang menikah.
1: Hmm.
0: Katanya dia sebelumnya mengatakan, enggak, kalau begitu baik saya akan ini dulu, memberitahukan istri saya dan seterusnya. Dia katakan tidak usah antum laporkan apa beritahukan istri antum. Ini katanya cukup antara keluarga kita saja.
1: Yeah.
0: Antara saya dengan keluarga saya dengan antum.
1: Uh-huh.
0: Antum tidak perlu memberitahukan. Biar nanti katanya berjalan normal saja begitu kan.
1: Yeah.
0: Akhirnya terus bagaimana pokoknya katanya ini akan kami tutup rapat-rapat gitu. Akhirnya kemudian terjadi pernikahan, terus bagaimana kita mau bulan madu?
1: Yeah.
0: Katanya antum ngambil cuti saja, bilang ke istri bahwa ada tugas ke luar negeri dan seterusnya. Yeah. Akhirnya kemudian dia minta cuti satu bulan ke tempat pekerjaannya, dan dia bilang sama istrinya bahwa dalam 3 pekan ini saya bertugas ke luar negeri gitu kan. Istrinya juga tidak begitu menaruh kecurigaan.
1: Yeah.
0: Sampai pada akhirnya baru 2 pekan, tiba-tiba kemudian ayo katanya kita pulang. Baru 2 pekan dari pernikahannya itu.
1: Yeah.
0: Kita pulang, kenapa? Katanya kita belum selesai ini bulan lalu gitu dan lain sebagainya. Enggak, katanya kita putuskan untuk pulang saja. Ya, terus itu bagaimana kalau seandainya saya ditanya sama
1: istri
0: begitu. Bilang saja sudah ternyata baru 2 pekan sudah selesai dan seterusnya. Akhirnya kemudian pulanglah kembali ke negaranya. Setelah itu kemudian dia dikirim lagi uang 200 ribu real.
1: Untuk?
0: Ya, dikirim lagi uang 200 ribu real. Kemudian dia mengatakan ini sebagai kompensasi cerai. Ceraikan saya.
1: Masya Allah.
0: Beruntung ya. Nah. Kenapa? Dia bilang, ya udah, ceraikan saya. Tolong ceraikan saya. Ini uang 200 ribu ya adalah untuk antum. Dia pikir, setelah ternyata diketahui ini adalah wanita ini melakukan nikah tahlil. Jadi hanya untuk mendapatkan legalisasi saja karena dia ingin kembali menikah dengan
1: mantan suaminya
0: yang pertama. Nah, ini sudah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
1: Terima kasih barakallahu fikum. Ikhwan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas sehingga kita cukupkan acara kita di kesempatan ini di program Sahabat Mas Bertanya. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan dari jawaban-jawaban pertanyaan sahabat Muas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah menyaksikan.
3: Ustaz, bagaimana cara membedakan tradisi yang mengandung ibadah dengan yang tidak mengandung ibadah apabila...
4: Syukran, jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Saya kira mami kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Dimana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair.
7: seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja. 94,3 FM.
9: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Buyutun mutmainna.
3: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
2: Buyutun mutmainna.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muaz Bin Jabal dari 94.3 FM. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara tentang masjid, tentu bukan hanya tempat di mana kita melaksanakan sholat, tapi masjid juga menjadi tempat untuk kita menuntut ilmu, mendengarkan nasihat, dan menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Dan agar suara imam, khatib, maupun kajian itu bisa terdengar dengan baik oleh para jamaah ya, tentu ada berbagai fasilitas yang perlu diperhatikan. Nah, salah satunya adalah bagaimana sistem atau sound system masjid itu. Mungkin terlihat atau terdengar sederhana, tetapi ketika suara tidak terdengar dengan jelas ya, tentu jamaah sahabat Muaz akan kesulitan mengikuti khutbah misalkan, atau kajian, atau bacaan imam. Karena itu membantu menyediakan atau memperbaiki fasilitas masjid, ini juga bisa menjadi bagian dari amal jariah, amal kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, ada informasi menarik bagi sahabat Muaz sekalian, di mana Masjid Muaz Bin Jabal Kendari saat ini membuka peluang, kesempatan bagi sahabat Muaz untuk berinvestasi untuk akhirat melalui program peremajaan sound system. Insya Allah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar lebih jelas, sholat berjamaah menjadi lebih khusyuk, kajian Islam di setiap pekannya semakin nyaman, serta mendukung aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di masjid. Kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel connector bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya. Dengan total kebutuhan yaitu sebesar 128.130.000 rupiah. Oleh karena itu, mari bersama salurkan infak terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 atas nama Masjid Muaz Bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi sahabat Muaz sekalian dengan cara hubungi nomor berikut di 0852-8171-0906. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, mari kita usahakan untuk mendapatkan keutamaan dengan cara kita menginfakkan sebagian harta kita untuk atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui program pengadaan sound system Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari ini. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kembali akan hadir menemani sahabat Muat sekalian, yaitu program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: 94,3 FM, Radio Muat bin Jabal.
6: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
5: Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program acara Ensiklopedia atau Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Kadangkala, sahabat Muat, seseorang ya berhajat untuk menyewa tenaga orang lain, satu ataupun lebih, atau mempekerjakannya untuk suatu pekerjaan tertentu, baik karena memang dia membutuhkannya maupun karena ia tidak mampu melakukan pekerjaan atau suatu pekerjaan tersebut seorang diri. Maka karena itu, sahabat semua, tentunya ia harus mengetahui, ya, sebagai seorang muslim, dia harus mengetahui adab-adab islami dan bimbingan yang berkaitan dengan ijarah, yaitu mempekerjakan orang. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan mencari tahu apa saja yang perlu kita ketahui, ya, berkaitan dengan adab al-ijarah ini, yaitu mempekerjakan orang. Yang pertama disebutkan, yaitu hendaknya mempekerjakan seorang muslim, bukan orang di luar Islam. Jadi penulis menyebutkan, adab pertama, yaitu hendaknya atau wajib bagi kaum muslimin untuk tidak memperkerjakan seseorang kecuali seorang muslim. Tidak boleh ia memperkerjakan orang musyrik. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Falan astaina bi musyrikin." Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu sangat marah ketika Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyewa seorang juru tulis musyrik pada masa kepemimpinannya di Kufah. Terkecuali ya jika memang ia tidak menemukan seorang muslim hingga ia kemudian terpaksa mengupah orang musyrik dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum muslimin. Nah, ini sahabat Muat, dimanapun Anda berada, ada pertama mempekerjakan orang, ya, yaitu hendaknya mempekerjakan seorang muslim bukan orang musyrik. Dalilnya jelas tadi telah disebutkan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surah An-Nisa di ayat 141. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, kemudian adab selanjutnya berkaitan dengan mempekerjakan orang ini adalah hendaknya kita mempekerjakan seorang yang kuat lagi terpercaya. Jadi adab selanjutnya, sahabat muat, hendaknya seorang muslim ya, dia mempekerjakan untuk hajatnya seorang yang ada pada dirinya sifat amanah, bagus agamanya, kuat dan layak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qasas di ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khayra man istajartal qawiyul amin." Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Sebab orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, maka biznillahi ta'ala akan mampu melaksanakan tugas dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang memiliki hanya memiliki sebagian sifat, yaitu di antara kuat dan terpercaya, maka tentunya tidak akan memiliki sebagian yang akan menyebabkan kekecewaan sehingga pekerjaan tersebut tidak akan sempurna hasilnya sebagaimana yang kemudian kita harapkan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan orang yang amanah dan pengkhianatan orang yang kuat." Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, berkaitan dengan adab al-ijarah, adab mempekerjakan orang ini, adab yang ketiga, yang terakhir dapat kita pelajari bersama di kesempatan malam hari ini adalah kemudahan dalam muamalah. Jadi yang dimaksud adalah muamalah antara majikan dan pekerja yang diwarnai dengan kemudahan, kelembutan, dan penuh kerelaan hati. Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah. Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada." Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli, dan menagih. Ya sahabat semua dimanapun Anda berada, maka itulah tadi tiga adab yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami tentunya di kesempatan malam hari ini dalam program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Yaitu berkaitan dengan adab al-ijarah, bagaimana kita mempekerjakan orang. Kita menyewa orang untuk membantu pekerjaan kita, karena mungkin ya tadi kita sudah sebutkan, mungkin karena kita tidak mampu mengerjakannya sendirian, atau memang waktu atau tenaga kita yang terbatas sehingga kita harus atau membutuhkan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan kita tersebut. Maka tiga adab yang perlu kita ketahui di kesempatan malam hari ini, yaitu yang pertama tadi kita sudah sebutkan, hendaknya kita mempekerjakan seorang muslim, bukan orang di luar Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik." Kemudian juga adab yang kedua, yaitu hendaknya kita mempekerjakan seorang yang kuat lagi terpercaya. Kemudian ada adab yang ketiga, yaitu adanya kemudahan dalam bermuamalah. Jadi muamalah antara seorang pekerja dengan seorang yang memberi pekerjaan ya, dalam hal ini mungkin majikan dan pekerja, yang di dalamnya antara relasi keduanya itu diwarnai dengan kemudahan, kelembutan, dan penuh kerelaan hati. Sesungguhnya tentunya Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua bentuk muamalah. Rasulullah SAW bersabda, "Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli, dan menagih." Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka itulah tadi tiga adab yang dapat kita pelajari bersama di kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan terus hadir menemani sahabat muas setiap hari, hanya di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
6: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Radio Muaz bin Jabal.
7: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
8: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
7: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
8: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
7: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
9: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
10: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
2: Radio Muaz bin Jabal.
5: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini telah berada di penghujung perjumpaan kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan sudah menemani dan meluangkan waktu untuk bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan semoga apapun yang kita dengarkan di kesempatan malam hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan saja tentunya, tetapi kemudian ini bisa menjadi sesuatu yang kita bawa dalam kehidupan kita dan kita amalkan. Kalau perlu tentunya dan harusnya ya, kita sebarluaskan. Sebelum pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Muat, ada satu kutipan yang semoga dapat kita renungkan di kesempatan malam hari ini, yaitu tidak semua ya yang kita cari di dunia akan kita temukan, tetapi siapa yang mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selalu, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu, saya Agung di sini, mewakili kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini. pamit undur diri dari ruang dengar sahabat muas kalian. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh ketenangan dan keberkahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya, sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya masya Allah tabarakallah besar, luas. Akan tetapi hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyal muslimin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sangking.
1: Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia, ini dimiliki oleh setiap di antara kita, sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia, wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Binjabal 94,3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kisah nyata di zaman ini. Seorang penduduk Madinah berusia 37 tahun telah menikah dan mempunyai beberapa orang anak. Ia termasuk orang yang suka lalai dan sering berbuat dosa besar. Jarang menjalankan sholat kecuali sewaktu-waktu saja atau karena tidak enak dilihat orang lain. Penyebabnya tidak lain karena ia bergaul akrab dengan orang-orang jahat dan para dukun. Tanpa ia sadari, setan setia menemaninya dalam banyak kesempatan. Ia bercerita mengisahkan tentang riwayat hidupnya. Saya memiliki anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Marwan. Ia bisu dan tuli. Ia dididik ibunya, perempuan solihah dan kuat imannya. Suatu hari setelah azan maghrib, saya berada di rumah bersama anak saya, Marwan. Saat saya sedang merencanakan di mana berkumpul bersama teman-teman nanti malam, tiba-tiba saya dikejutkan oleh anak saya. Marwan mengajak saya bicara dengan bahasa isyarat yang artinya, "Mengapa engkau tidak sholat, wahai Abi?" Kemudian ia menunjukkan tangannya ke atas. Artinya ia mengatakan bahwa Allah yang di langit melihatmu. Terkadang anak saya melihat saya sedang berbuat dosa, maka saya kagum kepadanya yang menakut-nakuti saya dengan ancaman Allah. Anak saya lalu menangis di depan saya. Maka saya berusaha untuk merangkulnya, tapi ia lari dariku. Tak berapa lama, ia pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Meskipun belum sempurna wudunya, tapi ia belajar dari ibunya yang juga hafal Al-Quran. Ia selalu menasihati saya, tapi belum juga membawa faedah. Kemudian Marwan yang bisu dan tuli itu masuk lagi menemui saya dan memberi isyarat agar saya menunggu sebentar. Lalu ia sholat. Ia melaksanakan sholat maghrib di hadapan saya. Setelah selesai, ia bangkit dan mengambil mushaf Al-Quran, membukanya dengan cepat dan menunjukkan jarinya ke sebuah ayat. Artinya, wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Quran Surat Maryam. Kemudian ia menangis dengan kerasnya. Saya pun ikut menangis bersamanya. Anak saya ini yang mengusap air mata saya. Kemudian ia mencium kepala dan tangan saya. Setelah itu berbicara kepada aku dengan bahasa isyarat yang artinya, "Sholatlah wahai ayahku sebelum ayah ditanam dalam kubur dan sebelum datang azab." Demi Allah, saat itu saya merasakan suatu ketakutan yang luar biasa. Segera saya nyalakan semua lampu rumah. Anak saya Marwan mengikutiku dari ruang ke ruangan yang lain sambil memperhatikan saya dengan aneh. Kemudian ia berkata kepadaku dengan bahasa isyarat, tinggalkan urusan lampu. Mari kita ke masjid besar, Masjid Nabawi. Saya katakan kepadanya, biar kita ke masjid dekat rumah saja. Tetapi anak saya bersikeras meminta saya mengantarkannya ke Masjid Nabawi. Akhirnya saya mengalah. Kami berangkat ke Masjid Nabawi dalam keadaan takut, dan Marwan selalu memandang saya. Kami masuk ke Raudhah. Saat itu Raudhah penuh dengan manusia. Tidak lama datang waktu iqamat untuk sholat isya. Saat itu imam masjid membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-21. Saya tidak kuat menahan tangis. Marwan yang berada di sampingku melihat aku menangis. Ia ikut menangis pula. Saat sholat, ia mengeluarkan tisu dari sakuku dan mengusap air mataku. Setelah selesai, aku masih menangis dan ia terus mengusap air mataku. Sejam lamanya aku duduk sampai anakku mengatakan kepadaku dengan bahasa isyarat, "Sudahlah wahai Abi." Rupanya ia cemas karena kerasnya tangisanku. Saya katakan, "Kamu jangan cemas, Nak." Akhirnya kami pulang ke rumah. Malam itu begitu istimewa karena aku merasa baru terlahir kembali ke dunia. Istri dan anak-anakku menemui kami. Mereka juga menangis padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. Marwan berkata, "Tadi Abi pergi sholat di Masjid Nabawi." Istriku senang mendapat berita tersebut dari Marwan yang merupakan buah dari didikannya yang baik. Saya ceritakan kepadanya apa yang terjadi antara saya dan Marwan. Saya katakan, "Saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, apakah kamu yang mengajarkannya untuk membuka mushaf Al-Quran dan menunjukkan kepada saya?" Dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 3 kali bahwa ia tidak mengajarinya. Kemudian ia berkata, "Bersyukurlah kepada Allah atas hidayah ini." Malam itu adalah malam yang terindah dalam hidup saya. Sekarang alhamdulillah saya selalu sholat berjamaah di masjid dan telah meninggalkan teman-teman saya yang buruk semuanya. Saya merasakan manisnya iman dan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Suasana dalam rumah tangga harmonis, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Khususnya kepada Marwan, saya sangat cinta kepadanya karena telah berjasa menjadi penyebab saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari ibnutaimiyah.com. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang

0: selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
1: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah yang semoga Allah muliakan dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat diberikan taufik sehingga kaki ini bisa melangkah ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bermakna ketika kondisi seperti ini di tengah guyuran air yang berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh dengan berkah. Ketika kita hadir dalam kondisi hujan, berarti kita hadir di tengah-tengah air yang penuh dengan keberkahan. Hadirin, lebih sulit atau lebih mudah? Lebih gampang datang dalam kondisi kering atau lebih mudah datang dalam kondisi hujan? Hah? Apa? Susah pertanyaannya. Kayaknya beban hidup antum berat ya. Jadi kita semua atau secara umum kita sepakat bahwa datang dalam kondisi hujan itu jauh lebih sulit, lebih menantang. Maka ingatlah selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jazaa' ma' idzamil bala'. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala itu tergantung sulitnya ujian, sulitnya amalan. Makanya salat sunnah terbaik adalah salat sunnah apa hadirin? Salat lail. Salat sunnah yang paling afdal, salat subuh sama isya. Nah, di sini salat subuh itu sunnah hadirin. Salat sunnah terbaik. Qiyamul lail. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Wasallu bil-laili wan-nasu niyam." Salatlah di waktu malam di saat mayoritas manusia itu tertidur. Enggak mudah. Itu waktu-waktu yang sulit untuk digunakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bisa sujud di waktu itu dan kita bisa takarrub kepada Allah di waktu itu, maka itu salah satu atau itu menjadi salat sunnah terbaik yang ada di dalam agama kita. Maka bagi hadirin sekalian, sadari dan yakinilah bahwa kehadiran kita di masjid yang semoga Allah berkahi ini itu pahalanya besar. Ditambah lagi, kita adakan di salah satu hari dari satu dari empat bulan haram, yaitu bulan Rajab, di mana amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba di satu dari empat bulan haram ini dilipatgandakan oleh Allah. Sebagaimana dosa pun dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek tafsir surat At-Taubah ayat 36 dalam buku-buku tafsir ulama kita. Kita akan menemukan sebuah data, sebuah keterangan bahwa amal ibadah yang dikerjakan di empat bulan haram dilipat gandakan oleh Allah. Dan dosa yang dikerjakan di empat bulan haram pun pun mendapatkan pelipat gandaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari ini adalah momentum beribadah, momentum beramal soleh. Kajian yang diselenggarakan di hari-hari ini pahalanya berbeda dengan bulan-bulan biasa. Dan apabila kita mengamalkan isi kajian tersebut, ilmu itu, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang ingin berbuat dosa, camkan baik-baik bahwa dosa di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya adalah apa, hadirin? Tunggu sampai Syaban. Masya Allah. Kok begitu solusinya? Insya Allah Pak Ustaz, sebentar lagi Syaban. Bukan tunggu sampai Syaban, tapi jadikan momentum untuk melatih diri mengatakan tidak pada dosa. Sehingga begitu masuk bulan Syaban atau bulan-bulan yang lain, kita sudah mengalami perubahan dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima amal ibadah DKM dan seluruh jamaah dalam kegiatan ini dan seluruh amal ibadah di masjid yang semoga Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat hadirin sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu sangat mahal, itu sangat mewah. Dan renungkan hadirin Allah muliakan, bahwa nikmat diberikan akses mendekat itu lebih besar daripada nikmat harta. Jadi nikmat dikasih akses untuk mendekat itu lebih besar, lebih prestis, lebih bernilai daripada dikasih nikmat harta dan uang. Itu kaidah hadirin. Ngerti gak nih hadirin? Bisa dipahami? Antum tuh diam tuh karena ngerti atau berusaha menghargai pembicara sih? Gini loh, apabila hadirin sekalian, jadi misalnya nih, hadirin sekalian, orang yang paling kaya di Bekasi. Jangan senyum-senyum, misalnya. Biasa aja, jadi karena baru misalnya gitu loh. Setiap tahun itu selalu infak sedekah bagi-bagi duit 10 miliar setiap tahun. Kecil ya di sini. 10 miliar. Maka selama 5 tahun ini ada ribuan bahkan jutaan orang menikmati uang kita. Misalnya ada 2 juta orang yang pernah mendapatkan uang dari kita. Pertanyaan saya simpel. Ketika sudah ada 2 juta orang mendapatkan uang dari kita, apakah kita akan membuka akses untuk 2 juta orang itu agar mereka bisa mendekat kepada kita? Hah, hadirin? Sekali lagi, ketika 2 juta orang itu mendapatkan uang kita, apakah mereka pun kita kasih akses untuk bisa mendekati kita dan mendekati keluarga kita. Nah, hadirin. Hadirin. Lagi punya masalah. Loh, punya masalah apa enggak? Ya punya lah. Kecuali hidup itu punya masalah. Hidup itu sama dengan masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi jangan gini-gini amat juga gitu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, saya ingin tanya, masjid itu rumahnya siapa hadirin? Rumah Allah. Kembali ke contoh di atas. Ketika kita ngasih uang ke 2 juta manusia itu, 2 juta orang, apakah artinya mereka, 2 juta orang itu, kita kasih akses masuk ke rumah kita? Enggak. Maka ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid Allah, ke salah satu rumah Allah, kita bisa takbiratul ihram di sini, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa menuntut ilmu. Mana yang lebih mewah daripada ketika Allah kasih uang kepada kita hadirin? Allahu Akbar. Jadi kalau antum ditanya, pilih mana? Dapat nikmat uang atau dapat nikmat akses mendekat dan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, mana yang antum pilih? Dua-duanya lah Pak Ustaz. Itu dulu opsi pertama. Baru kalau enggak bisa kecuali satu opsi, pilih akses hadirin gitu. Itu akses tuh. Akses itu berbeda. Akses itu mahal. Hanya orang-orang yang enggak ngerti kehidupan yang enggak mengerti betapa pentingnya akses tersebut. Makanya ibadah adalah taqarrub. Apa arti taqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin memberikan akses itu kepada kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Huwa khairun mimma yajma'un. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hendaknya mereka gembira saat mereka mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dan rahmat Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Apa tafsir dari karunia hadirin? Apa tafsir dari rahmat dalam surat Yunus ayat 58 ini? Hadirin, kalau kita buka buku-buku tafsir, di antara tafsir karunia dalam ayat ini adalah iman. Dan rahmat itu adalah Al-Quran. Jadi karunia apa tafsirnya? Iman. Dan rahmat Al-Quran. Maka maknanya, katakan kepada mereka, hendaknya mereka bergembira ketika mendapatkan iman dan Al-Quran. Karena iman dan Al-Quran lebih mahal, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena dikasih iman dan dikasih Al-Quran berarti dikasih akses mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hambaku bertanya kepada diriku, hambaku hadirin, orang-orang yang menghamba kepada Allah, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, kalau mereka tanya tentang aku, fa inni qarib, aku tuh dekat hadirin. Hanya karena itu semoga kita bisa mengerti esensi dari kebersamaan kita. Ini bukan hanya sekedar berkumpul. Ini bukan hanya sebatas belajar. Ini akses yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendekat kepadanya. Dan akses mendekat itu lebih mahal daripada diberikan harta dunia hadirin sekalian. Semoga kita bisa memahami dan kita bisa mensyukuri. Kenapa demikian? Karena kata para ulama seperti Ibnul Qayyim hadirin sekalian, kalau kita mau berubah, yang pertama kali itu sadar dulu hadirin. Itu poin, sadar. Kalau kita ingin bersyukur, kita harus sadar bahwa kita sedang dapat nikmat. Kita gak akan bisa mensyukuri kajian kita pada pagi hari ini kalau kita tidak menyadari betapa mahalnya kajian itu, betapa mewahnya nikmat yang Allah berikan. Ini tentang akses, hadirin. Ini tentang kesempatan mendekat. Ini tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menginjakan kaki ke rumahnya. Itu hal yang sangat prestisius, hadirin sekalian. Karena tidak semua orang yang Allah kasih dunia, Allah kasih taufik untuk berada di rumahnya Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mensyukuri, dan semoga majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang empat waktu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Empat waktu yang menjadi kunci sukses seorang hamba. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama, dijelaskan oleh Syekhul Islam, dijelaskan oleh Ibnu Abi Dunya, dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih, dijelaskan oleh banyak para ulama kita. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini penting karena waktu adalah nikmat dunia yang sangat mewah, hadirin. Dan lagi-lagi waktu itu lebih mahal daripada uang, hadirin sekalian. Waktu itu lebih mahal daripada harta. Tapi waktu kurang mendapatkan penghargaan dari kita. Waktu kurang mendapatkan penghargaan dari kita. Padahal itu yang paling mewah. Makanya Ibnu Hubairah pernah mengatakan, wal waktu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Dan waktu adalah hal yang paling mewah untuk Anda perhatikan dan Anda jaga. Namun justru yang saya lihat adalah waktu adalah hal yang paling mudah disia-siakan. Kan begitu, hadirin? Waktu hal yang paling mudah disia-siakan. Padahal itu yang paling mewah. Makanya penyesalan orang-orang yang bermasalah, yang kufur, yang bermaksiat, ketika mereka wafat, apa yang mereka sesalkan, hadirin? Coba buka surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Mereka katakan Rabbirji'un. Ketika maut itu datang, maka permintaan mereka bukan uang, hadirin sekalian. Bukan perusahaan, bukan saham. Bahkan mereka tidak meminta istri dan anak-anak mereka. Mereka enggak minta suami mereka. Apa yang mereka minta, hadirin? Rabbirji'un. Tolong kembalikan kami, kembalikan aku ke kehidupan dunia. Mereka minta waktu, hadirin. Mereka minta waktu. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Minta waktu, enggak minta duit. Enggak minta air. Enggak minta bertemu sama keluarga bahkan. Enggak minta ketemu sama anak. Yang mereka minta adalah kembalikan aku ke dunia. Saya minta waktu. Itu yang paling penting. Agar apa? Agar bisa rebahan kembali. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal. Amalan-amalan yang selama ini aku tinggalkan. Aku telantarkan. Agar aku bisa sholat. Selama ini kurang kita sholat, hadirin. Atau bahkan ada orang gak sholat sama sekali. Agar aku bisa puasa, agar aku bisa berzikir, agar aku bisa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Atau apa respon dari permintaan mereka? Kalla. Gak ada waktu lagi buat anda. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong, kata Allah. Dulu kami kasih waktu anda sia-siakan. Enggak. Kalau kami kasih waktu lagi, kalian akan menyia-nyiakan waktu lagi. Enggak. Enggak dikasih sama Allah. Jadi mumpung. Mumpung di, sebelum ditolak. Kita harus tahu bagaimana seorang muslim menghabiskan dan membagi waktunya. Dan di antara kegiatan yang hendaknya kita rekomendasikan, dijelaskan sebagian para ulama ada 4 waktu hadirin. Apa aja 4 waktu itu? Hadirin yang Allah muliakan. Kalau saya mau bertanya sama jamaah sekalian, ini kalau dari muka-mukanya ini wajah-wajah sibuk semua hadirin. Ini orang-orang sibuk. Gimana ngabisin waktu dengan apa hadirin sekalian? Hah? Loh diam lagi tuh, subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu, waktu ibu-ibu habis buat apa? Baca Quran, Masya Allah. Ah, luar biasa, beruntung bapak-bapak ini. Punya istri seperti ini. Jadi 24 jam baca Quran terus. Luar biasa. Hadirin, yang pertama kata para ulama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Yang pertama adalah waktu yang kita gunakan dan kita habiskan untuk munajat kepada Allah. Bermunajat hadirin. Berkhulwat kepada Rabbul Alamin. Itu ghanimahnya orang-orang beriman. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, bahwa orang beriman itu yakhlu liyagnam. Dia itu suka berkhulwat. Apa arti berkhulwat? Hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau malaikat-malaikat Allah dan Allah. Tidak ada manusia lain di situ. Termasuk orang-orang terdekat saya, Pak Ustaz, termasuk orang-orang terdekat. Hanya kita. Lalu istri ditaruh di mana, Pak Ustaz? Terserah, hadirin. Loh, terserah kondisi masing-masing maksud saya. Orang beda. Rumah kita berbeda. Tapi rumahku kecil, Pak Ustaz. Bisa jadi gak di rumah, di masjid misalnya. Kita itikaf. Atau pada saat istri kita di rumah mertua kita. Anak-anak sekolah. Atau anak-anak tidur. Istri tidur. Biasanya kita bangun tahajud sama istri. Atau kita sama-sama bangun untuk sholat. Biasa bangun sama istri jam berapa hadirin? Ya Allah. Oke, pertanyaannya saya itu. Terakhir bangun sama istri kapan hadirin? Kayak udah lama hadirin, lupa. Oh, karena belum punya istri. Ibu-ibu di belakang dengar. Gak diakuin hadirin. Mungkin biasanya kita bangun jam 3. Coba ambil porsi lebih dulu lah. Kalau memang kalau istri kita bangun, kita udah gak punya waktu lagi. Atau kita gak punya ruangan kosong. Tapi kalau kita masih punya ruang kosong, kita bisa bagi, kita di ruangan ini, istri kita di ruangan itu. Istri kita di kamar, kita misalnya di ruang tamu atau di kamar tamu. Intinya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ulama menjelaskan di antaranya Syekhul Islam bahwa amalan sosial yang sunnah itu punya kedudukan yang sangat besar. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra." Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "Aku berjalan bersama saudaraku, bersama temanku dalam rangka membantu dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan urusannya, mencari hajat dan kebutuhannya. Itu lebih aku sukai, lebih afdol dibanding aku beriktikaf di masjid ini selama satu bulan penuh." Masjid ini ada. Masjid apa ini? Al Azhar. Madinah, hadirin, ya Allah. Emangnya Nabi SAW orang Bekasi? Ini yang bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini Al Azhar, Pak Ustaz, ya masjid. Iya, ngerti. Tapi hadis ini disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Satu bulan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mengantarkan saudara untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Kata para ulama, amalan sosial yang sunnah itu pahalanya sangat besar. Namun, hadirin sekalian, namun kata sebagian para ulama seperti Syekhul Islam, bukan berarti kita tidak punya waktu untuk berkhulwat dengan Allah. Bukan berarti seluruh waktu kita sibuk hanya dengan manusia. Menolong manusia. Menolong manusia penting. Innamatun soruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong, diberikan rizki karena orang-orang kecil di antara kalian. Namun sekali lagi, kita tetap butuh waktu berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah. Enggak ada yang tahu, hadirin. Bagi yang belum pernah, cobalah, hadirin. Itu salah satu hal terindah di dunia. Hadirin, bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka siapa, hadirin? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang berzikir, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah sendirian, enggak ada siapa-siapa. Lalu ia tenggelam dalam zikirnya tersebut sampai air matanya pun menetes. Orang-orang seperti itu akan dinaungi pada hari kiamat. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bukankah kita butuh naungan itu, hadirin? Bukankah itu hari yang paling mencekam dalam kehidupan seorang hamba? Bukankah pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani? Pada hari itu seseorang akan menghindari saudaranya sendiri. Ia pergi, ia menjauh dari keluar saudaranya itu. Wa ummihi wa abi. Ia menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Ia menyingkir dan menjauh dari istri dan anak-anak. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang hanya ingin mengurus urusannya sendiri. Bukankah itu rangkaian ayat yang kita baca dalam surat Abasa? Hari yang menakutkan. Dan pada saat hari yang begitu mencekam, ketika matahari hanya satu mil di atas kita, Allah kasih naungan. Tapi tidak untuk setiap orang. Hanya 7 golongan. Dan di antara 7 golongan tersebut, rajulun dzakarallahu khalian. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ketika sedang sendiri, hadirin. Ketika enggak, ada waktunya kita bareng orang, ada waktunya kita ditasmi, didengarkan, dan dibenarkan bacaan kita. Tapi ada waktunya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah kalau setiap kita ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Maka kita akan menjawab, saya mencintai Allah. Hadirin, bukankah seseorang selalu menginginkan waktu berdua-duaan dengan kekasihnya? Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mendistract, tidak ada yang masuk pada waktu-waktu tersebut. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita cintai. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita sayangi. Kalau itu dengan makhluk, kalau itu dengan manusia, lalu bagaimana dengan seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkinkah tidak punya waktu berkhulwat dengan Allah? Mungkinkah tidak punya waktu berdua-duaan saja, hadirin sekalian? Lalu ia cerita, ia curhat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ya'qub cerita tentang masalah beliau, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya menceritakan kepiluan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, bukankah banyak orang di dunia pergaulan itu berbicara, curhat, atau ketemu dengan temannya berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, hanya karena ia membutuhkan pendengar setia. Ia enggak membutuhkan nasihat, ia enggak membutuhkan masukan, dia hanya membutuhkan pendengar, ia hanya butuh telinga dari sahabatnya. Kalau itu yang kita lakukan pada saat kita punya masalah, kita akan cari teman kita. Kalau kita punya masalah, kita akan cari sahabat kita. Bapak-bapak enggak langsung pulang ke rumah lalu hubungi sahabat kita dan kita minta, lo ada waktu enggak? Kita cari angin dulu yuk. Dan teman kita akan paham begitu clue-nya atau passwordnya cari angin, berarti kita punya masalah. Dan dia selalu ada buat kita. Maka kita ketemu jam 8 malam, jam 9 malam, kita bicara dari A sampai Z, dan kita baru pulang jam 1 malam. Dapat solusi? Seringkali tidak. Dapat nasihat? Seringkali yang mendengar lebih banyak masalahnya daripada kita. Hadirin Allah muliakan. Tapi itu pola yang kita lakukan selama ini. Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana dengan As-Sami' yang maha mendengar? Dan di samping ia maha mendengar, fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa susahnya Allah selesaikan masalah kita dalam hitungan detik? Bukankah kita baca surat Yasin, lalu kita membaca sebuah ayat, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, fayakun, terjadi, maka terjadilah. Tapi mana waktu berkhulwat dengan Allah? Mana waktu cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tandus yang bernama Bakkah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berjalan, dan ketika berada di sebuah spot yang tidak bisa diakses oleh Hajar, tidak bisa dilihat oleh Hajar, maka beliau membalikkan badannya menuju Ka'bah. Lalu beliau berbicara, beliau berdoa, beliau berkhulwat dengan Allah. Beliau ceritakan masalahnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabb kami, aku baru saja meninggalkan istri dan anakku di sebuah lembah
3: min ghairi dzi zara'in, yang tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tapi ada harapan. Karena aku tinggalkan mereka berdua inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, semata-mata aku tinggalkan mereka agar mereka menegakkan sholat, menegakkan sholat. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Lihat, setelah bercerita kepada Allah, setelah bercerita hadirin, baru Nabi Ibrahim masuk ke permintaan. Faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke mereka. Karena kalau tidak ada manusia yang tertarik tinggal di lembah itu, maka Hajar dan Ismail akan wafat kemungkinan. Maka sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ayah, dan seorang yang sangat jenius, beliau meminta sebuah hal yang sangat jitu. Ya Allah, buat hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke Ka'bah, agar ada kehidupan di sana, agar mereka tidak seorang diri. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita dengan anak kecilnya kalau nggak ada siapa-siapa? Makanya kata para ulama, apabila detik ini kita merasa kangen ke Masjidil Haram, kita merasa rindu untuk ke Ka'bah Al-Musharrafah, ketahuilah pada detik itu pesannya adalah doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah sampai hari ini. Setiap keinginan untuk umrah, setiap harapan untuk mengunjungi Masjidil Haram, itu adalah jawaban Allah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa dengan doa tersebut. Betapa powerfulnya doa beliau hadirin. Doa yang dipanjatkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Setiap rasa rindu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu karena doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Itu salah satu sebabnya. Powerful hadirin. Lihat powerfulnya berkhulwat dengan Allah sampai hari ini. Sampai kita yang gak ada hubungannya dengan keluarga itu secara langsung merasakan dampak dari berkhulwatnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Dan lihat bagaimana Nabi Ibrahim bercerita hadirin. Bercerita. Apa susahnya Nabi Ibrahim to the point kepada Allah? Langsung aja di skip. Nabi Ibrahim enggak makan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Emangnya Allah enggak tahu hadirin sekalian? Allah al-alim, Allah al-khabir, Allah as-sami', Allah al-basir. Allah mengetahui apa yang Nabi Ibrahim lakukan, dan beliau lakukan itu karena perintah Allah tabaraka wa taala. Lalu kenapa Nabi Ibrahim bercerita? Karena disitulah kenikmatan bermunajat hadirin. Disitulah sensasi berkhulwat yang tidak pernah akan bisa dimengerti kecuali orang yang pernah ngejalanin itu. Hadirin, pernah lihat kasus hukuman mati? Berapa bulan lagi? Lalu ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin ketemu istri saya. Ada yang mengatakan, saya hanya ingin ketemu ibu saya. Atau ada yang mengatakan, saya hanya ingin ketemu anak saya. Lalu dipertemukan. Dan sebagian mereka itu gak bicara hadirin, hanya meluk. Tapi itu kado yang sangat mewah sebelum dia harus menjalankan hukuman tersebut. Hadirin, kebersamaan dengan pihak yang dicintai selalu indah. Itu yang diinginkan para pencinta hadirin. Para pencinta itu mengetahui dan menyadari bahwa kebersamaan lebih mahal daripada harta. Kebersamaan itu lebih mewah daripada fasilitas dunia. Lalu kita tanyakan kepada diri kita, berapa kali kita bermunajat kepada Allah? Sesering apa kita punya waktu bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat Nabi Ibrahim cerita, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di lembah yang tidak ada penghuninya. Gak ada air, gak ada pohon korma, gak ada pohon kelapa, gak ada pohon beringin, gak ada pohon jati, gak ada buah-buahan, gak ada onta di sana, dia gak ada air. Dan Allah tahu itu semua. Allah al-alim, Allah maha tahu. Tapi menceritakan sesuatu di hadapan yang kita cintai, itu adalah sensasi, hadirin. Itu adalah kenikmatan. Maka hidup ini cuma sekali, jamaah. Masa kita gak pernah merasakan sensasi itu? Kita hidup dengan makhluk, mana waktu dengan Allah? Kalau kebersamaan kita dengan orang yang paling baik di Jabotabek saja selalu indah. Kalau kita dikasih kesempatan ketemu sama orang yang paling baik se-Jabotabek, maka kita akan begitu berkesan dan kita akan ceritakan kebersamaan kita ke istri kita, ke suami kita, ke anak-anak kita. Lalu mana kebersamaan bersama Al-Muhsin yang maha baik, Al-Karim yang maha dermawan, Al-Aziz, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemana kita selama ini, hadirin? Kok gak ada waktu untuk itu? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, punya waktulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jemaah sekalian, yang kedua, kata para ulama, wasa'a yakhlu fiha, atau wasa'a yuhasibu fiha nafsahu, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Waktu yang kita gunakan untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri, untuk mengevaluasi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Hadirin, ada banyak orang hidup bertahun-tahun gak pernah mengevaluasi dirinya, tapi sering mengevaluasi orang lain, sering membahas aib orang lain. Adapun aib dirinya, lupa, hadirin. Kata para ulama, seperti Wahab bin Munabbih menyampaikan, orang yang punya akal sehat, dia akan sibuk dengan aibnya daripada ngurusin aib orang lain. Hadirin, Allah muliakan, mengevaluasi diri itu penting. Itu kunci semua orang-orang sukses. Al-Hasan Al-Basri, simak baik-baik ucapan ini, hadirin. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'min qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin itu pemimpin terhadap dirinya sendiri. Yuhasibu nafsahu. Ia akan selalu mengevaluasi dirinya. Ia akan selalu memuhasabah dirinya. Ia akan selalu mengaudit dirinya. Catat poin berikut ini, hadirin. Ini penekanan. Wa innama khaffal hisabu yawmal qiyamah ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syakkal hisabu yawmal qiyamah ala qawmin akhadu hadhal amra min ghairi muhasabah. Ketahuilah, hisab pada hari kiamat, hisab, hadirin, yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang dihisab sama Allah, udzib, dia akan menderita, hadirin sekalian. Manukishal hisabu udzib. Barang siapa yang dinikosh, yang diajak, dibahas dirinya oleh Allah, dia akan tersiksa. Hisab menakutkan, hadirin. Semua kita berharap masuk surga tanpa hisab. Kita berharap hisab kita, kalaupun harus hisab, dimudahkan semudah-mudahnya. Bagaimana cara mendapatkan hisab yang mudah? Kata Al-Hasan Al-Basri, hisab itu dimudahkan bagi orang-orang yang senantiasa menghisab dirinya pada saat dia hidup di dunia. Hisab itu di hari kiamat akan Allah mudahkan, akan Allah simpelkan bagi orang yang suka menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya, yang sibuk dengan aibnya, yang mengaudit dirinya pada saat dia hidup di dunia. Itu hadir. Harus ada waktu. Gak usah lama-lama, hadirin sekalian. Tapi rutin. Dan salah satu waktu yang disarankan Allah sebelum tidur. Sebelum tidur coba evaluasi apa yang saya sudah lakukan hari ini. Dosa apa yang saya kerjakan hari ini. Lalu kita istighfar minta ampun sama Allah. Lalu apa hal yang ditolong oleh Allah? Pertolongan Allah apa pada hari ini sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa beramal. Lalu kita jaga biar bisa istiqomah. Hadirin Allah muliakan, hisab dan hisab diri kita. Jangan fokus sama aib orang. Ngapain kita fokus sama aib orang? Kita aja udah akan ribet dengan aib kita sendiri. Kok masih ngurusin aib orang? Dengan aib kita aja kita jungkir balik nanti. Hadirin Allah muliakan. Wa inna masyaqqal hisabu yaumal qiyamah. Dan sebaliknya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hisab itu akan dipersulit, akan dibuat susah di hari kiamat nanti bagi orang yang hidup tanpa muhasabah. Yang hidupnya, hari-harinya, ia tidak pernah melakukan muhasabah. Hisab akan dipersulit bagi orang kayak gitu di akhir kelak. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin, dosa-dosa kita banyak, hadirin. Kita butuh dimudahkan oleh Allah pada hari kiamat. Maka hisab diri kita. Hisab diri kita. Hisab diri kita. Minta pertolongan kepada Allah. Dan ini adalah konsep atau kunci sukses seluruh orang. Dan yang terkadang kita miriskan, sebagian ahli dunia lebih ngerti tentang konsep ini dibanding orang-orang yang sudah berusaha belajar ilmu agama. Orang yang gak pernah sholat seringkali, orang yang gak pernah belajar, itu ngerti bahwa evaluasi itu penting. Di bidang manapun, evaluasi itu penting. Evaluasi itu penting. Makanya di dunia kehidupan kita sering suka mendengar istilah exit briefing. Apa maksud exit briefing, hadirin? Evaluasi apa yang sudah dilakukan pada hari itu. Itu konsep kita, hadirin sekalian. Hisaplah diri kita. Hisaplah diri kita. Ada banyak amalan yang kita sia-siakan karena kita gak pernah evaluasi diri. Dan anak ada banyak dosa, ada banyak kesalahan, ada banyak kekhilafan yang seharusnya kita bisa hentikan dari 20 tahun yang lalu misalnya. Atau dari 25 tahun yang lalu. Tapi kita jalani terus karena kita gak pernah mengevaluasi diri kita. Hisaplah diri kita, mumpung masih ada waktu. Kata para ulama kita, hadirin Allah muliakan, seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, fa'innal yawma amalun wala hisab. Hari ini adalah waktu beramal dan bukan waktu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan di hari kiamat kelak itulah waktunya dihisab sama Allah dan tidak ada amal lagi. Mumpung kita belum dihisab sama Allah, hisab diri kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Audit diri kalian sebelum kalian diaudit oleh Allah. Evaluasi diri kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, hadirin Allah muliakan. Waktu yang ketiga, wasa'ah yakhlu fiha bi ashabihi alladhina yukhbirunahu bi uyubihi wa yuhadithunahu an dhati nafsihi. Waktu yang ketiga yang harus kita miliki selain ibadah-ibadah wajib kita, selain tugas-tugas kita dan kewajiban kita, apa waktu yang ketiga, hadirin sekalian? Kita harus punya waktu bersama saudara dan sahabat yang soleh. Ini penting, harus yang soleh. Kenalan siapa aja, hadirin. Nabi SAW juga punya interaksi dengan orang-orang munafik. Tapi beliau senantiasa bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kita harus punya waktu dengan orang-orang soleh. Catat baik-baik kriteria mereka. Selain soleh, yukhbirunahu bi uyubihi. Orang-orang itu bisa mengkoreksi aib-aib kita. Berani menyampaikan aib-aib kita. Berani menyampaikan kesalahan-kesalahan kita. Kekhilafan-kekhilafan kita. Dengan adab. Dengan baik. Dengan lembut. Dengan elegan. Wa yuhadithunahu an dhati nafsihi. Dan orang-orang itu bisa ngebacain diri kita, bisa memprofiling kita, hadirin. Mas, kamu tuh kekuatan kamu tuh di sini gitu. Kamu lemahnya di sini gitu. Jadi kamu perbaiki kelemahan kamu atau jangan main di situ, main di sini aja. Kamu enggak kuat di situ. Cari orang-orang seperti itu. Cari orang-orang soleh yang berani bicara. Cari orang-orang soleh yang mau kasih masukan kepada kita. Cari orang-orang soleh yang bisa memperbaiki aib-aib kita. Makanya kaidahnya al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Fungsi cermin itu apa sih, hadir sekalian? Gitu. Kalau baju kita kusut, peci kita agak miring, cermin dibenerin lagi, dilurusin. Itu fungsi cermin. Fungsi cermin adalah memastikan bahwa penampilan kita tepat, baik. Nah, fungsi sahabat itu demikian. Dan hati-hati dengan sahabat yang ABS. Sahabat yang penting kita senang, hadirin. Sahabat yang penting ditraktir sama kita. Yang penting kita ditraktir. Sahabat yang enggak, yang hanya muji-muji kita. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan orang yang kalau muji Anda berlebihan. Karena kalau dia punya mental memuji Anda berlebihan, maka kalau dia mencela Anda, dia akan mencela berlebihan juga. Hati-hati. Jangan senang, bahaya orang kayak gitu. Cari orang yang bisa memberikan masukan kepada kita. Dan ini penting.

mu'asyarati ghairihi minat tulab. Seseorang penuntut ilmu itu butuh bergaul dan berinteraksi dengan penuntut ilmu. Jadi kalau ditanya, jadi dengan siapa saya harus bersahabat, Pak Ustadz? Dengan penuntut ilmu. Yang maksudnya orang-orang yang punya karakter menuntut ilmu. Mungkin dia bukan santri. Bukan, dia bukan santriwati. Tapi karakternya. Tapi sikapnya, dia adalah pembelajar sejati. Kalau bicara sama dia itu nggak keluar dari dalil, terlepas secara langsung maupun tidak langsung, nggak mau bermaksiat. Kalau bicara nggak tertarik ngomongin orang, nggak tertarik bicara aib orang, tapi lebih saling nasihat menasehati, saling memberikan nasihat. Sebagaimana tadi kata para ulama, dia bisa kasih tahu kekurangan kita, kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita untuk kita perbaiki. Cari itu. Makanya kaidah besar, hadirin sekalian. Kata para ulama seperti Syekh Saleh, wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu. Maka bagi orang yang punya mimpi besar, mimpi yang tinggi, dia tidak akan berhasil meraih mimpinya kecuali dia punya sahabat yang soleh yang senantiasa membantu dia. Itu poin. Jadi jangan pernah berpikir kita akan berhasil tanpa sahabat yang soleh. Kita butuh sahabat yang soleh. Itu penting, hadirin. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Khalil itu bukan hanya sekedar kenal. Khalil itu hubungan yang sangat dalam. Itu hadis yang disampaikan oleh diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi rahimahumullahu taala. Seseorang itu, hadirin, di atas agama sahabat dekatnya, itu. Sahabat dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Makanya Ibnu Mas'ud hadirin sekalian pernah mengatakan begini, "I'tabirur rajula biman yusahib." Nilailah seseorang dari sahabatnya. Fa inna ma yusahibu ar-rajula man huwa mithluhu, karena seseorang itu bersahabat dengan yang setipe dengan dia. Makanya ulama mengatakan kalau pengen tahu orang itu siapa sih, anil mar'i la yus'al anhu sal an sahibihi au kama qala. Kata para ulama, seseorang itu kalau kita ingin tahu siapa dia, kita tidak harus tahu detail tentang dia, tapi opsi lain cek siapa sahabatnya, ya begitulah dia. Begitu. Penting, apalagi kondisi sekarang, cari sahabat, hadirin, dan harus punya waktu. Nabi SAW itu sibuk, tapi selalu punya waktu dengan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, selalu demikian. Umar bin Abdul Aziz itu sibuk khalifah, tapi selalu punya waktu bersama para ulama dan sahabat-sahabat beliau rahimahullahu ta'ala. Orang-orang besar itu selalu punya waktu dengan orang-orang soleh, gak sendirian. Bahkan Nabi Musa ketika disuruh berdakwah menghadapi Fir'aun, apa yang beliau minta? Rabbi syrahli sadri, Masya Allah hafal nih, wa yasirli wahlul uqdatan yafqahu wa ja'alli. Kok diam? Tadi bagus tadi tuh. Kenapa tiba-tiba diam? Pak Ustaz, sampai situ dulu Pak Ustaz. Setelah juga. Wa ja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah salah satu keluargaku sebagai teman seperjuanganku. Kalau boleh request ya Allah, saya request Harun ya Allah. Harun. Nabi Musa gak mau berjuang sendirian. Nabi Musa alaihissalam gak mau berjuang sendirian. Kok kita berjuang sendirian, hadirin? Kok kita istiqomah sendirian? Sehebat itukah iman kita? Sedalam itukah ketakwaan kita? Ini Nabi Musa, kalimullah. Manusia yang diajak bicara oleh Allah alaihissalam.
Nabi Musa salah satu ulul azmi minar rusul.

0: Lima terbaik hadirin. Maunya sama Nabi Harun, enggak mau sendirian. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Nabi SAW hidup dengan para sahabat beliau. Makanya hadirin sekalian, para sahabat ketika mengorbankan harta mereka di kota Mekah, meninggalkan properti mereka di kota Mekah, meninggalkan tanah mereka di kota Mekah, meninggalkan hewan-hewan ternak mereka di kota Mekah, berapa kerugian Abu Bakar As-Siddiq hadirin pada saat hijrah? Berapa kerugian Umar bin Khattab radhiyallahu pada saat hijrah? Berapa kerugian Utsman bin Affan secara materi, secara hijrah? Kenapa mereka lakukan itu? Apakah sebatas cari majelis taklim? Bukan. Mereka tinggalkan itu semua agar bisa punya kehidupan dengan sosok termulia sallallahu alaihi wasallam. Punya kehidupan dengan orang soleh itu penting. Dan punya kehidupan dengan orang soleh memang butuh modal lah diri. Butuh pengorbanan. Sebagaimana yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan hasilnya apa? Mereka menjadi generasi terbaik. Dan mereka sukses. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Itu poin hadirin sekalian. Lingkungan sangat penting. Itu sangat menentukan sahabat hadirin. Itu sangat menentukan iman kita, sangat menentukan takwa kita, sangat menentukan pola pikir kita, sangat menentukan bagaimana kita melihat, dari angle mana, dari sisi mana kita membaca sebuah persoalan. Sahabat itu sangat penting. Saya kasih analogi sederhana hadirin sekalian. Apabila di hari Ahad pagi hadirin olahraga, di depan sini kan masih Car Free Day gak sih kalau itu? Masih ya, Masya Allah, masih. Masih Car Free Day. Oh, kita lari gitu. Suka lari gak hadirin? Hah? Sering ya? Sering lari gimana hadirin? Maraton, sprint? Oh, lari dari kenyataan. Bagus. Bisa dimengerti dari. Jangan, lari maraton aja lah. Jangan lari dari kenyataan. Ketika kita lari, lalu kita haus. Lalu di depan kita ada sebuah warung. Lalu kita berhenti sejenak, lalu kita beli air mineral, satu botol air mineral. Harganya berapa hadirin? Hah? 5.000 ya? Hah? Berapa? Hah? Sama semua ya. Bersaing ya. Di antara antum ya, harganya bagus 5.000. Gak ada yang 4,5? 5.000, Masya Allah. Jadi harganya, value-nya 5.000. Itu pagi, minggu pagi keringetan minum. Minggu siangnya, hadirin punya meeting. Ada janji, ada appointment sama seseorang di salah satu restoran bintang 5. Nunggu orangnya belum datang. Ya udah pesan air mineral. Ternyata dibawain air mineral dengan brand yang sama. Brand yang sama. Artinya pabrikannya sama nih hadirin. Gitu loh. Pabrikannya sama. Sumbernya sama juga. Pada saat kita orangnya tuh udah datang, ternyata jangan di sini deh, kita pindah aja ke lobby hotel. Kita mau pamit. Ditagi dong, dikasih bill. Berapa harganya itu? Ay. Hah? Berapa harganya? Masya Allah. Kok kayak lelang hadirin? 20.000 atau 30.000. Bayangkan hadirin sekalian. Yang tadi berapa? Yang tadi? 5.000. Siangnya? Kenapa hadirin? Apakah karena harga pagi 5.000, lalu harga siang 30.000? Terus apa yang membedakan value mereka? Hah? Atau antum marah-marah, kira-kira tersinggung gak? Atau apa dilawan gak itu? Kasir restorannya? Jangan bawain aneh ya. Tadi pagi aneh baru beli. Harganya 5.000. Ini penipuan. Gitu loh. Ani mau masukin sosmed dulu, gitu loh. Hadirin, seperti itu? Enggak. Kenapa kita enggak merasa ditipu? Cuman beda jam loh, brandnya sama. Karena kita memang tidak ditipu. Itulah harga dan nilai yang berlaku di sana. Lalu apa yang membedakan? Kenapa yang satu 5.000 value-nya, yang satu 20 atau 30.000? Jawabannya apa, hadirin? Lingkungannya berbeda. Lingkungannya berbeda. Jadi jangankan manusia, benda mati aja, kalau ditaruh di kaki lima, maka nilainya dan value-nya kaki lima. Dan begitu, botol yang sama, brand, pabrikannya sama, sumbernya sama. Tapi begitu ditaruh di lingkungan bintang lima, maka nilai dan value-nya bintang lima. Maka silakan pilih sendiri untuk kehidupan antum. Antum mau menjadi pribadi kaki lima atau pribadi yang imannya bintang lima? Kita mau takwa kita takwa kaki lima atau takwa bintang lima? Yang salah satu penentu adalah bagaimana lingkungan kita. Kalau kita punya kehidupan dengan orang-orang yang imannya kaki, imannya bintang lima, ketakwaannya bintang lima, keikhlasannya bintang lima, sabarnya bintang lima, maka insya Allah itu akan mendongkrak kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita bermain dan punya kehidupan dan hanya muter-muter dengan orang-orang yang keikhlasannya, terus kesabarannya rendah, baperan, tersinggungan, hobinya makan bangkai manusia, gibah, fitnah, ya kita jadi pemakan bangkai, kanibal kita dan sekalian, pemakan bangkai. Hadirin, makanya kita butuh waktu bersama mereka. Yang terakhir, waktu yang disampaikan para ulama di sela-sela kewajiban kita, atau selain waktu mengerjakan ibadah wajib, tugas-tugas dan tanggung jawab, di antara waktu yang penting agar kalau kita ingin sukses adalah wasa'atun yakhlu fiha biladzatih. Kita perlu punya waktu untuk hobi kita yang kita sukai. Tapi halal, harus halal. Yahil wa yajmul. Jadi kita butuh waktu di mana kita mengerjakan apa yang kita sukai. Apa yang menurut kita itu nikmat, lezat. Tapi syaratnya harus apa? Halal. Dan indah, wa yajmul, indah. Kita suka dengan itu. Fi hadhi sa'a aunan ala tilka sa'at. Karena emangnya penting, Ustaz? Ini bukan kata, ini kata para ulama. Kata para ulama. Dan para ulama masukkan hal ini dalam buku mereka, karena waktu yang kita habiskan secara proporsional dengan hal yang kita sukai dan halal, hal yang menjadi hobi kita dan halal, itu membantu kita mengerjakan waktu-waktu yang lain. Sangat membantu. Waktu kita sama Allah, waktu kita mengerjakan kewajiban, waktu kita mengerjakan tanggung jawab, waktu kita berkhulwat, waktu kita bermuhasabah, waktu kita dengan teman-teman yang lain. Karena bisa jadi sahabat-sahabat yang soleh kita hobinya beda dengan kita. Betul gak, hadirin? Betul, gitu loh. Mereka hobinya nyelam, gitu loh. Kita gak bisa berenang. Ya kalau kita gak, kalau kita tetap paksa, ya man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilallah masuk surga. Mereka hobinya nyelam di laut lepas. Anda gak bisa berenang, ya jangan coba-coba. Artinya bisa jadi sahabat-sahabat yang soleh itu hobinya beda, kegemaran beda. Gak usah dipaksain. Cari waktu untuk diri kita mengerjakan atau menghabiskan waktu untuk hal yang kita sukai, asal proporsional, proporsional. Proporsional. Proporsional. Hadirin Allah muliakan. Makanya sebagian para ulama, seperti Syekhul Islam mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan syahwat, menciptakan nafsu, itu hukum asalnya untuk mensupport maslahat manusia. Gitu. Tapi yang jadi masalah, kita suka overdosis. Nah ini, dosisnya aja dimainkan. Jadi setelah ngaji bukan berarti harus mengebiri dan gak punya nafsu. Repot hadirin. Ini salah paham. Nafsu itu penting. Rencana habis kajian hadirin mau ngapain? Ya Allah, gak punya arah hidup ya. Separah itu. Habis kajian mau ngapain? Mau makan gak? Masya Allah, makan siang. Enaknya apa sih di sini kulinernya? Ayo terapkan dong. Dan ajak-ajak dong. Hadirin, kira-kira kalau kita gak punya nafsu, kita bisa makan apa enggak? Udah gak senang. Lihat banyak orang yang sakit dan akhirnya kondisinya turun, turun, turun, turun, turun. Ketika disuruh, ayo mas makan mas, ayo mbak makan mbak. Jawaban mereka apa? Saya gak nafsu. Tapi mbak harus makan, kalau gak mbak drop terus dan ini bahaya. Enggak, saya gak nafsu. Bahaya orang kalau gak punya nafsu. Bahaya. Hadirin gak akan nikah kalau gak punya nafsu. Dan lain sebagainya. Sulit punya keturunan. Oleh karena itu hadirin sekalian, itu yang dijelaskan Paulus. Jadi kita punya sisihkan waktu untuk apa? Untuk hal-hal yang mubah dan kita sukai. Makanya lihat bagaimana kehidupan yang ditata oleh para ulama sangat humanis hadirin. Sangat mengakomodir sisi kemanusiaan kita yang tidak boleh, jangan offside. Jangan berlebih-lebihan. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan berlebih-lebihan atau jangan kurang. Perlu itu hadirin. Makanya kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau sama Aisyah, apa yang beliau lakukan? Lomba lari hadirin. Lomba lari. Saya ingin tanya hadirin. Terakhir lomba lari sama istri di tahun berapa? Nah, jujur, jujur. Coba kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, kapan terakhir suaminya ngajak lomba lari? Hah? Apa? Ya Allah. Ibu-ibu jomblo apa udah nikah? Nikah udah berapa tahun? Bu, nikah udah berapa tahun, Bu? Oh, enggak, belum ada yang nikah di sini. Ya pantesan aja belum pernah diajak, kok enggak ada suaminya. Jadi hadirin Allah muliakan. Lihat Nabi SAW, lomba. Nabi SAW mandi bareng dengan istri beliau, alaihi salatu wassalam. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Id, Nabi SAW memotivasi Bani Arfida. Kata Nabi SAW, il'abu ya Bani Arfida. Terus bermain, wahya Bani Arfida. Hatta ta'lamal Yahudu wa Nasara anna fi dinina fussa. Agar orang Yahudi dan Nasrani tahu, di dalam agama kita pun ada kelapangan, ada keceriaan, ada kegembiraan gitu. Perlu. Perlu hal demikian. Jadi jangan setelah belajar, setelah tobat tuh muka serius terus. Jangan. Serius ada waktunya. Saatan-saatan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktunya kita serius. Ada waktunya kita menangis karena dosa-dosa kita. Ada waktunya kita menikmati hal-hal yang Allah mubahkan bagi kita. Itulah empat waktu yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana yang dibawakan oleh banyak para ulama seperti tadi, seperti Ibn Abi Wahab bin Munabbi, lalu Ibn Abi Dunya, lalu Syekhul Islam, lalu kalau nggak salah juga Abdul Razak dan lain sebagainya. Dan semoga ini membantu kita dalam mengatur waktu kita, selain waktu kita untuk kewajiban dan tanggung jawab dan tugas-tugas lainnya. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga para ulama, menjaga dan merahmati para ulama kita, amin ya rabbal alamin. Tadi disebutkan waktu yang keempat adalah menghabiskan waktu untuk hobi yang halal. Mohon nasihatnya Ustadz bagi kami para suami yang mempunyai hobi misalnya badminton. Namun istri di rumah suka protes jika kami melakukan aktivitas tersebut. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kenapa ibu-ibu ini? Ternyata ibu-ibu posesif ya di sini. Gini loh, jangan cepat-cepat menyalahkan istri. Betul ibu-ibu? Masya Allah. Ya. Loh, kita ini harus baik-baik sama wanita. Istausu binisa'i khairan, kata Nabi SAW. Gini, proporsional aja. Ibu-ibu, jangan membatasi atau posesif. Bapak-bapak tahu waktu gitu loh. Seringkali ya yang membuat istri itu protes karena mainnya cuma setengah jam, baru pulang 4 jam kemudian gitu loh. Ya ngobrol lah, inilah, nanti ngopi lah, habis ngopi nanti jajan lah. Padahal mainnya itu 30 menit gitu loh. 30 menit itu pun udah ganda gitu loh. Ganda. Kan udah capek gitu. Atau istri hadirin sekarang protes karena mungkin yang dimainkan bukan single atau ganda putra, tapi ganda campuran. Nah, itu perlu dievaluasi. Ngerti kan gitu loh. Jadi pastikan aman, terus aurat dijaga gitu loh. Dan waktunya itu harus proporsional. Ingat, ini bukan berarti kita bebas ngilang gitu, apa pamitan minggu pagi pulang baru Senin malam, ya jangan lah. Main tuh sebentar aja, gitu loh. Tadi olahraga nggak hadirin sekalian? Nggak olahraga? Olahraga nggak sih tadi? Saya tadi masih bisa olahraga, alhamdulillah. Masih bisa olahraga, terus perjalanan lumayan jauh ke sini. Masih bisa. Ahad pagi kan waktu yang sangat indah buat aktivitas fisik. Jadi itu tadi poinnya gini loh. Poinnya artinya kita tuh masih bisa olahraga di waktu pagi, lalu habis itu tetap menjalankan aktivitas berikutnya. Enggak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sering berbuat dosa di kala sendiri, bagaimana cara meninggalkannya Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama ini hal yang tidak mudah memang dan sulit dihindari kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Nabi kita memberikan perhatian masalah ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita sudah tergelincir, segera istighfar dan taubat. Dan jangan cerita. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Nabi kita SAW bersabda, yang artinya setiap umatku akan dimaafkan kecuali yang menampakkan maksiatnya. Dan salah satu bentuk menampakkan maksiat adalah dia mengerjakan maksiat dan gak ada yang tahu karena Allah tutup, lalu dia ceritakan maksiat tersebut. Jadi jangan diceritakan. Semoga dengan kita tidak menceritakan, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus yang berikutnya, tanamkan iman dan akidah yang kuat. Bahwa khususnya tauhid asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah hatta la taj'alillaha ahwana nadhirina ilaik. Bertakwalah kepada Allah sehingga Anda tidak menjadikan Allah pihak yang paling rendah dari pihak-pihak yang melihat Anda. Artinya gini, kalau istri Anda melihat Anda malu melakukan hal itu. Tapi begitu enggak ada siapapun kecuali Allah, ketika kita sendiri Allah Maha melihat, enggak hadirin. Allah Maha melihat, tapi kita enggak malu. Berarti lawazimnya di konsekuensi dari itu atau kelaziman dari itu, dikhawatirkan Allah lebih rendah dibanding manusia. Kalau suami kita tahu, kita sangat gak nyaman. Tapi ketika Allah tahu, kok kita nyaman aja? Ketika tetangga tahu, kita gak nyaman. Tapi ketika Allah tahu, kok kita nyaman aja? Itu poinnya, hadirin sekalian. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, bahkan ketika anak tetangga tahu, anak tetangga gak bisa ngapa-ngapain nih, kita gak nyaman. Kok ketika Allah yang tahu, kita gak nyaman. Dan bahkan hadirin sekalian, kita tuh gak enak dilihat orang padahal kita melakukan hal yang mubah misalnya. Tapi kenapa ketika maksiat, Allah lihat kita nyaman-nyaman saja? Benar gak sih? Kita suka gitu gak sih? Ada banyak hal yang kalau kita lakukan mubah, tapi kalau orang lihat, kita malu, kita gak nyaman. Benar gak? Contoh misalnya, apabila bapak-bapak sekalian pakai pakaian seragam SD, atau mirip seragam SD, kekajiannya pakai atasannya putih, celananya merah. Boleh gak? Atau SMP deh, putih, bajunya celananya biru, atau abu-abu gitu loh. Gimana Pak? Setuju gak? Kajian besok, pakai baju putih gitu, kita kasih hem gitu, terus abu-abu. Nyaman gak sih kita? Gak nyaman. Padahal emang haram hadirin pakai itu? Enggak. Kenapa gak nyaman? Karena bahannya jelek? Kenapa gak nyaman? Karena diliatin orang kan gitu kan? Karena diliatin orang, padahal gak haram. Lalu bagaimana ketika kita melakukan maksiat, Allah yang Maha melihat? Enggak mudah. Semua kita punya PR mujahadah ketika sendirian. Semoga Allah jaga kita dan semoga Allah ampuni kita. Dan terakhir itu tadi, ketika sedang tidak ada siapa-siapa, isi dengan berkhulwat dengan Allah. Coba ceritalah masalah kita. Jadi tutup pintu kepada syaitan dan kita fokus pada masalah-masalah kita. Semoga ini bermanfaat bagi yang berbicara dan jamaah sekalian. Dan mohon maaf waktu sudah habis. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan ketika kita pulang, perbanyak doa Rabbana taqabbal minna, hadirin. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Senang bisa belajar dengan hadirin sekalian di masjid ini. Dan semoga masjid ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan DKM-nya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus membuat program-program yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Subhanakallahumma ilahi illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Tetapi
0: dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih.
0: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.
1: Lahu da'watul haqq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.
1: Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.

mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: kok.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.

Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Radio Muad bin Jabal.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah, ayah.
1: Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah, patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Well,

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa in kal'anata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Idh dakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa
0: Ya. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika biqit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummu Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
4: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.
3: Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin

0: اللَّهُ وَلَدًا.
1: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.
0: مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَلِبًا.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: hadzal hadithi asafa.
1: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
1: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.

0: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

0: Ananda.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: هداه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.
0: Wah.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: abada.
1: Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."
0: Saya

0: أحدا.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah tiga, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah lima, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
0: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.
0: إلا

0: syada.
1: Kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
0: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: واصبر نفسك

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

0: amalan.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Ula.

0: Wong.
1: Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua pohon kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika ia bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.
1: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak.

kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"

Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Walaula

Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan.

0: Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya kembali.
1: وأحيط بثمره فأصبح

0: فمن لم أشرك بربي أحدا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

0: Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

0: Ada.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
0: Wow.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: يظلم ربك أحدا.
1: Dan diletakkannya kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.
0: وَإِذْ قُلْنَا

0: badala.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka.

0: أهملوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: Dan orang-orang yang berdosa melihat mereka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
0: Walaqad sarra

0: jadala.
1: Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: juga.
1: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
0: Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun.
0: Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri sarba.
1: Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.

Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan itu. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Muridnya menjawab, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
0: قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami.

0: rusda.
1: Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?"
1: Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
0: Qala

0: ربك أمرا.
1: Musa berkata, Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun.
0: قال

Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu."

0: خلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra.
1: Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar."
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?"

0: عُذْرًا.
1: Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberi maaf kepadaku.
0: فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ

0: لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."
0: Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alayhi sabra.
1: Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya."
0: Amma as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti anak mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya.

0: dong.
1: Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada umur dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku melakukan itu bukanlah menurut kemauanku sendiri. Demikianlah maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu ceritanya tentangnya.

0: sababa.
1: Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

0: husna.
1: Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka."
0: Qala

0: nukra.
1: Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang amat sangat.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian dia menempuh jalan yang lain.
1: Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra.
0: Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang dapat melindunginya dari teriknya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.
1: Hatta

0: Hingga apabila dia telah sampai di antara dua bukit, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tiada mengerti pembicaraan.
1: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل

Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan upeti kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"

Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka."

Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zurkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya.

0: حَقًّا.
1: Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikan hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas.

0: Maka, apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatannya?

0: yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya.
1: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم

Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kafir terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amal-amal mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat.

0: Demikian balasannya mereka, yaitu neraka jahanam, disebabkan kekafirannya dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala.
0: Mereka kekal dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya.
1: Qul

0: يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.
2: 94,3 FM.
3: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
7: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar sekalian, alhamdulillah di awal pekan ini, di tanggal 9 dari bulan Jumadal Ula tahun 1438 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik kepada kita sekalian yang patut kita syukuri, yaitu taufik untuk menghadiri majelis ilmu di pagi hari yang berbahagia ini. Dan biidznillah kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan surat Hud, di mana kita insya Allah akan membahas ayat yang ke-6 dari surat yang mulia ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6.

0: قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha kecuali Allah lah yang wajib untuk memberikan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Para hadirin dan para pendengar sekalian, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, dan ini diisyaratkan dengan keberadaan wawu yang ada di awal ayat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberi rizkinya. Ketika di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, sehingga Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang ditampakkan, dan bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Maka demikian pula di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan kemahaluasan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, maka demikian pula rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga sangat amat luas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada setiap binatang yang melata di muka bumi ini, baik yang berakal atau yang tidak berakal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha mengetahui di mana tempat binatang melata itu berada dan kemana ia hendak pergi. Semuanya tercatat dalam sebuah kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ahli tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala laqad takaffala Allahu bi rizqin jami'a ma dabba 'ala wajhil ard tafaddulan minhu wa ya'lamu makana istiqrarihi fi hayatihi wa ba'da mautihi wa ya'lamu al-mawdi'a alladhi yamutu fihi kullu dhalika maktubun fi kitabin 'indillahi mubinin an jami'i dhalik.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah laqad takaffala Allahu bi rizqi jami'i ma dabba 'ala wajhil ard. Sungguh Allah telah menanggung rizki semua binatang yang melata di muka bumi. Tafaddulan minhu, sebagai bentuk karunia darinya. Wa ya'lamu makana istiqrarihi fi hayatihi wa ba'da mautihi. Dan Allah mengetahui tempat tinggalnya di saat makhluk itu masih hidup dan setelah ia meninggal. Wa ya'lamu al-mawdi'a alladhi yamutu fih, dan Allah mengetahui tempat di mana ia akan meninggal. Kullu dhalika maktubun fi kitabin indallahi mubinun an jami'i dhalik. Semua itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab yang menjelaskan itu semua. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini Ya, apa sebenarnya binatang yang melata ini? Al-Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau mengatakan ad-dabbah, binatang melata adalah nama bagi setiap binatang yang memiliki ruh, baik itu jantan atau betina, laki-laki atau perempuan, akilan au ghairuh, baik dia itu berakal atau tidak. Jadi manusia, binatang, semuanya masuk ke dalam kategori dabbah. Ma'khudun minad dabib. Kata-kata ini diambilkan dari kata dabib. Dabib artinya langkahan kaki atau pergerakan langkah kaki yang pendek. Ini namanya dabib. Namun secara uruf, umumnya orang Arab mengatakan bahwa binatang melata ini berkaki empat. Yang berkaki empat dikatakan dabbah. Tetapi itu uruf mereka. Tapi apabila kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, maka maksud daripada dabbah, binatang melata itu tidak hanya binatang yang berkaki empat. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makna dabbah, dan Al-Qur'an menafsirkan, ya, saling menafsirkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Manakala kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 45, Allah menjelaskan tentang apa itu dabbah. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, dan Allah telah menciptakan setiap binatang melata di muka bumi ini dari air. Kemudian Allah berfirman, faminhum may yamshi ala batni, sebagian dari binatang melata itu ada yang berjalan di atas perutnya, ya, seperti ular, ulat, dan semisalnya. Wa minhum may yamshi ala rijlain, sebagian dari mereka ada yang berjalan dengan menggunakan dua kaki, termasuk di antaranya kita sekalian manusia. Wa minhum may yamshi ala arba, dan sebagian dari mereka ada yang berjalan dengan menggunakan empat kaki. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan dabbah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Alusi itu adalah setiap makhluk hidup yang bernyawa, baik berakal atau tidak, laki-laki atau perempuan, jantan atau betina, semuanya masuk ke dalam kategori dabbah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah akan memberikannya rizki. 'Alallah, 'alallah artinya kewajiban Allah. Jadi sungguhnya kita tidak perlu untuk, ya, bimbang karena takut, khawatir tidak mendapatkan rizki. Karena sudah menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki kepada kita sekalian. Ya. Jadi Allah tidak mungkin menterlantarkan kita sekalian dan tidak memberikan rizki kepada kita. Sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Adz-Dzariyat, ya. Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayut'imun." Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan rizki dari mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak menginginkan kita memberikan makan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah Allah pemberi rizki. Ya. Jadi kita hanya berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala, atau kalau seandainya kita sekalian telah beribadah kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan memberikan rizki kepada kita. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Oleh sebab itulah dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa allahi rizquha. Ada salah seorang salaf dikeluhkan kepadanya tentang naiknya berbagai macam harga makanan pokok. Ya, beliau mengatakan, saya tidak peduli walaupun satu butir gandum itu nanti harganya mencapai satu dinar. Satu butir gandum harganya satu dinar. Satu dinar itu 4 gram seperempat. Saya tidak peduli. Ya. Alayya an a'budahu kama amaroni. Karena kewajiban saya adalah beribadah kepadanya sebagaimana Allah telah perintahkan kepada saya. Wa alaihi ayurzuqani kama wa'adani. Allah berkewajiban ya memberikan rizki kepada kita sebagaimana telah Allah janjikan kepada kita. Jadi karena rizki itu datang dari Allah. Jadi tidak perlu kemudian kita terlalu bimbang untuk memikirkan bagaimana sekarang berbagai macam kebutuhan pokok meningkat. Ya, itu semua sesungguhnya adalah juga merupakan bagian daripada ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Apakah kita akan termasuk ke dalam golongan manusia yang beribadah kepada Allah di atas satu tepi, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj, waminan nasi maya'budullaha ala harf. Sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas satu tepi. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan itma'an nabih, maka dia merasa tenang, tenteram. Tapi apabila asobat hu fitnah, apabila dia ditimpa oleh ujian, cobaan, inqalabat ala wajhihi. Kemudian dia berpaling ke belakang. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan kesenangan, dia beribadah. Tapi ketika kemudian ditimpakan musibah, dia kemudian berkeluh kesah. Ya. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa allahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang meletak pun di muka bumi ini kecuali Allah akan memberikan rizki kepadanya. Tidak berarti ketika Allah telah memberikan janji kepada manusia untuk memberikan rizki, tidak berarti kemudian kita tidak diperintahkan untuk melakukan berbagai macam sebab yang dapat mewujudkan rizki kita tersebut. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berusaha dan bekerja keras di dalam mencari rizki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladzi ja'ala lakumul ardo dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu tunduk bagi kalian. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di muka bumi tersebut untuk mencari rizki. Wa kulu min rizqi. Jadi kita tidak diperintahkan untuk cukup berpangku tangan dan menunggu rizki dari Allah, tapi juga harus bekerja keras, ya bekerja keras untuk mendapatkan rizki tersebut. Dan dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Di sini dikedepankan kalimat 'alallahi rizquha lebih dikedepankan dari kata-kata rizquha. Ya, karena susunan awalnya Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha 'ala Allah. Ya, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali rizkinya ada di tangan Allah gitu, atau kecuali rizkinya ya Allah akan penuhi. Tetapi di sini disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, bukan rizquha 'ala Allah. Susunan seperti ini selalu sering kita bahas di dalam kajian tafsir, namanya takhir atau taqdim haqqahu takhir, mengedepankan yang semestinya di belakang. Fungsinya adalah untuk menunjukkan kehanyaan dan kehususan. Artinya memang tidak ada sumber lain, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan rizki kepada kita kecuali Allah. Ya, untuk menunjukkan penghususan itulah maka kemudian jar majrur, ya, kalimat Allah dikedepankan daripada kata rizquha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat tinggal binatang-binatang melata tersebut dan juga tempat penyimpanannya. Apa yang dimaksud dengan mustaqarr? Tempat tinggalnya di sini. Ya. Tempat tinggalnya adalah baik ketika binatang melata itu masih ada di dalam tulang sulbi nenek moyangnya atau ada di dalam rahim ibunya atau ada di, masih ada di dalam telur. Ya, masuk juga ke dalam kategori mustauda adalah tempat-tempat tinggalnya setelah dia terlahir. Kalau manusia di rumah-rumahnya, kalau binatang di lubang-lubangnya atau di kandang-kandangnya, ini semua masuk ke dalam kategori mustauda atau mustaqarr. Wa mustauda'aha dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, wa mustauda'aha adalah tempat penyimpanannya setelah dia meninggal. Ya, setelah dia meninggal, baik dia meninggal di kubur atau kemudian meninggal di tengah lautan atau terbakar, ya, terbakar oleh api dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi SAW beliau bersabda, "Idza kana ajalu ahadikum bi ardin." Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal salah seorang di antara kalian di sebuah tempat di muka bumi ini, utihat lahu ilaiha hajah, maka Allah akan menjadikan sebuah kebutuhan bagi orang tersebut di belahan bumi tersebut. Hatta idza balagha, sehingga apabila dia sampai di tempat itu, ya, aqdha atharahu minha fayuqbad, maka kemudian orang tersebut akan pergi ke tempat itu untuk melakukan, ya, kebutuhannya, lalu kemudian sesampai orang itu di tempat itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqulul ardu yaumal qiyamah, lalu kemudian bumi pada hari kiamat kelak akan mengatakan, hada mastauda'atni, inilah ya Allah tempat penyimpanannya, tempat di mana aku telah engkau jadikan sebagai tempat penyimpanannya, tempat di mana dia meninggal. Ya, karena orang meninggal, ya, telah ditetapkan di mana ia meninggal dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah menjadi rahasia ilahi, katanya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bagian dari kunci rahasia ilmu gaib, 5 kunci rahasia ilmu gaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Luqman, yang terakhir adalah wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di belahan bumi mana dia meninggal. Kadang seseorang dia meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, padahal seumur hidupnya hanya satu kali itu di sana gitu. Ya, semasa hidupnya tidak pernah pergi kemana-mana. Giliran pergi ke suatu tempat, dia meninggal di tempat itu. Allah jadikan adanya keperluan bagi orang tersebut di negeri itu. Kemudian dia pergi ke sana, lalu kemudian dicabut nyawanya. Ini adalah mustauda'aha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Kemudian Allah berfirman, kullun fi kitabim mubin. Ya, kullun. Kullun di sini tanwinnya kata para ulama nahwu adalah tanwin iwad namanya. Kullun artinya kulluhum, semua mereka, semua binatang melata tersebut, ya, di mana tempat tinggalnya, tempat penyimpanannya, semuanya ada tercatat fi kitabim mubin, dalam sebuah kitab yang nyata, yang jelas, ya, tampak dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab tersebut adalah la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada perkara yang besar atau kecil kecuali semuanya tercatat di dalamnya, dan kitab ini yang kita kenal dengan kitab Al-Lauhul Mahfuz. Demikian para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat dari surat Hud, tepatnya ayat yang ke-6. Semoga kita dapat mengambil ibro dan manfaat darinya. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kadang Allah mengatakan ini, kemudian iman. Jadi illa Allah itu Allah sendiri menyebut namanya, tidak menggunakan kata dhati. Itu mengapa atau apa maknanya? Kemudian yang kedua, terkadang ada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang Islam sendiri untuk mengetahui kapan dia meninggal dan di mana dia meninggal. Oleh karena itu, terkadang disalahkan itu bagaimana cara-cara ibadah kita yang tidak menjurus karena amalan-amalan yang mereka lakukan seperti itu.
3: Banyak orang yang tidak lagi mengetahui kapan meninggalnya dan di mana meninggalnya. Nah, jadi dia menyalahkan atau dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang bagaimana supaya dia mengetahui di mana dia meninggal dan kapan dia meninggal. Padahal Allah sudah mengetahui. Berfirman tadi di yang terakhir itu bahwa Allah lah yang menentukan. Bagaimana Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya. Yang pertama, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan isim zahir dalam bentuk kata yang jelas, tidak menggunakan kata ganti. Pada di dalam pembahasan kemarin disebutkan bahwa terkadang Allah itu menggunakan kata-kata aku, terkadang juga kata-kata kami, menggunakan kata-kata aku apabila berkenaan konteksnya adalah dengan ketauhidan, menggunakan kata-kata kami, ya, jikalau itu adalah untuk menunjukkan pengagungan. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala di awal ayat tidak menggunakan kata ganti, walaupun di akhir ayatnya menggunakan kata ganti. Misalnya wa ya'lamu mustaqarraha ya'lamu, di situ ada dhamir mustatir takdiru huwa. Di situ ada kata ganti yang tersembunyi yang diprediksikan maknanya adalah dia, wa ya'lamu gitu. Tetapi di sini wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, sebenarnya sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan kata-kata 'alayya. atau ya alayya di sini karena disebutkan innahu alimum bidatis sudur. Sesungguhnya dia itu maksudnya Allah maha mengetahui apa yang ada dalam dada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata ganti dengan dia, karena apabila diganti dengan kata-kata dia, karena di dalam ayat sebelumnya kan innahu, sesungguhnya dia itu. Kalau seandainya kita ganti di sini dengan kata ganti domirnya adalah atau kata gantinya bentuk ketiga, maka hu ini akan kembali kepada dabbah. Wa ma min dabbatin fil ar. Dia itu dapat dipahami kemudian maka dia yang akan memberikan rizkinya. Artinya binatang melata itu sendiri. Ya, tetapi bisa juga di sini mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata huwa atau domir. Di dalam ilmu tafsir ada satu kaidah namanya al-idhar fi maudhi'il idmar. Menggunakan kata yang jelas di posisi semestinya bisa menggunakan kata ganti. Ya, di sini disebutkan misalnya illa alayya rizquha atau illa alaina rizquha. Tetapi di sini kecuali pada Allah gitu. Salah satu fungsi dari al-idhar fi maudhi'il idmar menampakkan pada posisi di mana boleh menyembunyikan kata kata yang jelas sehingga menggunakan isim domir atau kata ganti adalah untuk menunjukkan pengkhususan juga. Pengkhususan yang dijelaskan itu. Sehingga semakin menguatkan apa yang kita sebutkan tadi bahwa rizki setiap makhluk itu hanya kepada Allah gitu. Hanya Allah lah yang memenuhinya. Maka oleh sebab itu di sini menggunakan isim zahir bukan isim domir. Kalau isim zahir adalah kata yang tampak yang menunjukkan pada pelaku, bukan pada isim dhamir yaitu kata ganti. Fungsinya adalah untuk ikhtisas, untuk menunjukkan juga penghususannya. Kemudian yang kedua, sebagian masyarakat ada beberapa peristiwa di tengah masyarakat, misalnya ada orang yang mengetahui kapan dia meninggal. Ya, sehingga kemudian ada orang yang mengatakan bahwa besok kayaknya saya meninggal. Meninggal betulan gitu. Akhirnya kemudian diprediksi nih orang ini hebat. Kini dia wali. Amalan apa yang selalu dikerjakannya maka kemudian itu akan diikuti. Ya, di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, tepatnya di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Maaf. Kalau tadi dalam surah Al-An'am 59 dalam di akhir surah Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Rasulullah mengatakan mafatihul ghaibi khamsah. Kunci rahasia ilmu gaib itu ada 5. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut atau membaca surat Luqman ayat yang terakhir itu. Ya, yang kelimanya adalah wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang ya wa mata dari nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui pekerjaan apa yang pasti ia lakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ya di bumi mana dia akan meninggal. Jadi meyakini bahwa ada manusia yang bisa mengetahui di mana dia meninggal ini bisa jadi mengantarkan orang yang berkeyakinan seperti itu keluar dari Islam. Mengapa? Karena dia mendustakan ayat itu. Dalam ayat itu sangat jelas disebutkan tidak ada seorang pun. Hanyasanya terkadang seseorang dia memiliki firasah, ya, memiliki firasat indra keenam. Karena dia melihat tanda-tandanya. Ya, sama halnya ya ketika kita sudah melihat misalnya ada orang dalam keadaan sakaratul maut, dia sudah terluka parah gitu. Kita mengatakan kayaknya ini tidak akan bertahan lama. Ya, hari ini juga kayaknya meninggal gitu. Nah, itu kan ciri-cirinya sudah tampak jelas bagi kita sekalian orang awam. Sekarang misalnya para dokter, ahli medis yang sudah berpengalaman, ketika misalnya seorang pasien itu ditimpa oleh penyakit tumor ataukah apa, kadang mereka juga melihat tanda-tanda itu menurut pengalaman bahwasannya ini tidak kuat misalnya melebihi 2 hari. Apakah saat itu dia mengetahui bahwasannya kapan dia akan meninggal? Tidak, itu adalah hanya bagian daripada firasat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bermimpi. Jadi tanda-tandanya bisa tanda-tanda fisik, bisa melalui proses mimpi atau apa, atau firasat umum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bermimpi dipatuk ayam jantan. Kemudian setelah beliau terbangun, beliau langsung mengatakan bahwa saya tidak melihat dari mimpi saya ini kecuali datangnya ajal saya. Betul. Hari berikutnya kemudian beliau ditikam 3 kali oleh Abu Luluh Al-Majusi. Tidak berarti kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengetahui kapan dia akan meninggal. Tetapi beliau melihat ada tanda-tanda itu. Ya. Sehingga ini adalah bukan bagian daripada ilmu pasti sesungguhnya. Tetapi bagian daripada bentuk firasah. Ya. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu. Tidak tahu kapan ajal akan mendatanginya. Kalau ada orang mendakwakan dia mengetahui kapan dia meninggal, akan meninggal, maka seakan-akan dia ini lebih hebat daripada nabi dan rasul. Konon diriwayatkan bahwa Nabi Dawud alaihi salam ketika didatangi oleh malakul maut, Nabi Daud kemudian bertanya kepada malakul maut. Katanya, man anta? Siapa anda? Kemudian malaikat maut saat itu mengatakan, ana man la yahabuhul muluk wa la yamna'uhul qusur. Ya, sesungguhnya aku adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak takut untuk menghadapi para raja, yang tidak bisa dihalangi oleh berbagai macam istana. Aku akan mendatangi semua orang. Akhirnya kemudian malaikat maut berkata kepada Nabi Daud, idan anta malakul maut. Kalau begitu kau malaikat maut. Ya. Kemudian dia mengatakan, na'am. Iya, aku malaikat maut. Mada turid. Anda sekarang mau apa, katanya? Saya mencabut nyawa Anda. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ya, aku belum siap. Saat ini aku belum siap. Akhirnya kemudian malaikat maut berkata kepada Nabi Daud alaihi salam, ya, aina aku kafulan wajaru kafulan. Lantas saudaramu si fulan dan tetanggamu si fulan sudah pada kemana? Katanya, matu, mereka semua sudah meninggal. Kemudian malaikat maut berkata kepada Nabi Dawud alaihi salam, ya, amma akhadta minhum ibrah fatasta'id. Bukankah sudah cukup menjadi ibrah dan pelajaran bagimu sehingga engkau melakukan persiapan untuk menghadapi kematian? Gitu. Akhirnya kemudian malakul maut mencabut nyawa Nabi Daud alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa sekelas nabi pun ya mereka tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui kapan mereka akan meninggal. Sehingga dugaan sebagian orang awam bahwa di sana ada amalan-amalan yang menjadikan kita dapat mengetahui kapan kita akan meninggal, di mana kita akan meninggal, ya. Lalu kemudian dia sibuk mengamalkan amalan-amalan tersebut, ya lebih baik kita mengamalkan amalan-amalan yang jelas-jelas ada dalilnya. Karena yang terpenting bagi kita sekalian bukan untuk mengetahui kapan kita akan meninggal atau di mana kita meninggal, yang terpenting bagi kita sekalian adalah dalam keadaan apa kita meninggal. Ya, kita meninggal hari ini pun tidak apa-apa asal masuk surga. Ya, buat apa juga kita panjang usia kalau seandainya akhirnya masuk ke dalam neraka. Dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah akan kita peroleh jikalau kita terbiasa melakukan amalan-amalan orang-orang yang istiqomah itu. Innal mar'a la yuqbadu ala ma huwa alaihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang itu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebiasaan amalan yang dia lakukan. Ya, sehingga apabila kita senantiasa menjaga amalan-amalan ahlul istiqomah, orang-orang yang beristiqomah, maka kita pun akan meninggal insya Allah dalam keadaan ya istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila kita senantiasa bergelimangan dalam keadaan maksiat, maka besar kemungkinannya juga adalah kita meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun hadis Abdullah ibn Mas'ud yang terkadang menjadi syubhat bagi sebagian orang, yaitu hadis yang menyebutkan bahwa terkadang seseorang itu mengamalkan amalan-amalan penghuni surga sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta lagi, lalu kemudian dia mengerjakan amalan penghuni neraka, maka kemudian Allah menetapkan ajalnya di sana lalu dia masuk neraka, itu adalah amalan yang tampak bagi orang lain dia amalan penghuni surga, padahal dia itu tidak ikhlas. Karena sebagian orang zohirnya menurut pandangan manusia dia itu istiqomah, padahal dia tidak ikhlas. Maka di akhir hayatnya kemudian Allah tampakkan sungguhnya orang ini tidak ikhlas. Makanya kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka, lalu kemudian dia terjerumus ke dalam ya ke dalam neraka tersebut. Wallahu ta'ala alam.
4: Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan terakhir dari pendengar di rumah, kita angkat dari 0822 9354 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan saya di luar materi. Saya seorang wanita single parent, ada pria beristri Ustaz berniat melamar saya. Melihat dari sisi pandang saya, ia adalah laki-laki yang tidak sedikit ilmu agamanya. Dalam artian ia mampu menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anaknya kelak. Pertanyaan saya Ustaz, apakah dosa bagi saya jika menerima lamarannya dan menjadi istri kedua baginya? Jazakumullahu khairan.
0: Ya, tidak berdosa, malah berpahala. Ya, tidak berdosa tapi malah berpahala, karena dengan itu Anda berarti telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjalankan perintah Nabi. Karena tadi disebutkan orangnya laki-laki tersebut agamanya bagus kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu fazawwijuh." Apabila telah datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah dia. Maka berarti kalau bagi perempuan, maka terimalah lamarannya. Fa illam taf'alu, jikalau tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Jadi ketika menerima lamarannya berarti adalah menjalankan perintah Nabi SAW dan berpahala. Dan di situ Nabi SAW tidak menyebutkan pria yang datang itu mesti pria yang masih single. Idza atakum, apabila telah datang kepada kalian. Tidak disebutkan apabila datang kepada kalian bujangan, ting-ting, enggak. Ya. Tetapi apabila telah datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridhoi agamanya, statusnya masih bujangan, duda, sudah beristri, Ya, yang jelas kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah. Ya, jadi tidak berdosa. Bagaimana Mi? Ya, saya takut menyakiti istri pertamanya, nanti saya berdosa. Masa Rasulullah menjurumuskan kita ke dalam dosa? Kan tidak mungkin. Ya, oleh sebab itu yang perlu diperkuat saat ini bagi para akhwat adalah tentang keimanan terhadap qada dan qadar. Karena saat ini banyak para akhwat yang keimanannya terhadap qada dan qadar itu hanya teori. Ya, bagian daripada qada dan qadar kan kalau suaminya menikah lagi. Ya. Seorang wanita muslimah yang taat, dia beriman kepada qada dan qadar. Di antara takdir terkadang adalah ketika Allah mentakdirkan suaminya menikah lagi. Maka saat itu berarti keimanan terhadap qada dan qadarnya, ya, itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapatkan musibah? Jadi kalau ibu-ibu suaminya menikah lagi, anggap itu sebuah musibah dan ujian untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana petunjuknya? Walladina idza asabathum musibah, alladina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau ada suaminya menikah lagi, ibu-ibu jangan bimbang, tinggal mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila itu yang diucapkan, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Dia akan mendapatkan shalawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang muhtadun, wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan musibah kata Rasulullah lalu kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kecuali dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, dari musibah yang menimpanya tersebut. Ya. Oleh sebab itu kita katakan tadi pada akhwat yang mendapatkan lamaran tersebut, maka diterima. Ya, kalau seandainya memang maslahatnya, ya, maslahatnya apa, mengisyaratkan akan hal itu. Kecuali jikalau misalnya ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya, yang dapat menimbulkan kemadharatan, maka tentu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadharatan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Tetapi hukum asalnya tadi dalam pernikahan, ya, itu adalah apabila datang kata Rasulullah seseorang yang kalian ridhoi agamanya, maka nikahkanlah dia. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad.
5: 94,3 FM.
6: Dibacakan dari Lantai 2 Islamic Center Muasim Jabal Kendari.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaannya akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Isab. Radio Muat bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
5: Musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
4: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan

0: kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah, bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya, bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya, bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Tetapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

pasti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang sebelum memangsa, jika dia sudah tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan di

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
3: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
8: داري أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Rawahul Bukhari wa Muslim.
8: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Radio Muad bin Jabal.
10: Ustadz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
12: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
13: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
14: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
15: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang dia yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan pak polisi. Boleh tidak? Boleh. Ini dibolehkan. Ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya. Datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, putri saya dilamar oleh si Fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si Fulan? Dan kita tahu tentang si Fulan itu baik buruknya. baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya.
16: Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tahu.
15: Harus kita ceritakan, ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya Masya Allah, tapi urusan duit halal semuanya. Ya, enggak kenal mana uangnya, mana hutang. Ya, misalnya ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati fulan, saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami dan bukan hanya saya pribadi, si fulan misalnya, apalagi banyak korbannya. Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya. Na'udzubillah.
17: Radio Mu'ad bin Jabal

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Melakukan perintahnya wajtinabu nahyi dan menjauhi larangannya wa tahqiqu dzalik bil isti'anati bihi dan untuk merealisasikannya dengan cara selalu meminta pertolongan kepadanya. Ini kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, satu kaidah yang menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana menjadi manusia yang soleh. Ya. Baik, mari kita ulas kaidah ini lebih rinci dari kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam faidah ini. Beliau mengatakan, lil insani kuwatan. Manusia itu memiliki dua kekuatan. Kuwatun ilmiyatun nazariyah. Kekuatan ilmiah dan pandangan. Wa kuwatun amaliyatun iradiyah. Dan kekuatan amaliyah keinginan. Ya, ini ada dua dasar kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama kata beliau adalah quwwatul ilm wal ma'rifah, dengan kata lain. Kekuatan ilmu pengetahuan. Manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sesuatu, untuk memahami, untuk mencermati, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan oleh Ibnu Qayyim quwwatun ilmiyatun nadhariyah, kekuatan ilmiah. Manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kekuatan yang kedua adalah quwwatul amal wal iradah atau quwwatun ilmiyatun iradiyah. Kekuatan amaliyah, kekuatan praktek. Ya, sehingga manusia memiliki iradah, keinginan untuk melakukan kebaikan. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Bukan hanya bisa membedakan, tapi dia bisa memilih. Manusia juga bisa mengerjakan. Manusia juga bisa meninggalkan keburukan. Manusia bisa bersungguh-sungguh. Manusia bisa menerapkan apa yang diketahuinya. Ini dinamakan dengan quwwatun amaliyah iradiyah. Kekuatan amaliyah dan keinginan. Sehingga manusia bukan hanya sosok makhluk yang mengetahui dan bekerja hanya sekedar bergerak gitu. Tetapi manusia juga bisa mengetahui kebenaran, kemudian dia bisa menginginkannya, dan dia bisa mengerjakannya. Ini yang membedakan manusia dengan robot. Ya. Robot saat ini AI mungkin dia bisa mengetahui, tapi dia tidak bisa menginginkan sesuatu kecuali dengan perintah. Ya kan? Ya. Robot dia bisa mengerjakan sesuatu, tetapi dia atas perintah orang yang memberikan komando kepadanya. Tapi manusia dia bisa mengetahui kebenaran, dia bisa menginginkannya, dan dia bisa mengamalkannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan ilmu sebelum beramal. Beliau menyebutkan kekuatan ilmu sebelum kekuatan amal. Karena manusia, dia tidak akan bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang benar, kecuali jikalau dia mengetahui jalan menuju Allah. Ya, tidak mungkin seorang hamba dia berjalan menuju Allah apabila dia tidak mengenal atau tidak mengetahui jalannya. Anda dapat bayangkan, seseorang yang ingin menuju sebuah kota tetapi dia tidak pernah mengetahui kemana arah yang mesti dia tempuh. Misalkan seseorang ingin pergi ke Makassar, tapi dia tidak pernah tahu jalurnya. Ya, mau lewat jalur udara, mau jalur laut, mau lewat jalur daratan, dia tidak tahu. Dia hanya tahu namanya sebuah kota, tapi dia tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Tidak tahu petanya, bagaimana bisa sampai ke sana. Tidak tahu harus naik kendaraan apa. Ya, dia tidak akan pernah sampai. Ya. Dan dia pun tidak mengetahui rintangan apa saja yang ada di jalanan. Dia tidak cukup hanya punya kendaraan, ya, tetapi dia memerlukan pengetahuan tentang tujuan dan jalan. Ya, begitu pula perjalanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus mengetahui siapa itu Allah, apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jalan menuju Allah, apa yang menghalangi perjalanan itu. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, al-quwwatu al-ilmiyah an-nadhariyah. Manusia memiliki kekuatan, ya, ilmu pengetahuan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kekuatan ilmu pengetahuan ini, bagaimana kekuatan ilmu pengetahuan ini bisa sempurna bagi kita sekalian? Ibnul Qayyim kemudian menjelaskan, wa kamalu quwwatihil ilmiyah bima'rifati fatirihi wa bari'ihi. Dan kesempurnaan kekuatan ilmiahnya adalah dengan mengenal pencipta dan pembuat dirinya. Ini adalah ilmu yang paling mulia. Bagaimana seorang hamba harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan hanya sekedar mengetahui bahwa Allah itu ada. Bukan hanya sekedar mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta. Tidak sesederhana

19 dari surat Muhammad ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah, fa'lam, fa'lam, maka berilmulah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan ilmu sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik, dan mohon ampunlah bagi dosa-dosamu. Di sini amal. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya beliau mengatakan, al-ilmu qoblal qawli wal amal, baru beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kekuatan ilmiah kita sempurna, kata Ibnu Qayyim, pertama kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenali Allah dengan tauhid. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah ma'rifatut tariq al-musila ilaih. Kita harus mengetahui jalan menuju Allah. Kalau kita ingin mencari keridhaan Allah, maka kita harus mengetahui jalan yang menghantarkan kita kepada Allah. Jalan itu apa? Jalan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Karena seorang hamba bisa saja memiliki niat yang baik, tetapi jalannya salah. Ya, misalkan ada orang yang mengatakan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik, dan betapa banyak orang yang seperti itu. Tetapi jika caranya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niat baik saja kan tidak cukup. Oleh sebab itu kita mengenal istilah bid'ah. Orang melakukan kebaikan atau berniat baik tetapi ternyata caranya salah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi kita harus mengetahui jalan juga. Tidak cukup kita berniat baik, kita harus mengetahui jalannya. Agar supaya niat yang baik juga ya harus didasari petunjuk yang benar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kemudian kata Ibnu Qayyim, setelah kita mengenal Allah, mengenal jalan menuju Allah, untuk kesempurnaan kekuatan ilmiah kita juga kata Ibnu Qayyim adalah ma'rifatu afati tariq. Kita harus mengetahui rintangan-rintangan di jalan itu. Ya, ini bahaya kalau kita mau berjalan ke sebuah tempat, misalkan kita tidak mengetahui kendala yang ada di jalan itu. Kita saat ini misalnya mau pergi ke Buah Pinang sana, lewat jalur Kolaka misalnya. Kita isi bensin kita ala kadarnya. Ya, BBM kita hanya isi seperempatnya dari kendari. Enggak full tank saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalanan. Sekarang ini kendala BBM lagi jarang. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Di tengah jalan kita mengalami kesulitan. Tidak ada, BBM habis. Harus antri berjam-jam. Kendala itu bisa kita hadapi karena pengetahuan kita yang tidak baik tentang kendala-kendala yang mungkin akan menghalangi kita sekalian dalam perjalanan. Demikian juga perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenali jalan menuju Allah dan mengetahui apa kata Ibnu Qayyim, al-afat, mengetahui rintangan dan kendala, mengenali

0: kecuali penyakit dan rintangan yang ada di dalam jalan tersebut. Karena seseorang bisa saja mengetahui jalan yang benar, tetapi dia tidak mengetahui ya mara bahaya yang ada di sepanjang jalan. Ini bahaya. Dia tahu jalan menuju kolaka, dia tahu, tapi dia tidak tahu kalau ternyata jalannya rusak. Kalau ternyata di sana misalnya ada ya banyak lubang, kalau di sana ternyata ada pohon yang tumbang, misalkan, ya saya pernah jalan mau ke Kolaka nih, rombongan sama ikhwah, jalan berapa mobil dari sini, sebagian pakai bis, sebagian pakai mobil biasa jalan. Sudah sampai kilo 15, sudah dekat lagi 15 kilo lagi ke Kolaka. Tiba-tiba apa? Ada longsor. Nah, sudah tinggal 15 kilo, sudah ratusan kilometer kita tempuh, ternyata hanya tinggal 15 kilo lagi, jalan terputus. Apa boleh buat? Ya kita balik lagi. Jadi mengetahui jalan yang benar saja tidak cukup. Kita harus mengetahui juga rintangan, kendala dan hambatan yang ada sepanjang jalan itu. Demikian pula dalam perjalanan keistiqomahan kita kan. Dalam menempuh jalan istiqomah ini, kita tahu ada Al-Quran, ada sunnah Nabi SAW. Kita juga harus mengetahui bahwa di sana ada syubhat, ada syahwat. Di sana ada yang namanya riya yang dapat menghapuskan amalan kita. Di sana ada yang namanya ujub, ada yang namanya takabur, ada yang namanya hubud dunia, ada yang namanya ittiba'u syahawat, ada yang namanya futur, ada yang namanya gulu. Ya. Dan kendala-kendala lain yang bisa menjerumuskan seorang mukmin ke dalam kebinasaan. Ini harus kita kenali. Oleh sebab itu, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia membutuhkan dua ilmu. Apa itu? Ilmu tentang jalan yang benar dan ilmu tentang jalan-jalan yang menyimpang. Ilmu tentang kendala, dengan kata lain, atau mara bahaya yang dapat menghalangi kita sekalian dalam menempuh jalan yang benar itu. Oleh sebab itu, Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbeda dengan sahabat yang lain. Beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anish syarr makhafata ayudrikani. Para sahabat yang lain biasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi aku lebih senang bertanya tentang keburukan. Kenapa? Karena aku khawatir terjerumus ke dalam keburukan itu. Salah seorang penyair juga mengatakan, araftu syarra la ri syarri walakin litawqih wa man la ya'rifu syarr yaqum fih. Ya. Aku mengenali keburukan bukan untuk berbuat buruk, tetapi untuk menghindarkan diri dari keburukan itu. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Kemudian apalagi, kata Ibnul Qayyim, agar kekuatan ilmiah kita ini bagus, sempurna, wa ma'rifatu nafs, kata Ibnul Qayyim, kita harus mengenali diri kita sendiri, harus mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Ya, mengenal diri sendiri, ini juga sangat penting. Manusia harus mengetahui kelemahannya. Ya, manusia harus mengetahui kekurangannya. Manusia harus mengetahui penyakit hatinya. Manusia harus mengetahui kecenderungan hawa nafsunya. Manusia harus mengetahui ya apa yang dia butuhkan. agar dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal dirinya, seringkali dia merasa dirinya sudah baik, padahal mungkin dalam dirinya masih banyak kekurangan. Terkadang dia masih terjerumus ke dalam riya, terkadang dia masih ujub, terkadang dia masih suka hasad, terkadang dia masih suka pujian, terkadang dia masih cinta dunia, terkadang juga dia masih sombong, ternyata juga masih banyak ilmu pengetahuan yang belum dia ketahui, tetapi dia sok pintar misalkan. Ini semua kekurangan-kekurangan yang kita kenali. Harus mengenal potensi diri kita dan apa yang menjadi kekurangannya. Ya, kalau diibaratkan tadi, kita hendak melakukan perjalanan, kita ingin semangat mau melakukan perjalanan jauh. Ayo kita touring, pergi. Dia tidak tahu kalau dirinya uangnya kurang. Ya, atau kondisi kesehatan fisiknya. Oh, dia semangatnya semangat 45. Tapi dia tidak mengenali dirinya sendiri. Dia sesungguhnya sedang sakit. Kondisinya sedang tidak fit. Apakah perjalanannya itu akan berhasil? Tentunya tidak. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, quwwatul ilm wahdaha la takfi. Kemudian di sini Ibnu Qayyim mengatakan, kekuatan ilmu saja bagi seorang hamba itu ya tidak cukup. Ada orang yang ilmunya banyak tetapi amalannya sedikit. Ini juga masalah kan? Ada orang dan banyak orang mengetahui sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat. Hampir semua muslim apabila ditanya apa hukumnya menuntut ilmu, saya yakin semua muslim akan menjawab menuntut ilmu itu apa? Wajib. Tapi mari kita lihat bagaimana kondisi majelis-majelis ilmu kita. Ya, dia mengetahui riba itu haram, tetapi dia masih terjerumus ke dalamnya. Ya, dia mengetahui riya itu dapat menggugurkan amalan, tapi terkadang juga kita masih riya. Kita mengetahui dunia itu fana, hanya sementara, dunia itu menipu. Tapi betapa banyak di antara manusia yang tetap hidupnya obsesinya mengejar kehidupan dunia. Di sini kita dapatkan terkadang manusia memiliki quwwatun ilmiyatun nadhariyah, memiliki kekuatan yang pertama ya, walakinal quwwatal amaliyah naqis, tetapi kekuatan amalnya kurang. Sementara Ibnu Qayyim tadi mengatakan manusia itu ada dua kekuatan, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Tadi Al-Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana kekuatan ilmiah dan apa yang harus kita bangun untuk memperkuat kekuatan ilmiah itu. Ya, kemudian beliau ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang quwwah amaliyah. Ya, karena tentu saja ilmu tanpa amal berbahaya. Amal tanpa ilmu juga berbahaya. Sebagian orang dia memiliki semangat di dalam beramal, tetapi dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Apa akibatnya? Akibatnya dia beribadah dengan cara yang tidak benar. Dia mengira itu merupakan ajaran Islam, padahal Islam tidak pernah mengajarkan akan hal itu. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan. Dia pandang itu halal, padahal itu adalah haram. Dia beribadah hanya berdasarkan niat yang baik, tetapi ternyata amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Oleh sebab itu manusia itu membutuhkan ilmun sahih dan amalun saleh. Harus ada dua itu. Harus mengetahui atau harus memiliki ilmun sahih, ilmu yang sahih, dan harus apa? Memiliki amalun saleh, amalan yang saleh, ilmu yang benar dan amalan yang benar. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan ada kekuatan kedua yang harus dimiliki oleh manusia, quwwatun amaliyatun iradiyah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kamalul quwwatul amaliyatil iradiyah, dan kesempurnaan kekuatan amaliyah, ya, kekuatan praktis dan kehendaknya, kata Imam Ibnu Qayyim, dengan cara apa? Bil qiyam bihuquqi subhanahu 'alal 'abd, yaitu dengan menunaikan hak-hak Allah atas hamba-Nya. Ya. Hak Allah atas hamba-Nya yang paling agung adalah apa? Tauhid. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng beliau di atas kendaraannya. Mahaqqullahi 'alal ibad. Ya, kemudian Rasulullah, kemudian Muadz menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Kemudian Rasulullah menjawab, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah hamba itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Jadi dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikhlaskan seluruh amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja seorang hamba amalan lahiriahnya tampak betul, tetapi yang menjadi permasalahan dia tidak ikhlas, sehingga amalan yang secara lahiriahnya itu betul tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, disebabkan karena niatnya yang rusak. Dia membaca Al-Quran karena ingin dikatakan suaranya merdu. Dia berdakwah tujuan utamanya untuk mendapatkan popularitas dan ingin terkenal. Dia bersedekah ingin dikatakan dermawan. Ya, ia melakukan amal sosial ingin mendapatkan pujian-pujian atau jabatan duniawi. Oleh karena itu, di dalam beramal selalu kita mengatakan harus kita jaga dua hal, ikhlas dan mutabaah. Benar dari segi tujuannya dan benar dari segi caranya. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan, dan kekuatan amaliyah seseorang itu bisa sempurna dengan cara mentauhidkan Allah yang pertama, yang kedua mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, dan yang ketiga al-qiyamu bi amrihi wajtinabi nahyihi, ya, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini juga menunjukkan bahwasannya ibadah bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang diperintahkan, tetapi ibadah juga melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu pun ibadah. Ya. Salat itu kan diperintahkan. Kita melakukannya karena diperintahkan. Demikian juga dengan zakat. Ya. Kita tidak mengadu domba orang lain, tidak bergibah ketika kita meninggalkannya. Itu namanya sunnatut tark, ajaran meninggalkan sesuatu karena dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ibadah. Ketika kita meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan pencurian dan korupsi, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan, tetapi ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang juga memiliki nilai ibadah. Oleh sebab itu, dulu syekh saya mengatakan al-mu'min kal min syar, katanya. Ya. Seorang mukmin itu bagaikan gergaji. Gergaji itu ditarik ke bawah, dia makan, kata orang Sulawesi makan itu. Ya. Ditarik dia makan, didorong juga dia makan. Ya. Ditarik ke bawah dia memotong sesuatu, ditarik ke atas juga memotong sesuatu. Itulah seorang mukmin kalmin syar, bagaikan gergaji. Ketika dia melakukan sesuatu bernilai ibadah. Ketika dia meninggalkan sesuatu, dia meninggalkan sesuatu bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena kagadoyan, tetapi dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya. Inilah yang dinamakan dengan al-fi'lu wa tark. Melakukan dan meninggalkan. Fi'lul ma'mur wa tarkul mahzur. Melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu dan amal ini harus saling melengkapi. Al-quwatul ilmiyah, kekuatan ilmiah, dengan al-quwatul amaliyah, ini harus, ya, harus saling melengkapi. Oleh sebab itu, seorang muslim yang sempurna adalah alladhi ya'lamul haq wa ya'mal bihi. Ibn Qayyim mengatakan, seorang mukmin sejati itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan dia mengamalkannya. Ada kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Ya. Ya'malul haq wa ya'mal bihi. Mengetahui kebenaran dan mengerjakannya. Oleh sebab itu ketika kita berdoa kepada Allah, bagaimana doa kita? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu benar. Tidak cukup. Dan anugerahkanlah aku taufik untuk mengerjakannya. Tidak cukup dia mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqa. Tidak cukup dia mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran itu benar. Tidak cukup. Tapi Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Berikanlah aku anugerah taufik untuk mengerjakannya. Dan tunjukkanlah kepadaku kebatilan itu batil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Ini juga sangat penting karena saat ini banyak orang yang melihat kebatilan sebagai kebenaran. Maka kita berdoa, Allahumma arinal batilal batila. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang batil itu merupakan sebuah kebatilan. Warzuqna jtinabah, dan anugerahkanlah aku kemampuan untuk menjauhinya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim kemudian mengatakan di dalam kaidah tadi, wa sa'adatuhu mauqufatun ala kamali quwwatayhil ilmiyah wal iradiyah. Dan kebahagiaan manusia itu sangat bergantung pada kesempurnaan dua kekuatan itu. Kekuatan apa? Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah iradiyah. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan sejati itu membutuhkan dua hal. Mengetahui kebenaran, mencintai kebenaran, dan mengikutinya. Ya, kita harus mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Itulah kunci kebahagiaan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ijtinab warzuqna Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar. Anugerahkan aku kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Inilah hakikat apa? Hakikat kebahagiaan. Oleh sebab itu tadi kita katakan, ya, ilmun sahih wa amalun salih. Manusia harus punya ilmu yang sahih dan amalan yang salih. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh yang sangat mudah, Ibnul Qayyim memberikan contoh dalam kehidupan lebih konkret tentang pentingnya ilmu sesuai atau pentingnya ilmu sesuai dengan amalan atau sebaliknya. Beliau mengatakan, bayangkan apabila seseorang mengetahui bahwa minuman ini katakan beracun. Ya, ini kan ilmu. Ini tahu, misalkan minuman ini beracun. Ini ilmu kan? Ini ilmu. Tetapi kemudian kita tetap meminumnya. Sudah tahu ini beracun, tapi kita tetap meminumnya. Berarti ilmu dia tidak bisa menyelamatkannya. Ilmu dia tidak bisa menyelamatkannya. Sebaliknya, seseorang yang tidak mengetahui minuman ini beracun, lantas dia minum. Apa yang terjadi? Ya, dia juga akan celaka. Dia juga tetap akan kena racun. Disinilah pentingnya ilmu dan pentingnya amal. Jadi, untuk selamat itu, kita mengetahui bahaya, plus kita juga harus menghindarinya. Maka demikian pula perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui jalan menuju Allah dan juga kita harus menempuh jalan itu. Kita juga harus mengetahui dosa dan kita juga harus meninggalkannya. Kita harus mengetahui ketaatan dan juga kita harus mengerjakannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam faidah ini. Semoga dapat menjadi bekal bagi kita sekalian di dalam meniti jalan istiqomah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas materi yang disampaikan, dan kita masuk ke sesi interaktif dan tanya jawab. Kita persilakan terlebih dahulu dari Ikhwan.

0: Nah, silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz yang kami muliakan, pertanyaan saya Pak Ustaz tentang atau mengenai surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Tapi kadang juga teman mengatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat 1.000 dinar. Dan mohon
0: Ayat
1: maaf Pak
0: apa,
1: Ustaz,
0: Bunda?
1: ayat 1.000 dinar. Kadang ada teman yang demikian Pak Ustaz bahwa itu ayat 1.000 dinar namanya. Terus mohon maaf Pak Ustaz terkait dengan rezeki yang tak disangka-sangka belum sempat Pak Ustaz jawab. Mohon pencerahan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. Ya, sebagian orang menamakannya dengan ayat 1.000 dinar. Itu terlalu merendahkan ayat. Ya, ayat menamakan surat At-Talaq ayat 3 wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan solusi dari kesulitan yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha baligu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Menamakan ayat itu dengan ayat 1.000 dinar itu merendahkan sekali. Sangat merendahkan. Karena di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi dengan 1.000 dinar. 1.000 dinar sedikit sekali. Ya, 1 dinar itu berapa? 4 gram seperempat. Kalilah 1.000. Ayat itu jauh lebih baik daripada 1.000 dinar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga, rizki yang tanpa batas. Ya, maka saya katakan tadi menamakannya dengan ayat 1.000 dinar ini terlalu rendah. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang memberikan optimisme pada setiap orang yang menghadapi kesulitan. Ayat yang memberikan husnuzan, yang menanamkan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi semua musibah, rintangan, kendala dalam kehidupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat yang sangat agung. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, asalkan dia yakin, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan rizki atau memberikan solusi bagi kesulitan yang dialaminya, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga. Karena salah satu tariqul Quran, salah satu petunjuk Al-Quran itu ada yang dinamakan dengan istilah jabrul khatir dalam kaidah qawaidul hisan yang kita bahas di malam Sabtu kemarin dari kitab qawaidul hisan al-muta'alliq li tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Salah satu petunjuk Al-Quran itu adalah selalu memberikan solusi bagi setiap orang berikan yang menghadapi kesulitan. Salah satu di antaranya ini. Ya. Jadi seorang muslim harus senantiasa berhusnuzan kepada Allah. Selagi dia bertakwa, kesulitan apapun pasti ada solusinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak menyebutkan inna ba'dal usri yusra, tapi inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan, bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Ya, ikhwatal iman yang Allah muliakan. Kemudian berkenaan dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Dari mana dia datang? Ya, dari arah yang tidak disangka. Ya, dari arah yang tidak dia sangka. Bagaimana caranya? Itulah tidak disangka. Kalau sudah kita ketahui, namanya sudah kita duga. Ya, rizki yang tidak disangka, yang tidak kita duga, ya, dari arah yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Ya, kita kadang lagi makan di sebuah restoran, tiba-tiba pas kita mau bayar, sudah ada yang bayarin, katanya. Tidak ada yang... Saya mampir di sebuah restoran di situ di Unaha bersama dengan keluarga pulang dari Kolaka. Pas saya mau bayar, katanya, sudah ada yang bayarin tadi. Siapa yang bayarin? Ya, min haitsu la yahtasib. Tidak tahu juga siapa yang bayarin gitu. Ya, pernah kita makan coto di situ. Di dekat Polda situ. Dengan ikhwah, rombongan lagi. Kita rombongan makan coto ada 30 orang mungkin. 30 orang lebih kayaknya. Penuh itu warung coto. Pas kita mau bayar, sudah ada yang bayarin kata tadi. Loh, siapa? Katanya enggak ada bapak-bapak tadi ada. Katanya ada komandan satu polisi dibayarin untuk ihwah semuanya. Alhamdulillah. Ya. Kalau ihwah sih itu sudah bukan min haitsu la yahtasib. Min haitsu yahtasib ya. Dari arah yang dia duga karena pasti dibayarin. Tapi panitia saat itu layah tasib. Panitia dia menduga akan apa? Akan membayar. Tapi kemudian ada yang bayar. Ini adalah min haitsu layah tasib. Terkadang kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini. Wallahu ta'ala alam.
2: Kita bacakan pertanyaan via WhatsApp. Di sini bertanya Ustadz terkait sholat istikharah, berapa kali harusnya dilaksanakan dan bagaimana cara kita memahami petunjuk yang diberikan? Apa perlu menyebut detail petunjuk yang diinginkan dalam sholat istikharah? Misalnya jika ingin diyakinkan atau kita meminta kepada Allah untuk diperlihatkan tanda, yakni orang berbaju kotak-kotak misalnya di jalan. Saya apakah disebut seperti itu?
0: Ya alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Istikharah itu pertama harus dilakukan sebelum kita musyawarah. Seringkali manusia itu musyawarah dulu baru istikharah. Itu terbalik. Seakan manusia meminta pendapat dulu dari manusia baru meminta pendapat atau meminta pilihan kepada Allah. Harusnya istikharah dulu baru apa? Musyawarah. Para ulama mengatakan jika kita istikharah terlebih dahulu baru musyawarah, maka hasil musyawarah itu insya Allah hasil istikharah. Ya. Dan istikharah itu tidak hanya dilakukan satu kali, berulang kali dalam satu permasalahan. Kita, kapan kita istikharah? Sepanjang hidup antum istikharah itu ketika antum mau apa? Rata-ratanya pas mau menikah aja. Kalau mau melakukan amalan yang lain gak istikharah. Karena seringkalinya orang istikharah pas mau menikah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita istikharah bagi semua urusan. Imam Bukhari rahimahullah ketika menulis Sahih Bukhari, beliau menyeleksi hadis Sahih Bukhari itu dari berapa hadis? 600 ribu hadis. Yang ada saat ini sekitar 7 ribu sekian hadis. Beliau mengatakan, saya tidak meletakkan satu hadis pun dalam Sahih Bukhari kecuali setelah saya beristikharah kepada Allah. Ini layak dicantumkan di dalam kitab saya ini ataukah tidak? Berarti Imam Bukhari salat istikharahnya berapa kali itu? 600 ribu. Itu baru urusan hadis saja. Apalagi yang lainnya. Jadi istikharah itu perlu berulang. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk istikharah? Tidak mesti mimpi. Sebagian orang itu menganggap kalau istikharah itu petunjuknya mimpi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala didikte memang. Nanti ditunjukkan pakai baju kotak-kotak. Dulu aja sebagian orang milih yang kotak-kotak, ternyata pilihannya salah. Ya kan? Ternyata yang berbaju kotak-kotak itulah yang mendatangkan masalah. Ya. Jangan terlalu apa? Mendikte. Jadi namanya at-ta'addi fid du'a. Ketika kita berdoa, itu jangan terlalu mendikte Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan bagi diri kita daripada kita sendiri. Sebagian orang yang mau menikah, misalnya, ya Allah anugerahkanlah kepadaku seorang istri yang salehah, yang kaya, cantik jelita, berasal dari bau-bau, anak pejabat, ya, anak tunggal, kaya raya, bapaknya sudah mau meninggal. Terlalu mendikte, namanya ta'addi fi doa. Oleh sebab itu kalau kita lihat doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah. Ya. Tidak ada satu kebaikan pun di dunia dan di akhirat kecuali kita minta. Ya. Jadi istikharah, hasil dan petunjuk dari istikharah itu, jika jalan yang di depan kita itu semakin lebar, semakin Allah mudahkan, maka itu berarti hasil istikharah. Ketika antum hendak melakukan sesuatu, lantas antum beristikharah, ternyata jalannya semakin terjal, maka itu juga berarti hasil istikharah. Kalau setelah istikharah, jalannya semakin terjal, maka mundurlah. Karena berarti itu adalah hasil istikharah. Jangan terlalu dipaksakan. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
2: Baik, Prof. Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ustaz, baru-baru ini terjadi beberapa bencana bencana kecil di beredar juga di sosial media di beberapa tempat di Indonesia, Ustaz. Lalu banyak disangkut-pautkan dengan pernyataan seorang lelaki yang mengaku sebagai malaikat Israel yang turun di daerah tersebut beberapa jam sebelum terjadinya bencana. Banyak orang di media sosial percaya akan hal itu, Ustaz. Apakah mempercayai berita seperti ini termasuk kesyirikan, dan apakah malaikat bisa menjelma sebagai manusia di zaman ini, Ustaz?
0: Ya, pertama malaikat itu dipastikan bisa menjelma. Sebagaimana telah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan dari masa ke masa kesaksian orang-orang terdahulu ada Tetapi para malaikat, pada umumnya dia tidak akan mengaku dirinya sebagai malaikat. Ia melakukan penyamaran. Seperti ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyamar sebagai sosok seorang tamu. Demikian juga ketika datang kepada Nabi Lut, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika bertanya tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan, disaksikan oleh para sahabat. Beliau menyamar sebagai seorang yang asing. Demikian juga terkadang menyamar menjadi atau seperti sosok seorang sahabat, Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Yang jelas para malaikat diberikan kemampuan untuk melakukan penyamaran. Tetapi para malaikat pada umumnya tidak berterus terang kalau dia melakukan penyamaran, tetapi datang untuk ujian. Kalau ada yang mengaku dirinya itu malaikat Izrail, pastikan pendusta. Karena tidak ada yang namanya malaikat Izrail. Ada enggak yang namanya malaikat Izrail? Tidak ada. Yang ada itu malakul maut. Para ulama mengatakan apa? Ya tidak ada satu dalil sahih pun yang menyebutkan ada malaikat yang namanya apa? Izrail. Yang ada adalah malakul maut. Jadi dia sudah mau menipu tapi sudah karena tidak berilmu tadi sudah salah memang. Dia mengaku malaikat Izrail, malaikat Izrail enggak ada selat. Ya. Jadi mempercayai hal seperti itu, ya mempercayai khurafat bisa terjerumus ke dalam kesyirikan terkadang, ya sama halnya mempercayai memagufron yang mengaku penjaga neraka gitu kan. Nah, itu kan sama saja itu, seperti itu. Ya ini bisa merusak akidah seorang mukmin, wallahu ta'ala alam.
2: Oke, kita persilakan dari jemaah ikhwan jika ada yang ingin bertanya. Tapi jika sudah tidak ada, kita cukupkan perjumpaan kita di sesi kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perjumpaan kita dan menjadikan apa yang kita dengarkan menjadi sebab datangnya ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri dengan membaca zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum,
5: Komandan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: apa kita bikin?
4: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
4: Baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Ayo. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
4: Saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
7: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede. Rantasan kuliah.
7: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di Fun Variasi.
3: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. Radio Muad Bin Jabal.
8: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Ikhwat Aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Kalau misalkan kita berbicara ya tentang yang namanya pernikahan, tentu setiap pasangan atau setiap calon mempelai itu punya cerita dan juga impian masing-masing. Karena ada yang ingin suasananya sederhana dan juga hangat ya kan. Ada juga yang ingin mengundang keluarga serta sahabat dalam jumlah yang besar. Dan tentu ada pula yang ingin seluruh rangkaian acaranya itu tetap nyaman dengan konsep syar'i tentunya. Nah, kalau misalkan sahabat muat ya sedang mencari tempat untuk mewujudkan semua itu, coba pertimbangkan ya satu pilihan di Kota Kendari, yaitu Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Pastikan ya sahabat muat, pilihan Anda itu hanya di sini, karena di sini tuh sangat menarik sahabat muat. Karena tersedia ya berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah tamu undangan sahabat muat sekalian. Untuk 200 tamu undangan ada paket Al-Wardah ya, mulai dari 25 juta rupiah. Lalu untuk 500 tamu undangan tersedia paket Yasmin, hanya 60 juta rupiah. Nah, kalau misalkan tamunya sampai 700 orang, ada juga nih paket Kamilia ya, yang seharganya 79 juta rupiah. Dan untuk acara dengan 1000 tamu undangan tersedia juga nih paket Saffron, hanya 110 juta rupiah. Jadi sahabat-sahabat, berapapun jumlah tamu yang dipersiapkan, ada pilihan paket kok yang bisa disesuaikan. Bahkan sahabat-sahabat, bukan hanya untuk wedding syar'i ya, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat-sahabat sekalian. Dan untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan, Sayyid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari ya, itu juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang tentunya representatif. Lengkap ya sahabat-sahabat untuk berbagai kebutuhan acara dan semakin nyaman dengan fasilitas yang tersedia tentunya. Kita juga bisa menikmati ya kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Jadi sahabat muat, ketika satu tempat bisa memenuhi kebutuhan acara, kenapa harus mencari tempat yang lain, ya kan? Nah, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari siap menjadi bagian dari momen istimewa sahabat muat. Sahabat muat bisa kunjungi di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Undu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0811-45117 atau 0811-4393-838. Mau wedding, akikah, meeting, atau berbagai acara lainnya. Nah, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention, solusinya.
3: Radio Muad Bin Jabal.
9: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
10: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
11: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit. Mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
12: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
13: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Betapa sedihnya Rasulullah SAW melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
1: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita, di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nasu

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Yo, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah ya kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah lagi ya sobat-sobat, senang sekali rasanya di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 3 Rabiul Awal ya 1448 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 16 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat mas kalian hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan yang ketelimaan sahabat mas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang begitu indah, yang dimana kalau misalkan kita lihat keluar ya, langit itu tampak cerah dan udara pagi juga terasa segar ya masya Allah. Dan semoga hati kita pun ya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan perkiraan dari BMKG ya sahabat teman, bahwa sebagian besar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada pagi ini itu berada dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Alhamdulillah ya, senang sekali tentunya sehingga kita bisa menjadikan waktu ini waktu yang nyaman untuk bagaimana kita beraktivitas bersama keluarga ataupun berolahraga ringan. Dan bagi sahabat teman yang sedang berpergian menikmati suasana libur akhir pekan ya, tetap utamakan keselamatan di jalan, pastikan juga kendaraan dalam kondisi baik, gunakan helm dan sabuk pengaman ya kan, dan patuhi rambu lalu lintas. Serta sahabat muat ya, jangan memaksakan diri kalau misalkan tubuh kita mulai lelah ya, karena kita perlu ingat bersama bahwa perjalanan yang menyenangkan adalah perjalanan yang aman. Dan yang kata liman, tentu setelah beberapa waktu terakhir kita juga mendengar ya adanya aktivitas gempa di sejumlah wilayah Indonesia. Mari kita tetap tenang namun selalu waspada tentunya. Kita kenali seperti apa jalur evakuasi di tempat yang kita kunjungi, hindari bangunan yang berisiko saat terjadi guncangan, dan yang paling penting selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita dari segala

0: Jadi itu bisa membuat keringat lebih banyak, ya kan? Ada juga yang menganggap cara ini tuh membantu menurunkan berat badan lebih cepat. Nah, pertanyaannya, benarkah seperti itu, Sobat Muat? Atau mungkin ada hal yang perlu nih untuk kita perhatikan agar bagaimana olahraga itu tetap aman dan juga menyehatkan? Nah, insya Allah sesaat lagi, Sobat Muat, kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi, sambutan informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal kita sudah kasih sedikit bocoran ya tentang bagaimana sih lari pakai jaket itu, dan sekarang kita akan bahas lebih jauh nih, sahabat-sahabat. Sebenarnya boleh tidak lari sambil pakai jaket, dan apakah keringat yang keluar lebih banyak itu berarti kalori yang terbakar juga lebih banyak, atau mungkin justru ada hal-hal yang perlu kita waspadai? Nah, di kesempatan pagi ini, sahabat teman, kita akan membahas sebuah pembahasan yang tentunya santai dan mudah dipahami ya, supaya olahraga kita juga bukan hanya bikin badan kita aktif ya kan, tapi juga tetap aman dan juga sehat. Nah, pembahasan kita pagi ini adalah lari pakai jaket, apakah boleh? Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya lari adalah salah satu olahraga kardio ya yang bisa dilakukan oleh siapapun itu, bahkan anak kecil ya, sahabat-sahabat. Bahkan untuk sebagian masyarakat urban juga ya, lari ini telah menjadi bagian dari gaya hidup. Bagaimana mereka memperhatikan gaya berpakaian ketika lari, dari kepala hingga kaki ya kan. Nah, untuk tampil modis juga banyak juga masyarakat yang pakai jaket ketika berlari. Dan tentunya ya, mengetahui efek pakaian yang dikenakan terhadap performa lari dalam ulasan itu sangat penting, sahabat Muat. Apakah boleh pakai jaket ketika lari? Nah, sahabat Muat, sebenarnya boleh-boleh saja ya kan, asalkan disesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga jenis jaket yang digunakan. Karena olahraga dengan menggunakan jaket tebal ketika cuaca panas juga tidak dianjurkan ya kan. Nah, ketika berlari, bagaimana detak jantung kita juga itu akan meningkat ya, karena tubuh kita memompa lebih banyak darah kayak oksigen ke otot-otot yang aktif bergerak tentunya. Dan proses ini, sahabat teman, itu membuat suhu tubuh kita naik ya, sehingga tubuh akan mengeluarkan keringat sebagai mekanisme alami untuk membantu mendinginkan tubuh kita. Namun sahabat muat, kalau misalkan nih kita memakai jaket ketika lari, terutama saat cuaca panas, keringat yang seharusnya menguap untuk menurunkan suhu tubuh itu menjadi terperangkap, sahabat muat. Akibatnya apa? Akibatnya proses pendinginan tubuh itu terganggu, dan suhu tubuh kita itu bisa terus meningkat, sahabat muat. Dan hal ini dapat menyebabkan yang namanya heat exhaustion atau heat stroke. Nah, oleh karena itu, sahabat muat ya, selalu nih untuk penting sekali untuk mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum memutuskan lari pakai jaket. Karena menggunakan jaket ketika olahraga itu hanya bermanfaat ya, sahabat muat, kalau dilakukan ketika cuaca sedang dingin atau berangin. Karena jaket ini dapat membantu menjaga suhu tubuh kita itu tetap hangat, dan juga melindungi dari paparan angin langsung. Seperti itu. Nah, ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mungkin ya memilih pakai jaket ketika lari, terutama ketika cuaca panas, untuk berkeringat agar bagaimana membakar lemak lebih banyak. Padahal ya sahabat muat, keringat itu perlu kita ketahui bersama, itu bukan faktor penentu dari terbakarnya lemak tubuh kita. Seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi, bahwa berkeringat itu merupakan proses pendinginan ya, yang dilakukan agar suhu tubuh kita itu tetap stabil, sahabat muat. Dan pakai jaket ya, ketika tubuh kita kepanasan itu justru akan membuat body kita atau tubuh kita itu lebih berisiko mengalami kondisi-kondisi yang pertama ya, yang namanya dehidrasi berat. Nah, sahabat muat, berlari atau berolahraga ketika dalam cuaca panas dengan menggunakan jaket ya, itu dapat membuat suhu tubuh kita meningkat dan juga menyebabkan kita menjadi banyak berkeringat, sahabat muat. Dan tentunya keringat berlebihan ini membuat tubuh kita ya kan, kehilangan cairan dan elektrolit ya, kalau perlu kita ketahui dengan secara cepat sehingga bagaimana meningkatkan resiko dehidrasi berat. Nah, gejala yang paling umum sobat-sobat ketika misalkan seseorang itu mengalami dehidrasi berat

0: antara lain ada pusing, ya kan? Lalu kemudian kelelahan, dan juga yang namanya disorientasi mental, seperti kebingungan atau kelinglungan, seperti itu. Dan yang kedua adalah heat exhaustion, ya, ini mana jogging pakai jaket bahan tebal seperti hoodie, terutama ketika cuaca panas, sahabat muat, itu dapat membuat kita berisiko mengalami yang namanya heat exhaustion. Nah, heat exhaustion sendiri ini terjadi akibat seseorang itu terpapar panas selama berjam-jam dan kehilangan banyak cairan dan juga elektrolit akibat keringat berlebih. Nah, kalau misalkan kita mengalami kondisi seperti ini, sahabat umat, maka umumnya ya akan timbul gejala berupa tubuh kelelahan, pusing, lemah, lalu kemudian tekanan darah rendah, bahkan sampai pingsan. Seperti itu. Lalu yang kedua ada heat stroke, ya, yang dimana ini merupakan suatu kebiasaan ketika suhu tubuh itu meningkat dalam waktu cepat dan tubuh kita, sahabat muat, itu kesulitan untuk mendinginkannya kembali. Nah, kalau tidak segera mendapatkan pengobatan, sahabat muat, heat stroke ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, bahkan kemungkinan terburuknya adalah kematian. Nah, tentu seseorang yang mengalami heat stroke, ya, itu akan menunjukkan gejala seperti kepala terasa bergunang-kunang, ya kan, demam tinggi sekitar 40 derajat atau lebih, dan kemudian jantung kita berdetak cepat hingga kemungkinan terburuknya adalah pingsan, seperti itu. Dan yang keempat adalah penurunan performa lari, sahabat muat, ya, yang mana efek lainnya yang mungkin muncul, ya, karena berlari menggunakan jaket ketika cuaca panas adalah penurunan performa dan stamina ketika lari. Karena olahraga pakai jaket yang tebal dan juga berat seperti hoodie itu dapat tentu mengganggu pergerakan dan juga teknik kita ketika berlari. Ditambah lagi, sahabat-sahabat, suhu tubuh yang meningkat, ya, karena terlalu panas itu bisa membuat kita merasa mudah lelah seperti itu. Dan hal ini tentunya bisa membuat latihan lari kita menjadi kurang efisien, ya, dan terasa lebih melelahkan tentunya. Dan ikut aliman, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, ya, sahabat teman, tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murotal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murotal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Radio Muadz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, yuhulal iman sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Radin tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah ya sahabat muat, tadi di awal kita telah membahas mengenai beberapa bahaya ya yang ditimbulkan dari lari pakai jaket. Dan tentunya bahaya-bahaya yang pertama tadi ada yang namanya dehidrasi berat, lalu yang kemudian ada heat exhaustion, lalu kemudian heat stroke, dan penurunan performa lari. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita di mengenai hal yang perlu kita perhatikan bersama sahabat muat ketika lari pakai jaket ya. Yang pertama itu perhatikan cuaca dan juga suhu di lingkungan kita. Karena ikhwatul liman ya, tentunya memakai jaket ketika berlari di cuaca panas memang tidak dianjurkan ya, karena memang bisa berbahaya untuk tubuh kita. Tapi sahabat muat, kalau misalkan cuaca sedang dingin atau misalkan berangin ya, maka justru bisa atau memakai jaket ini bisa membantu menjaga suhu tubuh kita agar tetap stabil dan juga terlindung dari paparan angin langsung. Jadi sahabat muat, selalu perhatikan kondisi cuaca ya, dan juga waktu jogging yang baik sebelum kita memulai latihan. Karena dengan begitu tentunya kita bisa berolahraga dengan efektif dan juga nyaman tentunya. Dan hal yang perlu kita perhatikan yang kedua adalah kita harus memilih bahan jaket yang tepat. Nah, sahabat muat, ketika memilih jaket untuk berlari ya, penting sekali untuk bagaimana kita memperhatikan jenis bahan dan juga desainnya. Kita harus menghindari nih sahabat muat untuk menggunakan jaket parasut, terutama ya ketika cuaca panas. Nah, penting ini. Karena hal ini sahabat muat itu dari Jaket parasut ini itu berbahan parasut yang umumnya kurang mampu ya menyerap keringat dengan baik dan juga menyebabkan tubuh kita menjadi kepanasan. Kita harus nih sahabat teman untuk memilih bahan jaket yang ringan lalu kemudian memiliki sirkulasi udara yang baik ya serta mampu menyerap keringat. Nah selain jaket sahabat teman jangan lupa juga perhatikan jenis bahan pakaian training ya yang sahabat teman gunakan untuk berolahraga karena mengutip dari Medline Plus bahwa kita harus memilih bahan pakaian olahraga yang mampu untuk menyerap keringat dengan baik. Seperti bahan quick dry, polyester, atau mungkin polipropilena. Seperti itu. Lalu kemudian kita harus juga memperhatikan bagaimana tanda tubuh kita mulai tidak nyaman ya sahabat teman. Karena tidak hanya bahan jaket yang digunakan, kita juga perlu nih untuk memperhatikan bagaimana kondisi tubuh kita kalau mulai merasa tidak nyaman atau kepanasan. Nah, apabila sahabat teman, kita misalkan merasa pusing, ya kan? Lalu kemudian lelah berlebihan, kulit memerah, atau mungkin mulai merasa mual ketika berlari dengan menggunakan jaket, maka kita harus ingat untuk segera berhenti sahabat muat dan mencari tempat duduk untuk beristirahat. Masalahnya ya sahabat muat, gejala tersebut ini bisa menjadi tanda-tanda heat exhaustion atau mungkin heat stroke yang kalau kita paksakan diri ini sudah menjadi hal-hal yang berbahaya bagi kita. Jadi sahabat teman jangan paksakan diri kita ya kalau sudah misalkan sudah muncul tanda-tanda ketidaknyamanan pada tubuh kita. Karena jangan hanya kita mempertimbangkan penampilan ketika lari ya sahabat teman, kita selalu juga harus mengutamakan kenyamanan ketika berolahraga seperti itu. Karena tentunya dengan begitu ya kita bisa lari dengan aman dan tentunya mendapatkan manfaat olahraga secara maksimal seperti itu. Dan yang kelima sahabat teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah tadi ya pembahasan kita di pagi yang cerah ini mengenai lari memakai jaket. Jadi tentu dari pembahasan kita, kita bisa mengetahui bahwa olahraga memang sangat baik ya untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Tetapi ya jangan sampai mengejar keringat justru mengabaikan kondisi tubuh kita sendiri. Kita harus menggunakan pakaian yang nyaman dan sesuai dengan cuaca ketika kita berolahraga. Kita cukup minum dan yang paling penting adalah kenali bagaimana kemampuan tubuh kita masing-masing. Kalau misalkan ketika berlari tubuh kita mulai terasa terlalu panas, pusing, lemas atau mual atau mungkin tidak nyaman ya, jangan dipaksakan sahabat-sahabat. Kita berhenti sejenak, kita cari tempat yang aman dan sejuk, lalu kita beristirahat serta cukupi kebutuhan cairan kita. Seperti itu. Dan semoga informasi pagi ini sahabat-sahabat bisa menjadi bekal ya bagi kita semua yang ingin tetap aktif selama akhir pekan ini ya, kita olahraga dengan cara yang aman, sehat dan tentunya tetap menyenangkan seperti itu. Untuk itu sahabat teman tetap semangat ya menjalani Ahad pagi ini, nikmati waktu bersama keluarga dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam setiap perjalanan. Dan demikian pembahasan kita sahabat teman, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa, Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Hadirati sada. Yurjan intibah.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan yang potong terus.
14: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
13: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
15: Radio Muad Bin Jabal,

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina, karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, semoga di pukul 6.58 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan selalu kepada kita semua untuk terus dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kita membacanya, mempelajarinya, dan tentu saja mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita telah mengetahui ya secara bersama-sama bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk dalam menjalani kehidupan kita semua. Karena itu sahabat Muaz, mari kita terus semangat belajar Al-Quran meskipun itu sedikit demi sedikit dengan hati yang ikhlas dan penuh kesabaran. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan kembali untuk mendengarkan sajian yang akan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran tentunya dalam program acara Quran for Hafiz.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Ya, ikhwatul iman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di Surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dasari Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga tentunya dari apa yang kita dengar ini bisa semakin memotivasi kita semua untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
3: Quran for Hafiz.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Quran for Hafiz.
1: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo?
6: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh, ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
3: Sakina Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
7: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Absen kok dititip? Emang justip?
3: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau.

0: Muat Islam.
1: Ikhwatul Aliman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita? Kita sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya belum sesuai dengan keinginan. Kita sudah berhati-hati, tetapi tetap mendapatkan masalah. Atau mungkin kita pernah kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi. Sahabat muat, ketika musibah datang, wajar kalau hati kita merasa sedih, kecewa, bahkan bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi kepada saya? Namun sahabat muat, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk melihat musibah bukan hanya dari apa yang tampak di depan mata kita. Karena bisa jadi ada hikmah besar yang Allah Subhanahu wa taala simpan di balik sesuatu yang awalnya terasa berat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11 yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat muat, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada musibah yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Semuanya berada di dalam ilmu dan ketetapannya. Bukan berarti kita tidak boleh sedih. Bukan berarti kita jika tertimpa musibah masalah, kita harus berpura-pura kuat dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak. Sedih itu manusiawi. Menangis juga bukan tanda bahwa iman kita lemah. Tetapi sahabat muat, yang perlu kita jaga adalah hati kita. Jangan sampai kesedihan membuat kita berburuk sangka kepada Allah. Justru ketika musibah datang, saat itulah kita belajar untuk lebih dekat kepada Allah. Kita belajar berdoa lebih sungguh-sungguh. Kita belajar bersabar. Kita belajar bahwa ternyata manusia itu lemah dan sangat membutuhkan pertolongan dari Rabb-nya. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita baru benar-benar merasakan nikmatnya kesehatan setelah jatuh sakit. Kita baru menyadari betapa berharganya keluarga setelah mengalami kehilangan. Kita baru memahami arti pertolongan Allah setelah melewati masa yang sulit. Itulah salah satu hikmah dari musibah. Musibah menjadi pengingat agar kita tidak terlalu bergantung kepada dunia ini, tetapi kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kabar yang sangat menenangkan bagi kita sebagai seorang muslim, yang dimana Rasulullah bersabda bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan tertusuk duri kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena musibah tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah, ikhwatul iman. Coba kita renungkan. Sesuatu yang menurut kita hanya membawa kesedihan, ternyata bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Rasa sakit yang kita rasakan, kesedihan yang kita tahan, kekhawatiran yang kita alami, semuanya tidak sia-sia jika kita hadapi dengan iman dan kesabaran. Bahkan dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda yang menjelaskan bahwa musibah yang menimpa seorang mukmin, bahkan sekedar tertusuk duri, dapat menjadi sebab dihapusnya dosa atau diangkatnya derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena itu ikhwatul iman, ketika mendapatkan musibah, jangan buru-buru mengatakan Allah tidak sayang kepada saya. Karena justru bisa jadi sahabat muat, melalui musibah itu Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Mungkin Allah sedang mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Mungkin Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Mungkin Allah sedang mengangkat derajat kita. Atau mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik yang belum mampu kita pahami saat ini. Sahabat muat yang dirahmati Allah,

0: ada satu hal penting yang perlu kita ingat bersama. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Kita mendapatkan ujian, kita bersabar. Ketika melakukan kesalahan, kita segera bertaubat. Dan ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita pahami, kita belajar untuk tetap percaya kepada Allah. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar bukan berarti menyerah. Sabar adalah tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, meskipun keadaan sedang tidak mudah. Kalau sakit, kita berdoa dan berobat. Kalau kehilangan, kita bersabar dan memohon kepada Allah agar diberikan pengganti yang lebih baik. Kalau mengalami kesulitan, kita berusaha mencari jalan keluar sambil tetap bertawakal kepada Allah. Jadi ikhwatal iman, jangan biarkan musibah hanya meninggalkan luka. Kita jadikan ia sebagai pelajaran. Kita jadikan sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita jadikan ia sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Dan ketika suatu hari kita melihat kembali perjalanan hidup kita, mungkin kita akan berkata, ternyata dulu saya pernah menangis karena sesuatu yang sekarang justru saya pahami sebagai bagian dari kebaikan Allah. Memang ikhwatal iman, kita tidak selalu bisa memahami hikmah sebuah musibah ketika sedang mengalaminya. Tetapi kita bisa memilih untuk percaya bahwa Allah Maha Bijaksana. Tidak ada ketetapannya yang sia-sia. Maka ketika ujian datang, kita ucapkan dengan penuh keyakinan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Dan semoga setiap kesedihan yang kita rasakan menjadi penghapus dosa. Setiap kesulitan menjadi jalan menuju kebaikan. Setiap ujian menjadikan kita lebih kuat dalam iman. Dan setiap musibah membuat hati kita semakin dekat kepada Allah SWT. Dan sahabat muat, mungkin hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang berat. Maka jangan kita menyerah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita tetap berdoa, berusaha, bersabar, dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Karena boleh jadi, di balik sesuatu yang kita anggap sebagai musibah, Allah sedang menyimpan hikmah yang luar biasa. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada kita semua ketika diuji, memberikan rasa syukur ketika diberi nikmat, dan memberikan hati yang selalu yakin bahwa setiap ketetapan Allah pasti memiliki hikmah. Ikhwatul iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
6: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
5: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah?
6: Ajar, Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
5: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
7: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah. Saudara-saudari kita, seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulunal jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. ولم أدري

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
3: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat Aidin mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
2: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malam. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah, tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
6: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
6: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
5: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
7: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
6: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 16 Agustus 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
5: Headline Info Dunia Islam.
6: Dewan Dakwah kirim 132 da'i ke pelosok negeri. Pemerintah Kabupaten Wakatobi salurkan 200 paket sembako kepada veteran dan warga miskin. KPU Palestina mulai pendaftaran pemilih jelang pemilu legislatif. OKI mengecam rencana aneksasi Israel di Palestina. Ya, ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Dewan Dakwah kirim 132 da'i ke pelosok negeri. Dirilis oleh minanews.net. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kembali melepas 132 da'i terpilih pada tahun 2026 untuk berbakti di berbagai pelosok negeri. Mereka diterjunkan di berbagai daerah lewat kegiatan pelepasan da'i dan tasyakur 55 tahun dakwah pedalaman DDII atau Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berlangsung pada Sabtu lalu. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pengiriman 132 da'i tersebut menjadi bagian dari ikhtiar dari mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan pengabdian untuk masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Ketua Umum Dewan Dakwah Dr. Adian Husaini menegaskan bahwa perjuangan dakwah pedalaman yang dirintis Muhammad Nasir harus terus diteruskan oleh generasi berikutnya. Dakwah tidak hanya menyampaikan nilai keagamaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata melalui kepedulian, pelayanan, dan pendampingan masyarakat. Para da'i yang dikirim telah menjalani proses pendidikan yang panjang. Setingkat S1 di STID Muhammad Nasir, 2 tahun dididik di asrama dan 2 tahun aktif di masjid dan majelis taklim. Sekarang mereka menjalani program pendidikan di lapangan dengan terjun langsung ke tengah-tengah umat. Kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Wakatobi salurkan 200 paket sembako kepada veteran dan warga miskin. Dirilis oleh anternews.com.